0: sana pun telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
1: Perkembangan penahan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 400 miliar.
0: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya

Saiful Bari mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Istensoan, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebagai ketua umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konon asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
1: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini.
2: Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti dari NU.
0: Sementara itu, Ulfa salah satu peserta.

0: organisasi di masa mendatang.
1: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali pertama bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.

0: atas kaki kita sendiri.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 GW peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilemanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
0: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
1: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
2: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
1: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
3: Siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa

0: bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI Pagini mengangkat PLTS 100 gigawatt-peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema, mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri, harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan mega proyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karir Pekerja RRI.
1: Dan peringat ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sudia, informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan di Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sleepy akan menuju ke arah Grogol dari Jalan Arteri ke Pantai Ramai Lancar, begitu pun dari Jalan Tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol akan menuju ke arah Sleepy juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada jalur busway karena bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
3: Terpantau ramai lancar, perlambatan

200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran, dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindra melaporkan dari studio NMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.

dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pengetahuan, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung

bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan,

0: membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Di Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Siang, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Wah, kok jadi makin aja ini sotonya.
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat, hukum Gauss yang pertama dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurut.

satu kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon pagi ini, dan pendengaran kita akan menuju ke kita akan berdialog pagi ya di dalam acara dialog Cirebon menyapa pagi untuk edisi hari ini. Kita akan membahas mengenai peringatan hari jadi ke-528 Kabupaten Kuningan dan dengan tema Melesat Budak Zaman Ngakar Kuat Purwa Daksi, yang hari ini ya pemerintah Kabupaten Kuningan melaksanakan rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Kuningan tentunya. Saya masih bersama Anda tentunya di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dan juga untuk Anda yang beraktivitas di pagi hari ini, semoga dilancarkan semuanya dan juga diberi kesehatan serta diberi kemudahan ya dalam beraktivitas di pagi hari ini.

siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Daily Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon pagi ini, mendengar pemerintah Kabupaten Kuningan menjadikan hari jadi ke-528 sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan daerah sekaligus mempertahankan identitas sejarah dan juga budaya. Di tahun ini, hari jadi Kuningan mengusung tema masa muda zaman, akar kuat Purwadaksi. Bupati Kuningan Dedy Rahmat Yanuar mengatakan tema tersebut menggambarkan arah pembangunan Kuningan yang harus mampu mengikuti

seiring dengan pelestarian sejarah kearifan lokal, nilai agama, serta budaya Sunda Kuningan. Sementara itu, menurut Tian, lakar kuat perbuat aksi menjadi penegasan bahwa pembangunan harus tetap berpijak pada akar sejarah, identitas, dan nilai-nilai budaya Kuningan. Dan nanti kita akan berdialog pagi di edisi hari ini yang akan mengangkat topik melesatkan ekonomi Kuningan, sinergi kebijakan publik dan pemberdayaan wanita, usaha wanita berbasis potensi lokal.

0: semesta kita. Tapi, seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama? Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Klis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Prasat, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini.
1: Dari Kota Undang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Ya, pendengar, pada hari ini Selasa 1 September 2026, Kabupaten Kuningan berusia 528 tahun. Pada peringatan hari jadi tahun ini, Kabupaten Kuningan mengusung semangat melesat budak zaman, ngakar kuat berwadaksi. Lantas bagaimana mewujudkan ekonomi daerah yang lincah beradaptasi dengan era digital, namun tetap berpijak pada kearifan lokal dan prinsip kabupaten konservasi. Mengupas hal tersebutlah tersambung melalui sambungan telepon bersama narasumber kami, yaitu ada Ketua DPC IWAPI Kabupaten Kuningan dan juga pengamat kebijakan publik nasional yang nanti akan kami hubungi selama satu, kurang lebih satu jam ke depan ya. Dan kita akan membedah strategi memperkuat UMKM, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta hingga efektivitas kebijakan Kabupaten Kuningan. Kami juga mengundang Anda untuk bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp kami dan juga via live chat di YouTube tentunya. Sudah terhubung bersama kami pendengar Ibu Haja Nur Hayati BA, Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kabupaten Kuningan, yang tersambung melalui sambungan telepon WhatsApp. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini, sekarang lagi posisinya ada di itu Bu, mau menghadiri itu sidang paripurna Bu.
2: Iya. Okay, Ibu. Betul, saya lagi di gedung DPRD Kabupaten Kuningan.
0: Oke, okay, Ibu nanti berkabar ya Bu kalau ingin menghadiri ya Bu ya. Maksudnya kalau saya siap untuk mengikuti sidang Ibu. Ya Ibu, kita langsung saja Bu. Kalau boleh tahu Bu, sejauh mana nih Bu kesiapan dan juga literasi digital untuk para pengusaha perempuan serta pelaku UMKM di Kuningan dalam memanfaatkan platform e-commerce dan juga sistem pembayaran cashless saat ini Bu?
2: Alhamdulillah, khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya untuk para anggota IWAPI se-Indonesia. Dan untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan, baru katakanlah babak satu gitu ya. Nanti akan berlanjut.
0: Oke. Jadi babak satu itu seperti apa, boleh diterangkan ya Bu?
2: Kami waktu itu mengadakan pertemuan digital yang narasumbernya dari Jakarta ya, WKU yang berhubungan dengan digitalisasi itu ya. Kami mengadakan pertemuan di Cirebon, diikuti kurang lebih 15 orang anggota.
0: Oke, baru pertemuan ya, belum nanti langkah selanjutnya nanti seperti apa untuk babak kedua itu?
2: Ya.
0: Rencananya seperti apa nih Bu?
2: Kami belum ada ini ya, karena kita pun menunggu dari pusatnya. Gitu.
0: Ya Ibu kalau boleh
2: tapi,
0: tahu.
2: Tapi di pusat juga kita sering diadakan Zoom ya, mengenai ini. Karena dari pusat pun ada program gitu, hanya yang mengikutinya kan yang berminat saja begitu.
0: Bu kalau boleh tahu Bu, secara keseluruhan Bu, pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kuningan ini seperti apa Bu untuk bidang ekonomi Bu?
2: Gimana Pak? Ini kurang jelas.
0: Untuk pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kuningan saat ini seperti apa Bu? Khususnya di bidang peningkatan kesejahteraan Bu?
2: Ya Alhamdulillah ya, khususnya IWAPI gitu ya, kita sudah banyak peningkatan gitu. Dan keanggotanya juga sudah makin bertambah, dan keterampilannya juga sudah makin bertambah. Karena kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan Pak. Jadi pengusaha perempuan yang bergabung dengan IWAPI, Alhamdulillah kita bantu dari bentuk

0: permodalan juga, kita bantu dalam bentuk keterampilannya juga. Kalau permodalan kita kan punya koperasi.
1: Okay.
0: Jadi dibantu dengan koperasi. Juga kebetulan kami sekretaris IWAPI itu adalah anggota DPRD. Dan kami sering mendapat bantuan yang melalui DPRD itu ya.
1: Ya, Ibu saat ini juga terhubung bersama Bapak Ahmad Nur Hidayat, MPP,
0: ya,
1: pakar kebijakan publik melalui sambungan telepon. Kita sapa dulu, Bu. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Khairul dan Ibu Haja Nur Hayati. Apa kabar, Mas, Bu?
1: Ya, oke. Okay. Sebenarnya Ibu tidak mendengar nih, Pak Hidayat.
2: Oke.
1: Okay. Okay. Karena sambungannya belum terkoneksi ini sepertinya untuk sambungan telepon dan juga sambungan WA. Ya, Pak Hidayat, gimana kabarnya, Pak?
2: Baik, Mas Herang.
1: Oke. Pak Hidayat, ini tadi kita sudah berbicara mengenai pemberdayaan perempuan di Kabupaten Kendal. Kalau menurut Bapak nih, Pak, sebagai seorang pakar kebijakan publik, seperti apa sih, Pak, saat ini kebijakan publik di Kabupaten Kendal, khususnya pada kaum perempuan, untuk mengarahkan agar perempuan ini mandiri dan juga bisa meningkatkan finansial atau ekonominya, Pak?
2: Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu ya selamat anniversary ya, 528 khususnya buat Kabupaten Kuningan. Ini ada satu hal apa yang membahagiakan buat masyarakat di Kuningan, dan saya berharap diskusi kita ini adalah diskusi yang konstruktif ya, yang membangun apa yang bisa kita tingkatkan ya dari pengelolaan daerah ataupun dari peningkatan potensi-potensi yang ada di Kuningan. Suara saya terdengar baik ya? Ya, baik. Jadi Mas Heru, kalau kita lihat kalau tadi pertanyaannya Mas Heru kan bagaimana perempuan ya, ini prinsipnya adalah perempuan itu bukan objek pembangunan.
1: Okay.
2: Ya, tetapi dia adalah penggerak pembangunan ekonomi daerah. Ya, saya kira ini satu hal kita harus kuat dulu ya. Dan kalau kita lihat pemberdayaan usaha ya para perempuan ini sangat penting ya, terutama dari pandangan sosial, perspektif sosial. Karena kita tahu dalam satu siklus ekonomi itu para kaum ibu, mak-mak, perempuan ya, itu adalah pelaku produksi, pengelola keuangan ya, termasuk juga pemilik UMKM, inovator produk, hingga penjaga keberlanjutan usaha keluarga. Maksudnya luar biasa kaum perempuan yang perannya dalam ekonomi. Dan kita merasa bahwa kalau ada satu perempuan saja yang naik kelas ya, levelnya dia naik, itu yang dirasakan tuh bukan kepada perempuan itu, Mas.
1: Okay.
2: Tapi kepada seluruh keluarganya dia.
1: Yeah.
2: Ya, saya kira ini satu kunci yang kadang-kadang kita tidak menyadari ya, bahwa ketika kita sedang mengusahakan perempuan ini naik kelas di dalam pemberdayaan ekonomi, sebenarnya kita sedang mengangkat banyak orang, bukan satu dia saja gitu ya. Dan kalau dalam konteks ke ekonomi daerah ya, saya kira perempuan ini lebih kelihatan ya sebagai fondasi ekonomi keluarga yang paling penting. Ya, saya tidak menafikan kaum bapak ya, tapi biasanya kalau kaum bapak punya uang kan uangnya itu kan lebih berpotensi digunakan untuk dirinya sendiri misalkan ya, dibandingkan dengan seorang perempuan, seorang ibu ya terutama ya. Jadi saya kira yang perlu kita fokusi adalah bagaimana peran perempuan itu bukan dianggap sebagai marginal. Bahkan ini menurut saya ya, Mas Khairul, adalah kunci ya untuk meningkatkan kesejahteraan di level daerah, di level ekonomi daerah ini. Ya, dan organisasi seperti yang dipimpin oleh Bu Nur Hayati ya, IWAPI ya, kalau saya tidak salah, itu perannya menurut saya itu sangat strategis, IWAPI ini. Ya, Anda bisa bayangkan, ini wadah perempuan pengusaha berkumpul, ya tentunya ada satu diskusi, ada tukar-menukar koordinasi, kalau dalam bahasa intelektual adalah kayak penyerbukan yang silang gitu ya, jembatan aspirasi antar kaum perempuan, dan khususnya tidak hanya untuk mengembangkan bisnis mereka, tapi apa yang mereka akan sampaikan kepada pemerintah. Jadi ini juga satu hal yang menarik ya. Jadi dua dia perannya itu menurut saya, tidak hanya sekedar inkubator jaringan bisnis, tapi dia juga ruang berbagi dan juga ruang mitra pemerintah dalam merancang kebijakan-kebijakan ke depan.
1: Oke. Pak Hidayat, kalau menurut Bapak, apakah sudah efektif, Pak, kebijakan di Kabupaten Kuningan ini untuk mempermudah perizinan usaha, menciptakan iklim investasi, dan juga ranah bagi pelaku mikro kecil di Kuningan sendiri, Pak?
2: Ya, saya kira mungkin kita

0: sektor ya, secara ekonomi itu kan sebenarnya kalau kita secara umum dulu ya, kita sampaikan bahwa Kuningan ini diagnosis ekonominya itu sebetulnya punya banyak sekali sumber daya ya. Jadi Kuningan itu secara umum tidak kekurangan potensi mas.
1: Okay.
0: Ya, yang ngasih kurang menurut saya adalah kemampuan mengubah potensi itu menjadi produktivitas. Produktivitas menjadi nilai tambah dan nilai tambah menjadi kesejahteraan, itu yang menurut saya perlu kita fokuskan. Misalkan kalau kita bicara isu makro dulu, misalkan kemiskinan ya, kemiskinan di Kuningan memang dalam tahun-tahun terakhir ini ya, terima kasih buat pemerintah Kabupaten Kuningan, ini memang angka kemiskinannya itu terus turun ya, katakanlah di Maret ya di 2025 misalkan menjadi kemiskinan itu menjadi 10,74%.
1: Ya,
0: padahal tahun lalu itu 11,8%. Ya, tapi kalau kita lihat dari size-nya ya, itu memang ada 119.000 ya, kira-kira 120.000 lah warga Kuningan itu yang hidup di bawah garis kemiskinan.
1: Ya.
0: Pengangguran terbukanya kalau saya lihat datanya ini 7,59%. Ya, jadi problemnya bukan sekedar bagaimana menggerakkan ekonomi.
1: Ya.
0: Ya, tapi bagaimana ekonomi ini tumbuh lebih produktif, inklusif, dan yang paling penting yang menciptakan banyak pekerjaan. Ya, itu yang menurut saya kita highlight ya. Yang kedua, kalau kita bicara sektor katakanlah pertanian ya, karena Kuningan ini sebenarnya pertanian dan juga potensi pariwisatanya itu luar biasa.
1: Yeah.
0: Ya, kalau kita lihat misalkan sektor pertanian ya, kita menyaksikan memang mayoritas masyarakat Kuningan itu ya, terutama di kabupaten ya, itu adalah mereka usahanya ada sebagai petani. Nah, saya kira ini yang menjadi rekognisi ya, bahwa memang bagaimana caranya mengangkat derajat petani di Kuningan ini yang adalah game changer. Kalau dia bisa diangkat levelnya demi kesejahteraan, atau saya bayangkan ya, angka kemiskinan ini akan drastis berkurang. Nah, persoalannya adalah petani-petani di Kuningan ini ya masih belum mendapatkan satu perhatian yang khusus ya. Kalau kita lihat jumlah orang yang bekerja ya di Kuningan ini tahun 2025 Agustus ada 608.000 orang ya, di porsi terbesarnya adalah pertanian. Dan pertanian itu kan sebetulnya apa, pekerjaan yang saat ini dilihat produktivitasnya kan relatif rendah. Nah, padahal kalau kita ingin mensejahterakan, kesejahteraan yang lebih cepat kan harusnya produktivitas tinggi yang harusnya dimiliki oleh para pekerja-pekerja yang khususnya yang berada di Kabupaten Kuningan. Nah, di sinilah kemudian kita perlu mengingatkan bahwa kalau polanya adalah hanya sebatas pertanian tradisional, maka kita tahu ini produktivitasnya rendah, dan saya kira bukan hanya di Kabupaten Kuningan, tapi di seluruh ya, wilayah Indonesia itu memang kalau hanya memanfaatkan hasil buminya saja memang terkesan produktivitasnya adalah rendah. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana hasil pertaniannya, jadi hilirisasi saya ingin bicara sekarang, hilirisasi pertaniannya yang perlu kita seriuskan. Memang petani ya harus menciptakan hasil bumi, komoditas gitu ya, tapi kita butuh seperti yang namanya supply chain-nya ya, UMKM yang mengolahnya itu cukup masifnya, ada ekosistem yang mendukung mbak. Kalau UMKM itu nanti dia punya brand itu pak, kita tahu nih brand apa sih yang dikenal di UMKM di Kuningan ya, saya kira ini PR besar ya, mungkin Jennifer yang tape ini, tapi itu belum kuat nih brandnya. Itu bagaimana PR kita menurut saya, mungkin kalau teman-teman di dinas UMKM dengar bagaimana caranya Kuningan ini punya brand kuat. Nah, brand inilah yang akan nanti mendukung wisata, wisata-wisata yang datang. Jadi kan Kuningan ini kita lihat dikelilingi oleh bukit lembah yang bagus ya, Gunung Ciremai sebagai senternya, ini sangat potensi wisata yang sangat tinggi sekali. Nanti pariwisata ini lah bisa menghadirkan banyak konsumen, banyak orang yang datang membawa uang ya. Kemudian bagaimana wisata-wisata ini juga memanfaatkan digitalisasi sehingga bisa memperluas lagi citra Kuningan sebagai tempat destinasi wisata, dan akhirnya meningkatlah ekonomi karena kehadiran banyak orang yang datang berkunjung ke Kuningan. Saya kira ini cara berpikirnya ya, menurut saya kalau kita ingin tidak terjebak ya kepada katakanlah stagnan dalam pertumbuhan ekonomi kita.
1: Okay.
0: Nah, yang berikutnya saya ingin sampaikan di Kuningan, saya kira tidak hanya di Kuningan sih, sebetulnya banyak juga di daerah termasuk di Cirebon, Indramayu, ya Majalengka, kita ini banyak sekali seremoni-seremoni. Ya, saya kira ini perlu ya, seremoni UMKM, seremoni apalah gitu. Nah, saya kira bagaimana kita supaya tidak terjebak ya dalam hal yang namanya pemberdayaan seremonial. Contoh misalkan, banyak sekali yang dibanggakan oleh kabupaten di daerah Cahyo Majisem ini ya, termasuk di Kuningan, itu bangga ketika sekian

0: perempuan ikut pelatihan, 1000 perempuan ikut pelatihan misalnya. Tapi kita harus, menurut saya, kita harus berubah ya mindsetnya, menjadi kita harus bangga. Ya kalau 100 perempuan diantara yang ikut pelatihan itu berusaha apa, berubah menjadi pengusaha yang menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bukan lagi kepada berapa yang ikut dalam satu program pemerintah, UMKM, pemberdayaan, pelatihan, sebagainya, tetapi apa outcome dari satu program itu. Nah saya kira ini yang perlu kita perkuat.
1: Hidayat ini sudah bergabung juga melalui sambungan telepon, ada Bapak Ahmad di Garut. Selamat pagi Pak Ahmad, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita normal.

0: di tambahan darah. Dan bagaimana supaya tadi kan hanya bukan hanya di media Instagram ini para petani dan suara kepada pangan harus hidup masih jauh di sejahtera. Saya mencoba kata sama para petani di sini sudah harga jagung sekian, masih sekian lain sebetulnya. Nah bagaimana solusinya supaya para petani sejahtera itu jangan hanya slogan lewat media kesejahteraan atau misalkan mengatakan para petani lebih solusi pada apa? Tetapi radio apakah tidak seperti itu? Mohon dijawab. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad di Garut ya. Mungkin Pak Hidayat menyambung dari pertanyaan dari Pak Ahmad. Mungkin ini juga sama nih berkaitan juga dengan sektor pertanian. Mungkin khususnya juga di Kuningan ya. Ini ada Pak Jumadi. Assalamualaikum, saya pendatang dan menetap di Kota Kembaran Garawangi, Kuningan. Merasakan betapa hebatnya laju ekonomi, terlihat banyak agen sembako dan berdekatan lari semua. Namun untuk sektor pertanian kurang terurus, terbukti ketika terbukti begitu kemarau sawah pada kering. Nah ini bagaimana nih Pak Hidayat? Apakah kebijakan khususnya ya di Kabupaten Kuningan ini tidak lagi berpihak pada sektor pertanian gitu ya?
0: Iya. Pak Hero bisa saya respon ya?
1: Iya siap.
0: Iya. Jadi kalau dari yang pertama, kenal kita pertama dari Garut.
1: Iya Pak. Ya,
0: biasanya beliau menyampaikan satu realita ya bahwa memang petani kita ini masih jauh tuh dari paling sejahtera gitu ya. Meskipun tadi sudah disampaikan banyak upaya untuk membantu petani kita gitu ya. Saya kira pertama gini ya, petani memang tidak akan sejahtera kalau paradigmanya adalah kejar panen saja. Ya, menurut saya dia akan bisa sejahtera naik kelas itu kalau kita fokus kepada produktivitasnya. Bagaimana produktivitas mereka bisa naik? Kemudian biaya produksinya turun. Petani tidak butuh sebenarnya harga tinggi, ya, mereka tuh butuh harga yang lebih pasti, menurut saya. Ya, dan nilai tambah ya dari hasil buminya itu ya, ketika hasil buminya keluar dari sawah, keluar dari kebun, bisa nggak petani itu ikut menikmati hasil nilai tambah itu? Ya kita tahu kalau hanya menjual hasil bumi ya, ya memang ya sangat rendah sekali. Ya misalkan petani menanam padi ya skamnya digiling udah lepas, jadi hanya beli skamnya saja misalkan. Karena harganya rendah, ya ada margin di penggiling nanti. Ya. Nah ini selama ini petani kita itu ya hanya begitu saja, tidak ada nilai tambah atau tidak menikmati hasil nilai tambah yang dinikmati oleh kelompok lain. Saya tidak mengatakan kelompok lain ini harus kita berantas, gitu ya. Oh enggak, masing-masing prosesnya sudah ada share-sharenya. Nah yang hanya saja petani ya, share petani ini yang kita perlu seriuskan. Apa dari misalkan tadi dikatakan timun di petani berapa, kalau timunnya sudah siap menjadi berapa, ada margin tinggi. Pertanyaannya adalah margin itu dimiliki oleh siapa, share-nya petani besar atau kecil di situ. Nah, selama ini kan share-nya itu kan kecil ya, konsumen membayar tapi share-nya itu tidak benar-benar ya jatuh kepada petani. Nah ini saya kira kita perlu memikirkan skema apa yang kira-kira petani kita itu dapat mendapatkan share juga. Ya tentunya kita harus berpikir naikkan nilai tambah. Nilai tambah itu ya dengan pengolahan ya, banyak sekali sebetulnya yang saya tahu ya, Mas Hero, Dinas Pertanian ya, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian itu sudah banyak memberikan saprodi, sarana produksi buat petani, dibuat mesin-mesin, dibagikan mesin traktor ya, kemudian penggilingan padi dan ya, sebagainya.

0: kelola langsung gapoktan, gabungan kelompok tani. Sebenarnya ini sudah cukup bagus hanya saja, ya mungkin secara size perlu dipertambah, ya karena anggarannya terbatas, size-nya sedikit, sementara tidak menjangkau petani-petani lain di tempat yang lebih kecil atau yang lebih remote area. Nah, saya kira ini yang connectivity ya, antara bantuan dengan petani yang membutuhkan ini yang masih sedikit sekali ya. Jadi, seolah-olah kalau sudah dimiliki oleh satu gapoktan, petani lain nggak boleh untuk menggunakannya, atau tidak ada informasi bahwa gapoktan ini mendapatkan, ya petani nggak tahu harus kemana, lagi-lagi dia harus ke apa istilahnya, para pengusaha penggilingan, pengeringan, dan akhirnya dia lagi-lagi ya tidak mendapatkan nilai tambah. Ya, jadi saya kira ke depan ini perlu kita berpikir bagaimana ada share dari hasil nilai tambah yang dibayarkan oleh konsumen itu yang dapat lebih besar kepada para petani kita gitu.
1: Oke.
0: Nah, yang paling penting juga tadi disebutkan tuh, sawahnya mengering pak di Kuningan gitu ya. Ya memang ada berbagai area yang mengalami kekeringan, tapi saya kira secara mayoritas Kuningan ini sebenarnya banyak sumber air.
2: Oke. Ya Pak Hidayat, mohon maaf kita juga sudah terhubung kembali dengan Ibu Haja Nur Hayati. Ini mohon maaf Ibu tadi terputus ya Bu ya.
3: Iya.
2: Oke. Ya. Sebentar Bu, saya mau berbicara dulu dengan Pak Hidayat dulu. Silakan Pak Hidayat mungkin disambung lagi.
0: Iya. Jadi kalau kita lihat tadi sawah mengering ya, tentunya situasi ini nggak bisa kita menyalahkan musim ya Mas Hairul, yang nggak boleh kita menyalahkan musim. Sebagai orang yang punya akal, dikaruniakan Tuhan, kita berbeda dengan makhluk yang lain, kan harusnya kita bilang begini, apakah tata kelola air kita sudah menyesuaikan diri dengan musim kemarau? Atau jangan-jangan kita nggak pernah mikirin nih musim kemarau, musim hujan, tata kelola airnya dibiarkan saja tanpa ada upgrading. Nah, saya kira ini yang menjadi pertanyaan ya. Kemarau mah pasti sebagai siklus tahunan ya, pasti ada. Ya meskipun catatan hari ini adalah kemarau yang kita rasakan, ini diprediksi adalah karena proses El Nino yang berkepanjangan. Jadi orang mungkin berharap ya nanti juga Januari atau mungkin Desember, November ya itu kan sudah turun hujan gitu ya. Tapi kalau dari perkiraannya ini akan mundur ke bulan April baru mulai turun hujan. Jadi ada sesi kemarau yang lebih panjang. Nah kalau kita udah tahu informasinya begini kan, ini seharusnya berbagai stakeholder berpikir kalau kita harus memperbaiki ini tata kelola air kita. Mana sumber-sumber air yang tidak mengering di musim kemarau, di musim apapun ada sejarahnya, itu ada titiknya. Nah bagaimana ini dialirkan petani-petani kita yang mengalami kekeringan, dibangunlah atau dibuatlah sistem irigasi yang lebih merata, lebih menyebar. Nah saya kira kalau nggak ada upaya seperti itu ya, kasihan petani kita yang terkena kekurangan air, dia pasti akan berhenti produktivitasnya dan akhirnya dia akan jatuh kesejahteraannya gitu. Okay. Jadi mungkin kelompok menengah menjadi kelompok miskin.
2: Terima kasih Pak Ahmad. Sebentar saya ke Ibu Nur Hayati dulu. Ya Ibu, kalau boleh tahu Bu, sejauh ini Bu, hambatan terbesar yang paling sering dikeluhkan oleh anggota IWAPI Kuningan ketika ini mencoba untuk merambah pemasaran digital secara masif, seperti apa Bu hambatannya Bu?
3: Kendalanya itu ya. Halo?
2: Iya Ibu, silakan.
3: Ya, salah satu kendalanya karena anggota IWAPI kami itu tidak semua, ya kebanyakan itu kan UMKM ya. Itu jadi yang memang masih pengusaha kecil gitu. Jadi untuk biaya itu sangat minim gitu. Jadi kalau ada acara-acara yang memang memerlukan biaya itu agak susah gitu. Itu salah satu kendalanya tuh
2: pembiayaannya Bu ya.
3: Iya, pembiayaannya.
2: Untuk literasi digital sendiri seberapa nih Bu untuk anggota IWAPI, apakah sudah?
3: Ya, terus juga apa namanya, kan kita tersebar ya, bukan hanya di kota gitu kan, banyak yang di daerah juga. Jadi ya itu kendalanya tuh kan harus datang, itu banyak kendalanya juga.
2: Iya, okay. Ibu ini kalau IWAPI sendiri untuk mendorong generasi muda dan juga perempuan yang ada di desa-desa ini, khususnya di Kuningan ya, agar mau berinovasi menciptakan produk unggulan daerah yang adaptif dan adaptif terhadap zaman khususnya, dan juga bisa menekan, bisa membuat inovasi agar bisa mengolah sumber daya alamnya, ini seperti apa Bu dorongannya Bu?
3: Jadi kami sering-sering mengajak mereka begitu ya, untuk bisa hadir di acara-acara biar termotivasi gitu. Kami misalkan kalau ada acara di DPP, kami usahakan untuk banyak yang ikut biar mereka itu termotivasi gitu, melihat pengusaha-pengusaha di kota gitu.

0: memberi pengertian kepada mereka bahwa pentingnya
1: digitalisasi ya,
0: di zaman sekarang ini gitu. Itu salah satu upaya kami untuk mendorong anggota-anggota kami supaya lebih mengerti tentang digital itu.
1: Oke, Ibu, kalau UAP sendiri ada tidak kolaborasi dengan para petani di Kuningan agar para petani di Kuningan ini tidak hanya melakukan kegiatannya, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan para pengusaha yang ada di Kuningan gitu, Bu?
0: Nah, untuk sekarang memang belum. Kemarin kami ada wacana untuk ke situ ya, dan dari pusat pun sudah datang ke sini, tapi belum terlaksana gitu, karena saya hubungi yang di pusatnya juga masih apa ya namanya, kalau pusatnya udah ini malahan kemarin ada apa ya penanaman cabai dan lain-lain gitu, cuma belum nyampe ke daerah, baru sampai DPP. Barusan saya dapat WA dari ketua DPP menanyakan gimana katanya apa hasil panennya gitu. Saya bilang barusan kami belum kebagi gitu. Dan beliau katakan memang kemarin belum sampai ke daerah, baru sampai ke provinsi gitu.
1: Oke. Ya, Ibu Nurhayati, saya ke Pak Hidayat dulu. Pak Hidayat, secara kebijakan seperti apa, Pak, kolaborasi yang tepat agar pengusaha dan juga petani ini bisa berjalan beriringan gitu, Pak, agar juga tidak merusak alam gitu, Pak?
2: Ya, hubungan petani dengan pengusaha.
0: Ya, kami berusaha begitu ya.
1: Ibu mohon maaf, Ibu. Saya ke Pak Hidayat itu lah ya, Ibu ya. Kebetulan kita juga sedang berdialog dengan Pak Hidayat, pakar kebijakan publik, Ibu. Mohon maaf, sebentar Ibu, saya ke Pak Hidayat dulu, Ibu ya. Oke, silakan Pak Hidayat.
2: Ya, terima kasih ya Mas Heru. Jadi kalau kita lihat, kita perlu menciptakan ekonomi sirkuler, jadi ekonomi yang saling terkait, ya, terkoneksi antar berbagai stakeholder ya, petani, perempuan, pengusaha, pemerintah, itu nggak boleh berjalan sendiri-sendiri. Dan saya kira kita harus serius ini menjalin istilahnya adalah hubungan yang saling prinsipnya adalah kolaborasi atau kemitraan gitu ya, sehingga ada satu suasana saling membutuhkan. Ya, petani emang punya tanah, ya punya tenaga, punya kemampuan produksi. Pengusaha dia punya modal, dia juga bisa bawa teknologi, ya dia punya jaringan akses pasar. Nah ini naik lagi pertanyaannya, Mas Heru, bagaimana petani dan pengusaha? Ya, dia tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ya, kalau misalkan kita lihat fenomenanya masih berjalan sendiri-sendiri, peran dari pemerintah kabupaten lah yang menyatukan itu. Ya, termasuk ada peran NGO, ya, seperti halnya IWAP ini, ya. Saya kira yang ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Jadi, harus ada yang namanya kolaborator, ya, antara masing-masing pemangku kepentingan, petani, ya, pengusaha, ya, termasuk juga koperasi. Ya, sekarang ini sudah muncul ya di Kabupaten Kuningan, di tempat-tempat daerah ada koperasi Merah Putih misalkan ya. Ya itu bagaimana kemudian koperasi ini menjembatani ya, bukan hanya memasarkan hasil produksi petani, tetapi koperasi ini bisa menjembatani pengusaha-pengusaha pengolahan ya, hilirisasi kalau dia mau berinvestasi misal. Tapi tetap ujung-ujungnya bagaimana hasil bumi, hasil hilirisasi pertanian ini bisa punya nilai tambah ya. Contoh yang kalau kita punya nilai tambah dalam konteks Kuningan, ya dia harus masuk ke wisata, masuk ke retail, hotel misalkan. Nah dengan begitu nilai tambahnya bertambah ya, dan branding produknya, Anda bisa bayangkan kalau barang-barang yang dijual di hotel-hotel di Kuningan, di pusat-pusat oleh-oleh Kuningan, itu adalah rantai pasok itu langsung ke petani. Di Kuningan itu sekarang ada, kalau saya bagus sekali ya, rumah sayur ya di Cirendang itu, Mas Khairul ya. Rumah sayur itu kan konsepnya mengambil hasil bumi dari petani, ditempatkan di pusat yang strategis, ya di launching oleh pemerintah daerah, diumumkan kepada publik, silakan publik kalau mau beli sayuran segar yang relatif terjangkau di rumah sayur ini. Nah, saya lihat ini satu konsep yang bagus, hanya saja mungkin ini baru 1-2 titik saja ya, Mas Khairul. Nah, bagaimana di pusat-pusat, ini baru di pusat kota atau di Cirendang? Ya gimana kalau ini bisa dibuat di pusat-pusat seperti di pusat-pusat hotel, wisata. Jadi si petani itu juga merasakan nilai tambah. Oh, dia jual, daripada dia jual ke tengkulak, pihak pengepul, dia bisa jual langsung ke end user dan ke konsumen, nanti bagi sistemnya bagi hasil dengan rumah sayur. Nah, rumah sayur ini dikelola oleh dinas. Saya kira ini yang harusnya menjadi, dinas itu menjadi katalisator kesejahteraan bagi

0: petani dan juga konsumen. Nah, saya kira ini game changernya sudah dilakukan di level sedikit, level kecil. Nah, ini bagaimana di size-nya diperbesar, ya meskipun ada keluhan, Pak, rumah sayurnya sepi juga didatangi oleh masyarakat. Ya, bisa jadi pemilihan lokasinya masih relatif susah dijangkau. Ya, orang harus datang ke sono dengan kendaraan yang mungkin tempat parkirnya belum ada atau tidak luas. Nah, ini kan bisa dicarikan nanti tempat-tempat yang memang titik-titik kumpulnya para atau wisatawan ataupun para masyarakat yang punya daya beli tinggi begitu.
1: Oke, okay. Ya, saya ke Ibu Nur Hayati dulu, Pak Hidayat. Bu Nur Hayati, Ibu Haja. Halo, Ibu Haja. Halo. Halo, Ibu.
2: Halo,
1: ya. Ya, Bu, kalau boleh tahu, Bu, peran seperti apa, Bu? Peran ganda seperti apa perempuan Kuningan saat ini, baik sebagai penjaga nilai tradisi keluarga maupun sebagai penggerak utama roda ekonomi ini, seperti apa, Bu, perannya, Bu?
2: Nah, bentar, Pak, ini baru mulai.
1: Oke.
2: Okay. Gimana?
1: Seperti apa peran ganda perempuan Kuningan saat ini, baik sebagai penjaga nilai-nilai tradisi keluarga maupun sebagai penggerak utama roda ekonomi daerah, Bu?
2: Kurang jelasnya.
1: Seperti apa peran ganda perempuan Kuningan saat ini, baik sebagai penjaga nilai-nilai tradisi keluarga maupun sebagai penggerak utama roda ekonomi daerah, seperti apa, Bu?
2: Oke.
1: Oke. Ya, oke, kita terima kasih, Bu, atas waktunya. Mungkin Ibu akan mengikuti sidang paripurna, ya, Bu, ya.
2: Iya, ini baru acara, ya.
1: Oke, siap. Oke, saya ucapkan terima kasih, Bu. Selamat beraktivitas kembali, Bu. Ya, Pak Arief, kalau boleh tahu, Pak, secara peran, Pak, untuk perempuan Kuningan, seperti apa, Pak, peran ganda yang dilakukan oleh ibu-ibu di sana, Pak?
0: Ya, Mas Hairul, ya, kalau dilihat dari perannya perempuan, ya, saya kira satu hal yang harus kita pahami bahwa perempuan di zaman sekarang itu bukan hanya seperti ngurus rumah tangga, ya, saya kira tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa perempuan itu ternyata adalah kunci kesejahteraan keluarga. Ya, saya kira ini harus kita akui, sehingga bagaimana caranya perempuan-perempuan itu lebih berdaya dibandingkan kemarin-kemarin. Ya, bagaimana pelatihan keterampilan, ya, termasuk pekerjaan industri rumah, ya, itu bisa secara, kalau perempuan-perempuan itu sendiri-sendiri, maka tidak semua perempuan punya kesempatan. Tapi kalau ada katalisatornya, mungkin dalam hal ini adalah pemerintah ataupun pihak NGO, dia bisa tuh, katakanlah punya satu, mengkolaborasikan, ya, pemerintah daerah punya kampus yang bagus di daerah itu, katakanlah kalau di level Kuningan, Uniku atau kampus lain, dia punya desain kreatif dan visual, jurusan di kafe misalnya. Nah, bagaimana pemerintah membangun kolaborasi antara komunitas perempuan dengan DKV. DKV ini bisa menghasilkan seni-seni, ya, seni-seni crafting, seni-seni UMKM yang bagus. Nah, bagaimana nanti diajarkan produk seninya supaya nggak ketinggalan zaman, ya, karena kan kita kalau menciptakan, memberdayakan perempuan, kemudian kembali lagi ke pertanian, kan tidak semua perempuan kembali ke pertanian bisa, ya. Sebagian ada yang tetap di rumah mengurusi anak. Nah, bagaimana mereka ketika tetap mengurusin keluarga bisa berproduktivitas, tetapi produknya bukan produktif, ya, katakanlah ketinggalan fashion. Nah, ini yang nggak harus kita, berarti kolaborasi antara yang mendesain, yang ahli desain ini anak biasanya universitas, anak-anak mahasiswa di kafe, gitu, ya, dipayungi oleh pemerintah, kemudian menemukan tuh, mengajarkan kepada kaum-kaum perempuan ini supaya dia melakukan desain seperti ini, jadi ada pengarahannya. Dan kemudian pemerintah juga ketika punya perempuan-perempuan ini sudah punya produk jadinya, ya, bagaimana membuat akses pasarnya. Jadi kita tidak bisa, Mas, dalam hal membangun kesejahteraan yang lebih baik, memisah-misahkan tuh perempuan, petani, pengusaha, kampus. Ini harus ada yang namanya, tadi saya bilang, kolaborator, ya, orang yang mengkolaborasikan ini semua. Dan disitulah kemudian terjadilah game changing. Bagaimana, Pak, kita mengkolaborasi anggarannya nggak ada? Ini cara pandang yang lama. Kenapa kolaborasi butuh anggaran? Ya, kita tahu memang banyak masalah penghematan efisiensi, ya, yang terjadi, sehingga seolah-olah kok nggak bergerak ini. Padahal menurut saya yang penting adalah ide besarnya. Ya, dana itu akan datang ke lapangan, ya, bisa menggunakan CSR nanti, tapi ide besarnya ketemu dulu, ada semangatnya dulu yang terlihat, ya, masyarakat. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ini kita nggak bisa dalam konteks sekarang hari jadi Kuningan, ya, kita nggak bisa, apalagi tagline Kuningan sekarang kan melesat, ya, bagaimana ekonominya juga ikut melesat, ya, maka kita harus menempuh cara-cara yang berbeda, yang lebih melesat, ya, dibandingkan cara-cara yang lama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kuningan. Nah, cara yang menurut saya berbeda adalah, ya, ini sesuatu yang tidak membutuhkan banyak anggaran, tapi hanya suatu kemampuan, yaitu membangun konektivitas antar stakeholder, perempuan kah, petani kah, kaum

0: kondisi pengangguran itu betul nggak bisa bekerja gitu ya, mungkin karena tidak ada kesempatannya. Nah, ini harus kita lihat. Kemudian bagaimana, ada nggak tambahan pekerjaan di sektor pertanian misalnya? Ya, kalau angka BPS di 2026 misalkan, ini kan mengambil data 2025, itu ada 29 ribu tambahan pekerja di sektor pertanian. Jadi sebenarnya kalau melihat dari angkanya, ya kita bisa berbangga hati ya bahwa Kabupaten Kuningan ini sudah ada satu perbaikan ya yang terus berkelanjutan. Tapi kita tidak boleh puas di situ, Mas Heru. Ya, kita punya tantangan musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Jangan diam. Nah, saya kira ini yang kita perlu, artinya kita butuh dalam sisi kebijakan publik, ya pemerintah kabupaten yang sifatnya sebagai enabler. Ya, dia yang menstimulus ya, kita paham bahwa banyak keterbatasan ya yang dimiliki oleh masyarakat, juga banyak ya ada juga keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Tapi kita nggak boleh mengeluh ya, nggak boleh sekedar ya kita terbatas ya anggarannya dipotong, ini nggak kita bisa bekerja, oh nggak. Kita nggak boleh tuh mengatakan karena anggaran kemudian kita tidak berbuat sesuatu ya. Ya, saya katakan tadi kita harus sebagai enabler ya, termasuk juga adalah membantu masyarakat dalam mengakses pasar. Nah, mengakses pasar ini yang pun sebetulnya kata kunci ya, jadi dia sebetulnya sebagai market maker itu pemerintah daerah ini. Dan ini kan nggak butuh banyak anggaran sebetulnya ya, mengkolaborasikan para pengusaha-pengusaha, orang-orang yang tertarik dengan Kabupaten Kuningan ya, kemudian coba menawarkan produk-produk bagaimana setiap misalkan di kota-kota besar yang ada di Bandung, di Cirebon, ketika mereka menyelenggarakan satu event-event yang sangat besar, bagaimana caranya pemerintah kabupaten melalui dinas terkait itu bisa mengusahakan membuat stand-stand dari para petani atau pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kuningan secara langsung misalnya. Jadi sebagai market maker ya, kalau kemarin kita sudah punya rumah buah, tetapi kan pasarnya masih di Kuningan juga. Bisa nggak rumah buah ini berkembang ada di berbagai kota-kota? Ya, dia ada di sekitar Jawa Barat, di Jakarta, bahkan mungkin di luar Jawa. Supaya apa? Akses ya, hasil buminya petani bisa kejual. Tidak hanya di Kabupaten Kuningan, tetapi juga di tempat lain yang punya daya beli yang tinggi. Nah, dengan begitu kita bisa sejahtera. Jadi, peran pemerintah daerah bukan hanya berhenti sebagai pemberi bantuan, tapi satu yang tadi katakan dia sebagai enabler, yang kedua adalah sebagai market maker, dan yang ketiga sebagai konektor. Yang tadi saya katakan mengkoneksikan perguruan tinggi, mengkoneksikan para pelaku UMKM, pengusaha, yang sebetulnya konektivitas inilah yang kemudian bisa mempercepat sebagaimana tagline-nya pemerintah saat ini, melesat ya, Kuningan melesat gitu ya, lagunya kan viral tuh. Saya itu yang harus kita buktikan, bukan hanya melalui lagu tapi melalui tindakan konkret.
1: Ya, Pak Hidayat, ini kalau boleh rekomendasi kebijakan apa yang strategis yang paling mendesak untuk dieksekusi, untuk dieksekusi oleh pemerintah Kabupaten Kuningan pasca peringatan hari jadi yang ke-528 ini, Pak Hidayat?
0: Ya, jadi rekomendasi ya yang menurut saya perlu kita lakukan di hari jadi Kota Kuningan 528 itu yang pertama adalah bagaimana PAD-nya Kuningan itu bisa meningkat ya, tanpa tergantung kepada transfer dari pusat. Itu pertama. Tentunya harus ada yang namanya kreativitas dalam memberikan pungutan penerimaan asli daerah ya, bukan membebankan objek pajak nih, masyarakat lagi, masyarakat Kabupaten Kuningan lagi yang kena, tapi mencari sumber-sumber lain yang mungkin dalam hal ini belum terdata dengan baik. Jadi pendataannya itu harus ada. Kemudian kreativitas dalam menciptakan ekonomi baru, gimana ekonomi baru nanti bisa menimbulkan pajak baru ya, karena ada ekonomi yang aktivitas ekonomi yang bergerak ya, tentunya di PAD akan menambah. Dan itu nggak bisa dilakukan hanya katakanlah mengubah regulasi seperti di daerah lain tuh, seperti di Pati misalnya menaikkan PBB, itu membuat resisten di kalangan masyarakat. Nggak gitu cara peningkatannya, tapi dengan cara misalkan ada satu, saya kira ada rencana mungkin ada tempat wisata ya, kebun raya Kuningan yang belum dioptimalkan sehingga nanti banyak orang yang datang, banyak orang parkir, banyak orang yang makan, karena nanti pajaknya bertambah. Nah, itu salah satu contoh ya, bisa meningkatkan PAD dalam waktu singkatnya, sehingga PAD yang meningkat ini bisa menjadi penggerak ya buat pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, saya kira ini rekomendasi kedua adalah bagaimana Kuningan sebagai entitas daerah yang ada di Jawa Barat ya, dekat dengan daerah Ciayu Majakuning ya, ini bisa memainkan peran uniknya yang menurut saya harus dikedepankan, harus terus dipertahankan adalah bagaimana menggabungkan antara tourism dengan agriculture, wisata dengan pertanian. Nah, ini yang saya kira harus

0: saja yang bukan berbasis kepada pertanian, maka nilai tambah kepada orang yang bekerja di sektor itu, dan ini adalah mayoritas petani, nggak bisa mengangkat kehidupan mereka secara masif gitu. Jadi bagaimana turisme dan pertanian ini bisa berkolaborasi menjadi agri-turisme yang kuat. Dan agri-turisme itu tidak bisa kuat manakala infrastruktur tidak didukung. Pelebaran jalan menurut saya harus dipikirkan ya, bagaimana jalan akses ke Cirebon ya, atau ke tempat lain di Ciamis itu diperbesar. Ya, dengan begitu orang aksesnya kedatang berkunjungan menjadi lebih banyak, sehingga turisme berkembang, tapi mengikuti kultur dan juga pertaniannya juga ikut berkembang. Nah, lagi-lagi ini tidak bisa mengandalkan bagaimana kekuatannya Pemda sendiri, nggak bisa. Ini harus tentunya mengundang ya, pemerintah pusat, pengusaha di level nasional, ini juga harus diajak untuk melihat potensi kuningannya. Saya kira yang terakhir ya, bagaimana perempuan, kalau tadi ada Bu Nurhayati yang bicara, bagaimana yang sarannya lagi adalah bagaimana perempuan-perempuan di Kuningan ini bisa naik kelas ya, bukan hanya sebagai peran tadi diajak ikut pelatihan-pelatihan, tetapi bagaimana pengusaha perempuan itu tumbuh lebih banyak. Pengusaha-pengusaha perempuan bisa menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak. Sama tadi di level kabupaten, peran Kuningan yang naik kelas ya, perempuan Kuningan, perempuan-perempuan yang naik kelas itu lebih efektif mengangkat derajat anggota keluarga yang lain.
1: Okay. Terima kasih Pak Hidayat atas diskusinya ya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Kuningan khususnya, dan juga masyarakat Ciawi Maja Kuning, agar bisa menginspirasi masyarakat di sekitarnya. Terima kasih Pak Hidayat sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali Pak Hidayat.
0: Salam sehat buat ya, semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hidayat yang sudah bergabung. Dan pendengar, demikian untuk Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini pendengar. Selanjutnya saya masih menemani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya

0: berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya, biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Sini dulu. Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
4: Masa sih?
3: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV nggak ada ya?
4: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax yang gitu. Ternyata bohong total.
4: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
6: Ya, mendengar beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim menangis setelah melihat aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 18 Agustus 2026. Demonstrasi tersebut berlangsung di Bundaran HI Jakarta. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada pemberitaan kredibel yang menyatakan Presiden Prabowo menangis karena adanya demonstrasi. Video Presiden Prabowo menangis tersebut identik dengan unggahan di akun YouTube FIFA. Video tayangan pada 16 Desember 2023 saat Presiden Prabowo masih menjadi calon presiden. Saat itu Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera atau MDS. Acara digelar di PT Asri Pelangi Nusantara, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jadi jika Anda melihat informasi Presiden Prabowo menangis setelah melihat aksi demo, merupakan hasil rekayasa dari AI ya, atau diunggah ulang untuk diganti dengan narasi yang beda. Demikian cek fakta untuk kali ini, pendengar.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar masih bersama saya di Cirebon pagi ini. Pendengar, berita panggilan sidang atas nama Rudy Nibin Raiman ditujukan kepada saudara Rudy Nibin Raiman, alamat terakhir di Karang Anom, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Mahukuk, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir di menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Senin 3 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan, SA MCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Tarsono, nomor 5 Bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 201/PDT.G/2026/BA.C dalam perkara cerai gugat antara Suri Mei Indah binti Rasmani sebagai pemohon melawan Rudy Nibin Raiman sebagai termohon. Penyelidik berita Fajar Febriana AMD sebagai jurusita pengganti panggilan.

Ini merupakan panggilan kedua. Demikian kami sampaikan pengumuman ini atas pelatihnya. Terima kasih. Dan kembali ya mendengar di berita panggilan untuk Rudy Ibn Raiman ditujukan kepada saudara Rudy Ibn Raiman. Alamat terakhir Karang Enom, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahu, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada Senin 3 Agustus 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manan, SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Laksono nomor 5, Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 201/PDT.G/2026/PA.CM dalam perkara cerai gugat antara Usuri Mai Indah binti Rasmani sebagai pemohon melawan Rudy Ibn Raiman sebagai termohon, pengirim berita Fajar Febriana AMD sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih. Dan mendengar masih bersama saya di Cirebon pagi ini.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: pengetahuan, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita

rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita

membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata,

0: dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasil main sendiri aja sana.
2: Udah mana pengen.
1: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama macanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyala. Nah, ini lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya.

Dari Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya dengan di Cirebon pagi ini. Dan mendengar berita kehilangan STNK motor atas nama Mai-Mai Safrika Ningsih. Telah hilang STNK motor atas nama Mai-Mai Safrika Ningsih dengan nomor polisi E5383CD, merek motor Yamaha berwarna putih tahun 2017 dengan nomor rangka MH32BU005HJ344763, nomor mesinnya 2BU344769. Barang tersebut hilang Selasa 9 Juni 2026 pukul 17.15 waktu Indonesia Barat di wilayah hukum Cirebon Kejaksaan. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Mai-Mai Safrika Ningsih, alamat Jalan

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

atau siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita

0: esencji buku.
1: Buku yang berjudul Gadis Pantai adalah karya Pramudia Anantatur yang diterbitkan pada tahun 1965. Gadis Pantai mengisahkan tentang seorang gadis muda yang berasal dari keluarga nelayan miskin di sebuah desa dekat pantai di Pulau Jawa. Gadis yang tidak disebutkan namanya dikenal dengan sebutan Gadis Pantai. Kehidupan tenangnya berubah drastis ketika dia dipilih untuk menjadi istri dari seorang bendoro bangsawan Jawa yang kaya dan berkuasa. Buku ini menggambarkan ketidakadilan dan perlakuan terhadap perempuan di masyarakat Jawa pada masa lampau, serta perjuangan Gadis Pantai untuk mempertahankan martabat dan harga dirinya. Gadis Pantai adalah karya yang menyentuh, yang menawarkan wawasan tentang kehidupan masyarakat Jawa, serta

bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Klis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kena bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: 101 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Edisi Selasa 1 September 2026. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Beranda Asta Cita edisi literasi digital dengan topik Satu Data Sejuta Solusi, kolaborasi lintas sektor berbasis data kependudukan. Ya, pendengar, Satu Data Sejuta Solusi ini bukan sekedar slogan. Di era digital, data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting ya dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana data kependudukan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat? Bagaimana juga kolaborasi lintas sektor dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi? Hari ini kita akan membahasnya di literasi digital dengan tema Satu Data Sejuta Solusi, kolaborasi lintas sektor berbasis data kependudukan. Sudah hadir di studio yaitu Bapak Muhammad Izzuddin, Bapak Muhammad Izzuddin Eskom, PLT Sekretaris Disduk Capil Kota Cirebon dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Kabar sehat untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah hadir di studio.
1: Iya, terima kasih. Sudah diundang
0: Bapak. Baik Bapak. Dan untuk Anda mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya, bisa ya. Nanti bisa melalui WhatsApp.
1: Boleh
0: ya Pak ya, di 0813-2495-1935 ataupun melalui line telepon di 0231-8493-259 dan juga di 486374. Live chat juga boleh ya melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Baik, sebagai pembukaan Bapak Muhammad Izzuddin juga akan memberikan pengantar mengenai tema kita untuk siang hari ini, Satu Data Sejuta Solusi, kolaborasi lintas sektor berbasis data kependudukan. Mangga Bapak.
1: Baik, terima kasih Mbak Rani. Jadi selama ini mungkin kita tahu Disduk Capil itu tentang KK, KTP, kemudian akte kelahiran, akte perkawinan sampai dengan akte kematian. Tapi di samping itu Disduk Capil juga punya yang namanya data kependudukan. Jadi mungkin kita tahunya outputnya saja, tapi di belakang itu ada data kependudukan yang kita kelola dan bisa sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh lembaga Badan Hukum Indonesia. Data kependudukan sendiri ada dua, ada yang by name by address dan kemudian ada yang data agregat dalam bentuk angka-angka saja, itu data agregat. Khusus untuk data BNBA itu perlakuannya berbeda dengan data agregat. Kalau data agregat itu bisa dikonsumsi publik kapan saja, siapa saja boleh minta berkaitan dengan data agregat. Tetapi khusus data BNBA, by name by address, tidak semuanya bisa mengakses. Hanya lembaga-lembaga yang sudah punya kerja sama saja dengan Disduk Capil itu baru bisa mengakses data BNBA. Ada poin penting dari Undang-Undang 24 tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan. Yang pertama itu NIK dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen-dokumen publik lainnya seperti paspor, SIM, NPWP. Itu harus menggunakan NIK sebagai dasar pelayanannya. Kemudian poin kedua, data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

dilakukannya bisa untuk pelayanan publik. Yang pertama pelayanan publik, kemudian perencanaan pembangunan, ketiga alokasi anggaran, keempat pembangunan demokrasi, dan yang kelima penegakan hukum. Kemudian poin berikutnya berkaitan dengan NIK, masih berkaitan dengan NIK, yaitu NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik yang sudah dijalankan sekarang. Itu kan NPWP sudah berubah dari NPWP yang dulu dikeluarkan oleh kantor pajak, kemudian menggunakan NIK. Kemudian BPJS juga, yang tadinya ada nomor BPJS, sekarang sudah menggunakan NIK bisa mendapatkan layanan BPJS. Dan poin yang terakhir yaitu untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik, pemerintah melakukan integrasi NIK dengan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Itu jadi poin penting dari Undang-Undang Adminduk berkaitan dengan NIK seperti yang disebutkan tadi. Kemudian di balik transformasi digital, sekarang kan sudah mulai digitalisasi termasuk pelayanan Adminduk juga, itu ada aturan-aturan yang harus kita jalankan, dari mulai Perpres 82 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, kemudian ada peraturan Presiden 83 tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, atau kita kenal dengan DTSN ya, sekarang lagi heboh nih DTSN nih. Data BNBA, Binary Number Address, itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh lembaga pengguna atau dalam bentuk badan hukum Indonesia. Hak akses pemanfaatan data kependudukan didasari pertimbangan untuk menjamin dan bersama-sama menjaga data kependudukan. Kemudian Dirjen Dukcapil tidak memberikan data kependudukannya. Jadi ada data by name by address di Kemendagri, tapi bukan itu yang diserahkan ke lembaga pengguna. Tetapi hak aksesnya hanya bisa untuk melihat, hanya untuk melihat, tidak bisa diedit atau diubah-ubah ya, pokoknya tidak bisa dirubah. Itu juga harus melalui mekanisme perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasamanya diusulkan sampai dengan persetujuan Mendagri. Jadi bukan dengan Dukcapil Kota Cirebon, tapi usulannya melalui Dukcapil Kota Cirebon, tetapi nanti Dukcapil akan ajukan ke Kemendagri. Kemudian pemanfaatan data kependudukan ini merupakan dukungan nyata di Dukcapil dalam meningkatkan akurasi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik ya lainnya. Jadi yang makanya saat ini kan pemerintah, data kependudukan harus dipakai untuk semua pelayanan publik, pelayanan publik pemerintah terutama ya. Tetapi kalaupun ada lembaga di luar pemerintahan, contoh provider, itu juga menggunakan data kependudukan. Mungkin kita dulu ingat ada kalau mau beli nomor harus registrasi ya, itu sebetulnya provider menggunakan data kependudukan, pakai NIK kan, pakai dulu tuh sudah lama saya ganti berapa tahun nggak ganti nomor HP ya, itu dulu kan pakai registrasi dulu, pakai NIK-nya, pakai nomor KK kalau nggak salah, mungkin dengan nama lengkap itu. Perusahaan swasta, lembaga swasta yang menggunakan data kependudukan. Jadi sebetulnya bukan hanya lembaga pemerintah saja yang bisa menggunakan data kependudukan. Contoh, ada contoh untuk pemanfaatan data kependudukan. Saya ambil contohnya bukan yang dari lembaga pengguna swasta ya, yang pemerintahan. Mungkin saya ambil pemerintahan saja, karena perlakuannya beda. Kalau untuk pemerintahan itu ketika akses data kependudukan itu gratis, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Tetapi kalau pihak swasta seperti Telkomsel, Excel, itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ada yang dikeluarkan per hit. Jadi kalau satu hari akses sampai 200 kali ya tinggal dihitung dikali berapa. Contoh untuk dinas pendidikan bisa untuk verifikasi validasi Dapodik. Kemudian BPKPD misalkan keuangan untuk verifikasi validasi wajib pajaknya. Kemudian dinas kesehatan verifikasi validasi calon pasien BPJS PBI misalkan yang mendaftarkan PBI. Kemudian DPRKP verval penerima bantuan rutilahu misalkan, itu bisa. Kemudian perizinan DPMPTSP verval perizinan atau non perizinannya. Kepegawaian misalkan verval penerimaan ASN. Dulu saya pernah dilibatkan juga di penerimaan ASN. Kita verval betul nggak nih yang bersangkutan penduduk dari KK sekarang itu kan penerimaan PNS, bukan hanya penduduk Kota Cirebon saja, bisa dari luar, dari Surabaya. Benar nggak ini penduduk Surabaya, benar nggak penduduk

0: kalau pakai suket, dulu ada suket kan, ini pakai suket bagaimana? Kita cek di sistem, oh benar kok, masalah yang bersangkutan saat itu sudah pegang KTP-nya atau belum, kita lihat suketnya ada sebagai pengganti KTP dulu kan, itu ya sudah bisa di secara administrasi lolos administrasi. Kemudian bansos nih, dinas sosial misalkan bisa untuk verval penerima bansosnya. Jadi semuanya khususnya sebetulnya untuk pemerintah, pelayanan pemerintah itu sebaiknya menggunakan data kependudukan sebagai dasarnya gitu kan. Memang ada data BPS, tapi kalau BPS itu kan sifatnya agregat, hanya angka-angkanya saja. Tetapi khusus untuk Distrik Capil kita punya data BNBA. Jadi silakan saja boleh perangkat daerah manapun, selagi bukan perangkat instansi pemerintah vertikal, itu bisa ajukan kerjasama dengan Distrik Capil berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukannya. Nah, ketika sudah memanfaatkan data, kita juga ada sanksi-sanksinya. Jadi tidak, lembaga pengguna tidak bebas bisa menggunakan data kependudukan, akses data kependudukan, tapi ada rambu-rambunya, ada sanksi-sanksinya, dari mulai sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Ada denda dari 25 juta sampai ada juga denda yang sampai 10 miliar. Jadi tergantung dengan apa yang dilanggarnya gitu. Tetap ada rambu-rambunya yang harus ditaati oleh lembaga penggunanya. Itu Mbak, barangkali sekilas berkaitan dengan data kependudukan yang ada di Distrik Capil.
1: Oke, baik, terima kasih ya Bapak. Dan mungkin kita juga mendengar istilah data akurat, muhtahir, dan juga terintegrasi ya, tadi Bapak bilang gitu. Lalu seperti apa penerapannya dalam data kependudukan, Pak?
0: Ya, sebetulnya data kependudukan itu diproduksi dari data pelayanan, hasil pelayanan. Semuanya bergantung kepada petugas kita di depan. Petugas di depan bergantung kepada permohonan masyarakat. Jadi ketika masyarakat ingin melakukan satu perubahan, biasanya itu kita kaitkan dengan petugas operator di depan itu akan menanyakan, ada perubahan apa lagi Pak? Misalkan hanya ingin merubah pekerjaan kepala keluarganya menjadi pensiun gitu kan. Kita petugas akan menanyakan, Bapak perubahannya apa lagi di anggota keluarga yang lainnya? Adakah anak-anak yang pendidikannya berubah gitu kan? Adakah anak-anak yang kemudian sudah menikah gitu kan? Itu akan kita tanyakan, petugas di depan akan menanyakan. Kenapa itu ditanyakan? Karena nanti berkaitan dengan kualitas data kita. Sebetulnya kualitas data kita di Kota Cirebon itu berkaitan dengan pendidikan ya Mbak. Itu kadang-kadang masyarakat tidak merubah pendidikannya. Lulus SD biar aja lah,
1: malas mungkin ya,
0: iya, nanti saja. Ketika daftar misal daftar kuliah atau daftar ke militer yang membutuhkan pendidikan ya harus sudah SMA, ternyata di kartu keluarga masih lulus SD saja atau belum tamat SD saja gitu. Jadi datanya sudah harusnya sudah berubah karena masa berlaku kartu keluarga itu ketika ada perubahan sampai dengan ada perubahan. Nah, ini tidak dirubah-rubah. Akhirnya ketika pendidikan tidak dirubah, itu tingkat pendidikan Kota Cirebon, penduduk Kota Cirebon
1: soalnya
0: banyak yang belum lulus SD misalkan, padahal anak-anaknya sudah SMA gitu kan. Akhirnya begitu, makanya kita di Distrik Capil itu menyarankan kepada seluruh penduduk Kota Cirebon, ayo diganti kakaknya ketika ada perubahan. Masa berlaku kakaknya udah habis gitu loh. Harusnya diganti ketika anaknya sudah lulus SD gitu. Jadi masyarakat kadang-kadang ya nanti aja lah gitu kan, nggak nyadar bahwa berpengaruh berkaitan dengan kualitas data.
1: Gitu, Pak. Baik, nah tadi juga disinggung Pak mengenai DTSN nih Pak, yang ternyata ada beberapa dari penduduk juga yang langsung berubah nih mengenai
0: desil ya
1: Pak, yang sekarang lagi
0: rame nih,
1: lagi viral. Nah, lalu apakah sebagai masyarakat ataupun warga negara Indonesia ini bisa mengajukan, Pak, ini seharusnya seperti apa sih kalau misalnya prosedurnya gitu loh Pak?
0: Jadi sebetulnya DTSN itu berasal dari beberapa penggabungan beberapa data ya, dari data P3KE, dari data milik Dinsos, ada beberapa data, saya lupa datanya. Kemudian ada Reksosek dari BPS dan data kependudukan. Itu dikolaborasikan dengan adanya Reksosek, sensus sosial ekonomi ya oleh BPS digabungkan, maka akhirnya terbentuk satu data yang disebut DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional.

0: yang menentukan desilnya, setahu saya itu sistem
1: by system.
0: By system. Jadi penggabungan data itu ditambah dengan hasil sensus, keluarlah output DTSN dari desil. Dalam DTSN ada yang desil 1, 2, 3, 4 sampai 10 gitu kan. Yang dapat bantuan hanya yang di bawah 5, 1 sampai 5 atau 1 sampai 4, saya kurang tahu. Itu output dari sistemnya sebetulnya.
1: Artinya kalau udah masuk sistem, iya, bisa dirubah.
0: Nah, untuk usulan ya, kalau menurut
1: saya banyak yang belum
0: kerja. Nah, menurut berita, menurut informasi yang saya tahu, itu sebetulnya bisa diusulkan, bisa diusulkan melalui dinas sosial, kan? Melalui dinas sosial atau bisa juga melalui Perlinsos, ada Perlinsos. Nah, ini juga Perlinsos berkaitan dengan IKD. Mungkin kemarin-kemarin Pak Hadi sudah menyampaikan berkaitan dengan IKD. Login Perlinsos bisa melalui IKD. Dengan IKD itu kan nantinya akan menjadi single sign on ya. Single sign on itu seperti akun Google. Yeah. Bisa masuk ke sama aplikasi aja, mana saja. Termasuk dengan IKD juga sudah bisa masuk ke Satu Sehat dan Perlinsos. Saat ini baru dua. Nah, itu bisa, kalau nggak salah, bisa mendaftar desil nantinya. Tapi kaitan nanti kan berkaitan dengan hasil kolaborasi data lain ya. Saya kurang paham ke sananya, ke kenapa bisa sampai keluarnya desil 4. Kenapa bisa keluar di desil 9, 10 gitu kan. Itu kemarin juga ada sensus kan, BPS. Nah, setelah sensus itu kemudian apa keluar DTSN, saya masuknya desil 10 gitu kan. Padahal gaji saya cuma berapa gitu kan. Kan banyak saat ini seperti itu.
1: Iya,
0: mungkin itu ke ranahnya pendaftarannya ke dinas sosial mungkin. Gitu. Kalau kita berkaitan dengan data pendudukannya.
1: Baik. Sudah ada yang bergabung melalui live chat ini dari Puja ya. Pak, izin bertanya, apakah kita bisa mencari data kakak ortu yang sudah tiada? Harus kemana mencarinya walaupun datanya sudah lama, Pak, katanya gitu.
0: Cari data ya sebetulnya. Kalau meninggal, sebetulnya data penduduk itu baru dibentuk tahun 2007.
1: Okay.
0: 2007 di kita coklit ya. Mengkonversi, sebetulnya konversi dari KTP KKI yang merah dulu. Mungkin kita tahu ada KKI merah kemudian diganti KKI biru, yang ganti biru ya. Yeah. Ketika proses peralihan itu kita lakukan coklit. Coklit itu jadi mengkonversi, sebetulnya bisa dikonversi langsung dari database KKI yang SIMDUK yang merah langsung ke database siap. Tetapi ada beberapa kelemahan karena data SIMDUK itu satu orang bisa punya, kita ada Kota Cirebon ada 5 kecamatan. Satu orang bisa punya 5 KK KTP dulu ya dengan KK merah. Kalau kita langsung konversi KK database KK merah SIMDUK itu ke siap, maka akan banyak data-data yang double. Data yang ke input sampai 5 kali berarti kan, karena kalau punya 5 KK itu kan. Tapi kita tidak lakukan langsung konversi seperti itu. Dasarnya kakak merah, kita coklit, kita minta ke petugas RT RW atau kader, kemudian kita input satu persatu. Jadi untuk menghindari duplikasi data waktu itu. Nah, ketika seseorang meninggal ya sebelum tahun 2007, berarti sudah pasti dia tidak ada di database.
1: Database ya.
0: Iya, karena petugas coklit waktu itu, kader atau RT RW itu ya tidak akan mengusulkan si A karena sudah meninggal gitu kan. Nah, kalau meninggalnya setelah 2007, 2008 misalkan, masih dimungkinkan kita cari datanya. 2007 masih masuk, 2008 meninggal, tidak kita hapus sebetulnya, tapi kita pindahkan ke data orang yang meninggal. Jadi penduduk, ketika satu penduduk dikeluarkan akte kematian, itu sebetulnya bukan dihapus datanya, tetapi akan masuk ke data orang-orang yang meninggal. Nah, makanya kalau tadi ditanyakan orang yang sudah meninggal, kalau meninggalnya sebelum 2007 berarti tidak mungkin ada di database. Tapi kalau meninggal setelah 2007 ada di database. Ke paling kita bisa cari akta kematian yang diterbitkan. Kalau dulu kan akta kematian jarang ya. Kita cari register akte kematian. Melalui register akte kematian kita bisa cari datanya. Kadang-kadang kita juga kedatangan tamu dari Belanda untuk mencari
1: silsilah.
0: Iya. Bisa jadi kakek neneknya dulu pernah di Cirebon, kan? Sekarang setelah Indonesia merdeka kembali ke Belanda, kakeknya dulu nikah dengan orang Cirebon gitu kan. Itu kita cari, kita pernah beberapa kali didatangi, kita cari. Kita cari tapi tidak ke database cari ya, tapi ke register akta.

0: cari ke register apa, nanti oh ini dulu adanya di Jalan Karangkertas misalkan, nanti kita arahkan ke sana, coba dicari ke kelurahan Pancuran gitu, nantinya kita paling menyarankan seperti itu. Saya kurang tahu bisa sampai ketemu atau tidak dulu, tapi biasanya kita bantu seperti itu.
1: Oke, okay. Dan ini masih Puja, jadi saya harus ke kecamatan atau ke Disdukcapil Pak, dan syaratnya apa saja yang harus saya bawa? Kebetulan akte kematian sudah tidak ada katanya.
0: Berarti pernah punya akte kematian kan? Yeah. Kalau pernah punya akte kematian nanti kita cari registernya. Dan kalau bisa yang datang keluarganya
1: langsung ya Pak?
0: Iya, karena untuk kasus-kasus tertentu kita kan butuh wawancara, untuk ditanya kalau
1: validasi apa ya,
0: iya, kalau kitanya penduduknya nyuruh orang gitu kan, si A nyuruh si B, ketika kita tanya kan si B nggak tahu karena saya mah hanya disuruh gitu kan. Tanya lagi si B, balik lagi nanya ke A gitu. Jadi kalau keluarganya syukur-syukur misalkan yang meninggal kakeknya gitu kan, anaknya yang tinggal, ya. Okay lah cucunya mendampingi gitu kan, tapi si anak tuh, anaknya si kakeknya berarti ya, itu hadir gitu. Ketika kita tanya meninggalnya tahun berapa gitu kan, oh dulu lagi setelah Indonesia mereka berarti kan setelah tahun 45 gitu ya. Kan nanti kita cari gitu kan. Jadi gitu, jadi untuk khusus kasus-kasus tertentu memang kita butuh yang bersangkutannya hadir langsung. Syarat yang dibawa sebetulnya kita seperti itu, untuk mencari dokumen seperti itu sebetulnya tidak banyak dokumennya, yang dokumen yang dimiliki saja dulu apa,
1: oke, yang dibawa ya,
0: ya yang dipunya apa, nanti kita cari, kita telusuri. Kalau kita memang sudah ketemu, oh ini ada registernya gitu kan, di tahun 47 misalkan akte kematian diterbitkan tahun 47, barulah kita urus bagaimana menerbitkan kutipan keduanya. Nah itu baru ada persyaratan yang harus dipenuhi.
1: Okay.
0: Jadi kalau untuk awal sih sebetulnya nggak perlu persyaratan macam-macam.
1: Okay. Baik, dan sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Terima kasih. Selamat siang, ada Yuyun yang ada di Karangjalat ya. Selamat siang, Bapak. Seberapa sering masyarakat sebaiknya mengecek atau memastikan data kependudukannya sudah benar? Jika ada data yang salah, untuk proses perbaikan itu memakan waktu berapa lama? Katanya ya. Terima kasih. Mohon infonya.
0: Jadi ketika kita menerima dokumen, contoh kakak saja ya, misalkan mengajukan kakak, ketika kita menerima dokumen itu sebaiknya langsung dicek ini benar gak nih, karena ada banyak kolom ya kakak tuh, jadi mulai kolom nomor, nama, NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir gitu. Sebaiknya yes, memang seharusnya ketika kita menerima dokumen, bukan hanya produk Disdukcapil saja, dokumen apapun pasti kita cek dulu, harusnya kita dicek dulu. Ketika sudah dicek dan agak salah, sebetulnya Disdukcapil tidak mempersulit ketika ada dokumen yang salah. Tinggal kakaknya dilampiri, kakaknya diserahkan lagi yang asli, dilampiri dokumen pendukungnya. Jadi misalkan salah nama, misalkan ini loh, nama saya itu harusnya Izudinnya Z-nya 2 gitu kan, tapi kenapa ini 1? Lampirkan pendukungnya apa? Berarti kan akte kelahiran tuh, fotokopi akte kelahirannya dilampirkan ke kakak, nanti kita rubah. Kalau misalkan salah pendidikan, anak saya kok ini masih lulus SD saja, padahal kan kelahiran 2008 harusnya sudah lulus SMA gitu. Silakan dilampirkan fotokopi ijazah terakhirnya, ijazah SMA-nya, dan semuanya sudah tidak menggunakan pengantar lagi, langsung saja ke Disdukcapil kita proses. Mungkin Pak Kadis juga sudah menyampaikan dulu, kita sekarang penyelesaian dokumen itu harus dalam waktu 1 jam. Satu jam harus selesai, masuk ke email masing-masing pemohon. Kalau KTP 5 menit harus sudah selesai. Makanya kita punya guyonan kalau daripada beli serabi nunggunya lama, bikinnya lama, mending bikin KTP. Karena 5 menit sudah selesai gitu kan. Iya, kalau dokumen-dokumen lainnya 1 jam harus sudah selesai. Tidak ada persyaratan macam-macam, yang penting ada bukti dukungnya yang menjelaskan bahwa ini salah dan harusnya yang ini
1: yang benar ya.
0: Iya, benar.
1: Oke. Dan Bapak berbicara tentang data, masyarakat juga tentu khawatir ya Pak ya dengan keamanan data pribadi. Lalu bagaimana Disdukcapil memastikan data kependudukan masyarakat ini tetap aman? Sementara yang kita tahu di luaran, waduh banyak banget tuh Pak yang data pribadi kita disalahgunakan, dijadikan penjamin gitu kan ya,
0: pinjaman
1: online dan lain-lain.
0: Iya, jadi ada berkaitan dengan keamanan data. Ada aturan yang harus kita taati. Dari mulai undang-undang adminduknya, kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi, ada undang-undang ITE, kemudian ada permendagri berkaitan dengan

0: SMHI, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Dan semuanya itu beririsan dengan data kependudukan. Kita di Sucapil Kota Cirebon sudah punya ISO 27001 berkaitan dengan SMKI. Dan kita ya dengan ISO itu kita benar-benar menjaga nih data kependudukan. Kuyonnya gini, kalau kalau saya jangankan satu istri di rumah, 360.000 penduduk Kota Cirebon saya jagain gitu. Kita jagain. Jadi tidak bisa kita memberikan data kependudukan kepada orang lain. Misalkan ada saja nih, misalkan Mbak Rani, ya ada orang pinjem uang nih ke Mbak Rani, saya mau cari nih orang nggak bayar-bayar gitu, saya cari di Sucapil, itu nggak bisa kita kasih, walaupun saya kenal dengan Mbak Rani, Pak tolong cariin si Ado, pinjem uang nggak bayar-bayar gitu kan, saya mau cari rumahnya di mana, itu nggak bisa kita beri, kecuali untuk penyidikan Polri, kepolisian, Mbak Rani lapor dulu ke polisi, nanti polisian cari datanya ke di Sucapil. Itu bisa, untuk penyidikan itu bisa kita memberikan data seseorang. Tetapi kalau untuk hanya untuk nagih hutang, kita nggak bisa kasih. Sama saja, kadang-kadang masyarakat protes, ngeyel ya, Pak sekarang saya balik, kalau si A yang minta datanya Bapak,
1: gimana?
0: Boleh nggak? Gitu kan? Ya nggak boleh, ya udah sama saja, jadi kita nggak boleh seperti itu. Nah itu yang, ini yang personal, kita berusaha untuk menjaga data penduduk. Tapi kadang-kadang datanya dibocorin tukang gorengan, Mbak.
1: Kok bisa?
0: Tukang gorengan bungkus gorengannya topi kakak gitu kan.
1: Nah, itu sering banget
0: ya kejadian ya, Pak. Di Sucapil ya, menjaga data penduduk mati-matian gitu kan. Tapi dibocorin sama artinya, tukang gorengan.
1: Artinya bisa jadi masyarakat sendiri yang tidak menjaga ya, Pak.
0: Iya, masyarakat teledor
1: gitu. Datanya memang sudah tidak terpakai, harusnya dimusnahkan saja gitu ya, Pak. Jangan sampai
0: jadi ada banyak penyebabnya. Bisa jadi masyarakatnya sudah hati-hati misalnya tidak buang kakak sembarangan, tetapi digunakan si kakak itu dulu digunakan untuk daftar sekolah misalkan, daftar ngaji misalkan. Kemudian si
1: berkas
0: aja jadi kilo gitu kan, bahaya. Sebetulnya bahayanya di situ.
1: Banyak faktor ya.
0: Iya, banyak faktor. Dan mengingatkan untuk semua penduduk bahwa data penduduk itu kalau sudah bercampur jadi satu, misalkan ketemu nik si A itu sekian, kemudian nomor kakaknya sekian, itu sebetulnya berbahaya.
1: Kenapa, Pak?
0: Untuk judol, untuk pinjol, itu kan biasanya data, butuh data lengkap ya. Nicknya berapa, nomor kakaknya berapa, kalau sudah bersatu ya klop, betul kan, ya itu berarti data penduduknya benar nih gitu kan. Itu yang sebetulnya yang berbahaya. Makanya ya itu tukang gorengan tuh hati-hati gitu kan. bisa disalahgunakan. Nah untuk menghindari itu pun kita di Sucapil untuk pengambilan dokumen-dokumen tidak kalau bisa nggak nyuruh orang, lagi KTP, kakak, ibu siapanya, saya tetangganya, oke tetangganya saya dititipin gitu kan, saya mau ambil dititipin tetangga, kalau tetangganya benar gitu kan, kalau tetangganya nggak benar misalkan dari rumah nyampe di Sucapil dapat kakak, kemudian dipakai gitu dulu, difotokopi dulu kakaknya, itu kan bahaya. Makanya pengambilan dokumen itu harus oleh yang bersangkutan. Ya sebetulnya bareng-barenglah menjaga data penduduk, bukan kitanya saja tapi warganya juga kalau sadar akan bahayanya data penduduk kalau sampai ke tangan orang yang nggak benar gitu kan. Jadi harus bareng-bareng, nggak bisa dicampilnya saja.
1: Dan sekarang ini banyak juga ya, Pak ya, layanan yang memang sudah berbasis digital juga, dan masyarakat itu diminta juga data pribadi. Lalu bagaimana masyarakat bisa membedakan permintaan data yang memang diperlukan dengan permintaan data yang berpotensi disalahgunakan?
0: Ya, sebetulnya itu tadi, masyarakat hati-hati siapa yang meminta,
1: siapa yang
0: memintanya. Ini kan berkaitan dengan IKD juga, sudah banyak yang melakukan penipuan ya lewat telepon. Sebetulnya logikanya gampang sebetulnya. Kalau data penduduk itu tidak ada nomor HP. Ya, data penduduk itu tidak ada nomor HP. Kalaupun ada juga nomor paspor. Tapi nomor paspor hampir semua penduduk Kota Cirebon tidak memasukkan nomor paspornya ke data biodata kita. Kalau nomor akte itu ada, tapi nomor HP itu nggak ada. Kenapa? Karena gampang berubah gitu kan. Jadi gak mungkin nomor HP dijadikan data yang melekat ke satu individu. Dan ketika ada orang yang

0: laku-laku dari Distrik Capil telepon misalkan, Bu, saya dari Distrik Capil Kota Cirebon menyarankan Ibu aktivasi IKD yang sering terjadi di Kota Cirebon itu sudah sejak tahun yang lalu itu banyak penipuan seperti itu. Logikanya nggak mungkin Distrik Capil akan telepon 360.000 penduduk gitu kan. Kemudian teleponnya di sore hari atau di hari malam atau hari libur gitu kan, gitu. Di jam kerja. Jadi secara logika saja sebetulnya tidak mungkin Distrik Capil dapat tahu nomornya dari mana gitu kan. Kalau Distrik Capil nggak minta, ketika isi formulir biodata juga nggak minta nomor HP gitu kan. Gitu, jadi mengingatkan semua penduduk, bukan hanya penduduk Kota Cirebon saja, sekitar Kota Cirebon yang dengar RRI juga hati-hati kalau ada yang telepon laku-laku dari Distrik Capil, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon atau yang lain. Hati-hati kalau ada yang telepon laku-laku petugas Distrik Capil. Kemudian kalau kita memberikan data, hati-hati juga siapa yang minta, dalam bentuk apa dimintanya. Jadi kalau biasanya kalau bank itu kan hanya nomor, hanya KTP, fotokopi KTP misalnya. Tapi jangan sampai itu kalau sudah menyatu nik dengan nomor kata, apalagi dengan biodata lengkap, itu hati-hati sebetulnya. Kitanya saja yang hati-hati lah, yang waspada.
1: Baik, terima kasih Bapak. Dan pertanyaan selanjutnya ada Dede yang ada di Perjuangan. Selamat siang Bapak, saya sering diminta memberikan foto KTP ketika menggunakan layanan digital. Sebenarnya aman atau tidak ya memberikan foto KTP kepada pihak lain?
0: Ya, aman tidaknya bergantung ke siapa yang meminta sebetulnya. Dan ke depan IKD ya, identitas kependudukan digital itu akan menggantikan KTP yang sekarang. Regulasinya, informasi yang diterima terakhir sih sudah ada di Sesneg, Sekretaris Negara. Nantinya KTP itu yang ada di gadget kita, bukan lagi ada KTP yang pakai kartu. Dengan IKD nantinya tidak ada lagi fotokopi KTP, fotokopi KK. Semuanya diberikan dalam bentuk QR. Jadi kalau ada kita mau buka rekening di bank, bank tidak mensyaratkan KTP, fotokopi KTP lagi. Karena dari IKD nggak bisa di screenshot, nggak bisa di print yang dari IKD itu kan. Jadi kita membagikannya QR, bank yang scan, baru data kita, KTP kita ada di bank. Atau kita buka, barangkali nanti ke depan ketika IKD sudah jalan sih, barangkali PPDB juga pakainya IKD, IKD jadi semua pakai IKD, sudah nggak ada lagi kertas, fotokopian, segala macam sudah nggak ada, dan dalam bentuk digital semua. Dan amannya sudah aman, IKD itu sudah aman. Untuk membagikan QR saja harus pakai PIN, dan berbatas waktunya hanya 90 detik kalau nggak salah, 90 detik. Jadi kalau tidak di scan hilang, harus buat QR lagi. Gitu ya, ke depan akan seperti itu. Dan semua layanan juga akan induknya ke IKD. Ini kan baru dua tadi yang disampaikan, baru Satu Sehat dan Perlinsos.
1: Oke.
0: Jadi ke depan IKD aja lah, mudah-mudahan. Dan sekarang enggak, ayo warga Kota Cirebon aktivasi IKD.
1: Aktivasi IKD ya. Oke, Pak, yang kadang yang ada di lapangan yang terjadi ya, mungkin masyarakat sudah menggunakan IKD gitu ya Pak ya. Terus KTP elektronik juga sudah termasuk tentunya ya IKD gitu. Tapi beberapa hal-hal atau lembaga ataupun tempat-tempat lainnya yang memang masih mencantumkan ya persyaratan fotokopi KTP gitu loh. Jadi belum ada sinkronisasi ya Pak ya.
0: Termasuk Distrik Capil sendiri. Karena aturan kita untuk bikin, kita kan yang punya datanya sebetulnya. Kita punya datanya. Tapi memang di Permendagri-nya untuk bikin akte kelahiran ada fotokopi KTP orang tua bayi gitu kan. Padahal kan punya datanya sebetulnya ya. Memang harus ada. Karena kita harus mengikuti di Permendagri-nya masih mensyaratkan dia. Di aturannya masih mensyaratkan fotokopi KTP. Termasuk lembaga-lembaga lain juga, orang Distrik Capil aja masih pakai gitu kan. Jadi saat ini memang aturan itu belum dirubah. Masih menggunakan fotokopi KTP sebagai dasar persyaratannya. Nah, jadi ya kita masih mau enggak mau masih harus ya pakai fotokopi KTP. Dan sebetulnya saya sudah lama, kita tuh punya KTP elektronik. Tapi kita tidak pernah memanfaatkan keelektronikannya gitu ya. Jadi sebenarnya saya sendiri di kantor sudah seperti itu. Cuma ya mau gimana, memang aturannya masih seperti itu. Kecuali ketika pemerintah sudah tidak, ini KTP elektronik sudah tidak berlaku. Yang berlaku IKD, yes. Berarti kan aturan lainnya,
1: sistemnya mau gak mau ya Pak,
0: harus ngikut ke aturan itu. Jadi tadi itu disampaikan masih di Sesnek, aturan berkaitan dengan IKD. Kemudian undang-undang adminduk juga.

0: Oke, Bapak, lalu Bapak bagaimana mengubah pola pikir masyarakat tentang administrasi kependudukan ya Pak? Apakah mengurus dokumen kependudukan ini harus dianggap sebagai kewajiban administrasi saja atau memang ada manfaat yang lebih besar? Tapi tahan dulu, sudah ada yang ingin bergabung bersama kita di sini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
1: Dengan Pak Dadang di Sumbang.
0: Oke, mangga Pak Dadang.
1: Ini terima kasih Pak. Mengenai IKD ya, kami sudah mengupload IKD, bahkan sudah menggunakan mungkin 2 tahun sudah mulai ada IKD ya, tidak salah 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kalau dulu di dokumenku itu ada BPJS, ada data apa lagi lah gitu. Sekarang hanya muncul KTP saja, kartu keluarga dengan apa biodata kalau tidak salah. Hanya itu. Kenapa Pak ya bisa begitu Pak? Harus datang semakin ke sini harus betul kata Bapak tadi bahwa dengan elektronik itu harus serba elektronik semuanya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap kami menggunakan IKD dan untuk keperluan apakah itu ke bank atau ke apa gitu, mereka tetap harus tutup apa melampirkan fotokopi gitu ya. Nah ini yang menjadi apakah memang belum mereka tidak mengetahui ya, atau memang ada apa ya tidak sengaja tidak diketahui ini kan lah itu harus fotokopi lagi dan sebagainya, ini kan merepotkan juga gitu walaupun fotokopi murah sih 500 perak gitu. Itu aja Pak Baik Pak.
0: Terima kasih Pak Dadang yang ada di Sumber ya. Sebelumnya sudah menggunakan IKD dari 2 tahun yang lalu. Tidak pernah ngecek. Tadinya banyak nih banyak, gitu. Ya. Kok sekarang hanya KTP, KK dan juga biodata saja katanya. Dan yang kedua ini juga sempat tadi kita bahas ya Pak ya, tentang persyaratan yang ternyata masih melampirkan fotokopi. Mangga.
2: Ya, di awal ada IKD. Memang untuk dokumenku itu kita sudah ada Kemendagri itu sudah kolaborasi dengan beberapa lembaga. Ada kartu pemilih dulu, ada kartu BPJS, kemudian ada NPWP, itu sudah terkoneksi ke IKD. Kemudian IKD sempat di lock, tidak bisa diakses karena ada apa ya, ada yang keberatan dari lembaga tersebut untuk bisa ditampilkan di IKD. Kemudian ketika keluar update versi yang terbaru, dokumen-dokumen tersebut sudah tidak muncul lagi di dalam IKD. Jadi ada penyesuaian di update yang terbaru. Yang muncul di dalam dokumen itu akhirnya hanya yang berkaitan dengan data kependudukan saja, data yang dari distrik capilnya saja, dari lembaga penggunanya nanti akan muncul melalui single sign-on tadi. Nah, jadi aplikasinya tetap punya nanti akan punya KPU misalkan ya, aplikasinya punya KPU tapi single sign on-nya loginnya pakai IKD. BPJS punya aplikasi sendiri, loginnya nanti pakai IKD. Satu Sehat loginnya pakai IKD. Jadi IKD-nya hanya sebagai single sign on-nya saja, hanya untuk loginnya saja, tidak ditampilkan dokumennya, tidak ditampilkan di IKD-nya. Dan yang ditampilkan di IKD itu tidak hanya dokumen yang sudah menggunakan QR. Jadi kalau akte kelahiran saya, kelahiran 79 saya, aktenya diterbitkan 79, tanda tangan aktenya itu kan masih pakai tanda tangan basah. Itu tidak akan muncul di dokumenku. Tapi kalau anak saya kemarin lahir pakai kemudian aktenya pakai QR, itu di dokumennya muncul pakai sudah QR, karena dokumennya sudah QR. Termasuk kartu keluarga, kalau kakaknya masih yang biru, masih pakai tanda tangan kepala dinas, itu nggak akan muncul di dokumenku. Tapi kalau kakaknya sudah berubah menjadi yang QR, itu akan muncul sebagai dokumenku yang QR. Itu berkaitan dengan dokumenku. Nah, kemudian fotokopi KTP tadi sudah disampaikan bahwa regulasinya masih belum muncul, belum ada. Jadi belum bisa dipakai sepenuhnya IKD. Tapi ada beberapa lembaga seperti di stasiun, di imigrasi, kemudian di bandara, kita bisa menunjukkan IKD sebagai identitas kita. Tunjukkan saja IKD-nya, kita bisa boarding kalau di stasiun atau di bandara. Kemudian kalau di imigrasi, ketika misal pengambilan paspor, KTP-nya mana, tunjukkan saja IKD-nya, itu bisa sudah bisa digunakan IKD-nya. Tetapi memang masih banyak seperti perbankan yang karena belum ada regulasinya, kemudian perbankan juga belum, kalau ada regulasinya itu kan berarti semua lembaga akan menyesuaikan dengan sistem mereka, bahkan punya sistem sendiri. Nah, ketika regulasinya yang berlaku KTP yang berlaku IKD, KTP elektronik sudah tidak berlaku, mau nggak mau lembaga pengguna akan membuat sistemnya gitu.

0: akan menyesuaikan sistemnya. Membaca QR dari kita akan terbuka di perbankan. Jadi mungkin kita harus menunggu regulasi dulu, baru lembaga-lembaga pengguna NIK sebagai dasar pelayanannya akan menyesuaikan nantinya ke depannya seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Dan sudah ada yang bergabung melalui live chat, ada Firdaus. Pak, izin tanya, kalau misalnya pindah kakak itu otomatis yang pindah mengikuti desilnya, mengikuti kakak baru, apa ada survei lagi ya Pak ya? Mengenai desil ada sendiri ya Pak ya?
0: Iya, desil nanti ke dinas sosial
1: ya.
0: Karena kalau kita kalau mau pindah ya sudah pindah saja gitu kan. Kita nggak berkaitan data penduduk itu, tidak menentukan dia akan masuk ke desil yang mana. Tapi yang jelas ketika kaitannya dengan kalau desil dengan data penduduk itu dengan pekerjaan mungkin ya. Kalau pindah rumah kemudian pekerjaannya, misalkan sebetulnya pekerjaan tidak harus kalau sekarang itu kan masyarakat pengennya jadi buruh harian lepas. Buruh harian lepas biar jadi desilnya di 1, 2, 3, 4 gitu kan. Sebetulnya tidak harus jadi buruh harian lepas. Kalau memang pekerjaan kita misalkan tukang cukur dan kondisinya memang dia harus ada di desil 1, jadi akan di desil 1 gitu kan. Kalau buruh harian lepas kemudian ada anaknya yang sudah bekerja, kemudian hasil sensus kemarin dia bisa saja ada di desil 5 atau 6 gitu kan. Jadi tidak bergantung ke pekerjaan sebetulnya. Kalau sudah ibu rumah tangga dan tidak bekerja gitu kan, tapi pekerjaannya ibu rumah tangga, tidak punya penghasilan, ya bisa saja dia ada di desil 1, 2. Gak perlu sudah ibu rumah tangga pengen jadi buruh harian lepas biar jadi desilnya ada di desil 1, enggak harus seperti itu. Jadi pekerjaan ya sudah aja sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi kadang-kadang masyarakat ingin ya buruh harian lepas. Tapi ranahnya nanti ke dinas sosial berkaitan dengan desil atau desil.
1: Ya, baik. Baik Bapak, ini terakhir pesan Bapak kepada masyarakat Cirebon biar semakin sadar data dan juga tertib administrasi kependudukan. Mangga Bapak.
0: Sebetulnya data kependudukan itu data yang sangat penting. Jadi dan kita harus bersama-sama menjaga data pribadi kita. Bukan hanya tugas di Dukcapil yang menjaga datanya, tetapi kita pribadi juga memang harus hati-hati dalam menjaga data kita. Kita hati-hati kepada siapa kita memberikan data, dokumen apa yang boleh kita serahkan kepada orang lain. Itu kitanya sendiri yang harus sadar berkaitan dengan data kependudukannya. Kemudian itu tadi banyak cara bagaimana kita menjaga, salah satunya dengan pengurusan dokumen kependudukan itu dilakukan sendiri, tidak menyuruh orang lain.
1: Baik, terima kasih Bapak Muhammad Izzuddin Eskom yang sudah hadir di studio memberikan pencerahan untuk kita semua ya. PLT Sekretaris Disdukcapil Kota Cirebon dan juga Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan juga Pemanfaatan Data. Mudah-mudahan dari perbincangan hari ini juga kita semua belajar ya bahwa data pendudukan ya, kependudukan ini bukan hanya sekumpulan angka dan juga dokumen ya Pak ya. Tapi data yang akurat bisa menjadi dasar untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih tepat juga gitu ya Pak ya, kebijakan yang lebih baik juga ya. Namun pemanfaatan data juga harus dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi kita. Sukses selalu untuk Bapak, selamat siang. Dan demikian pendengar untuk literasi digital edisi kali ini, dan segera kami juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga. Saya Rina Busini pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Suvilin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Agenda dinamika olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Rashford daya defending it.
1: Arsenal mereka kurang penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada babak kedua Liga Inggris musim ini. 3-0 semangat itu 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung berinisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buendia mendapatkan peluang, namun tembakan Buendia justru kebutuhan di setengah gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak penalti, namun VAR menolaknya. Gomez kemudian tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Dalam berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu melakukan keunggulan hingga akhir. Usaha kepada Arsenal memberikan Arteta, aku punya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Sangat senang. Poin saya adalah kemenangan besar. Nah, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang, dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: Sementara itu pemain Arsenal Fabregas menilai pertandingan ini pekerjaan sulit bagi.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Meraih 3 poin dan kita akan terus maju.
1: Atas hasil ini Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari dua laga. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro Daily RRI, Pusmo Udara, untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: For me, important is three points. So now we have
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen gemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matiaso dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

sebuah informasi besar dari sang bekas bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan

115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2021.

0: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Liana Dea akan menyampaikan.
1: Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
2: I mean, it's been a really tough, like
3: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
1: Sementara itu, Arina Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performa.

0: Kanada mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griggsbor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah

Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ikhwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ikhwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilmansyah berikut ini.

0: coach Igor Stolic and Kran.
1: Persibandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Tiger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sejarah Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Stolic mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Tiger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niara Bulitelole.
1: Adalah fase kedua setelah di era 2018 dan juga kita penerapan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap

0: kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan 2 atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Global pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri, maksud kami atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng, dan Putri Alma Arialasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Yang melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah...
1: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus

bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka

0: sisi makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Lumbung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai
0: pukul 13 waktu.

0: Pro 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi melarang operator seluler menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota internet milik pengguna. Lantas, kapan ketentuan ini berlaku? Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026. Surat edaran ini mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Menurut Komdigi, ketentuan ini langsung berlaku lantaran SE Menkomdigi merupakan instrumen kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 273/PUU strip 23/2025 tertanggal 23 Juli 2026 terkait gugatan mengenai kuota internet. Ya, dikatakan PLT Karohumas Komdigi Farida Dewi Maharani bahwa putusan MK ini bersifat erga omnes yang berlaku final dan mengikat sejak ditetapkan. Sehingga sejak ditetapkan putusan MK tersebut, maka kewajiban operator seluler untuk melindungi hak ekonomis kuota pelanggan sudah berlaku. Ya, sebelumnya Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan ya, dan menurutnya sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut. Ia menjelaskan kebijakan ini memastikan pelanggan mendapatkan manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka
1: perlu khawatir. Kalau misalnya masih ada sisa kuota takut hangus, sekarang sudah tidak lagi ya. Ini yang merupakan kabar gembira untuk kita semua ya. Baik, mendengar sesaat lagi ya. Kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 11:49 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya. Nah.
3: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya. Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
4: Sekurang manaon deunya euy. Imah gede mobil arah lurus. Wah, deposito loba, duit loba.
5: Bro, di bank.
4: Dipikir-pikir gitu, tapi da ngaran jelema nya eta teh euy boga syahwat. Jadi
5: langsung gaduh deui syahwat.
4: Teu beak. Sebab harta banda mah cokolot oge, lamun kana harta jelema teu beda jeung nginum cai laut. Lamun nginum cai laut teu beki loba. Beki haus
5: nginum ciki
4: kalau kabok ya.

Aya nu diuk di saluhureun silaing.

0: Dengan sajian lagu-lagu parayangan siang hari ini pendengar di Cirebonsai hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar di kaki Gunung Ciremai yang sejuk, terdapat sebuah perkebunan stroberi yang tumbuh subur ya. Destinasi ini berlokasi di Botanika Kuningan, dan sebelum memasuki area perkebunan, pengunjung ini akan disambut dengan panorama perbukitan dan deretan pohon pinus yang rindang, serta hembusan udara yang menyegarkan. Ya, setelah memarkirkan kendaraan, pengunjung bisa langsung menuju area perkebunan. Namun sebelum ini, ya, pengunjung juga diwajibkan ya membeli tiket masuk terlebih dahulu, mengingat lokasinya yang berada di lereng perbukitan. Pengunjung juga harus menyusuri jalan setapak untuk mencapai titik utama. Setelah berjalan selama beberapa menit, akan terlihat deretan tanaman stroberi yang ditanam dan di dalam wadah karung yang disusun dengan rapi. Di ujung area tampak juga ini sebuah stroberi yang tentunya ya ini sangat menggoda mata. Warnanya merah gitu ya. Di sana pengunjung bisa memetik langsung buah stroberi sambil menikmati panorama perbukitan, hutan pinus serta pemandangan Waduk Dharma dari kejauhan. Semuanya tampak indah. Dan karena lokasinya berada di kaki Gunung Ciremai dengan suhu yang rendah, dibutuhkan waktu tentunya ya sekitar 6 bulan lamanya untuk bisa membudidayakan stroberi di area tersebut pendengar. Ya, untuk bisa menikmati suasana kebun stroberi, pengunjung perlu membayar tiket masuk sebesar Rp35.000, dan harga ini sudah termasuk satu gelas jus stroberi segar yang buahnya dipetik langsung dari pohonnya. Dan bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi memetik sendiri stroberi hasil petikan, dihargai Rp15.000 per 100 gram. Dalam satu bulan, perkebunan ini mampu menghasilkan buah stroberi hingga ratusan kilogram. Wah, ternyata di Kuningan ada juga ya wisata petik stroberi. Yang ini juga bisa dijadikan salah satu referensi nih ya untuk berakhir pekan nanti pendengar. Nanti Rina akan bahas mengenai wisata petik stroberi, tetap di Cirebonsai.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ya, pendengar bagi masyarakat yang ternyata hobi juga atau baru mau ya mencoba berwisata sambil memetik stroberi secara langsung, sambil menikmati juga kesejukan di kaki Gunung Ciremai, bisa deh ya Anda datang ke Botanika Kuningan yang berlokasi di Jalan Bunut Lembur Kuring, Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Rute perjalanan dari Kota Cirebon bisa ditempuh melalui Jalan Raya Cirebon Kuningan, kemudian berlanjut ke Jalan Cirendang, Gunung Keling, Cisantana, Palutungan, hingga tiba di Jalan Bunut Lembur Kuring. Di ujung jalan terdapat papan informasi bertuliskan Botanika yang menjadi pintu masuk utama kawasan tersebut. Gimana? Tertarik ya? Mungkin ya meluangkan waktu? Dan ini juga nggak terlalu jauh dari Cirebon. Nanti kita bisa berwisata menikmati sejuknya udara di ketinggian yang ada di sana, pemandangan yang indah, dan pulangnya bisa bawa stroberi. Udah gitu kita juga bisa merasakan metik langsung, itu tentunya ada perasaan senang tersendiri ya. Baik, itulah dia informasi terakhir yang Rina bisa bagi untuk kesempatan kali ini di Cirebon Say. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan berita daerah siang.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan, baru katakanlah babak satu, nanti akan berlanjut.
2: Target dari pemerintah itu kan dalam satu tahun 50% ya. Insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun.
0: Sari berita, pemberdayaan pengusaha perempuan di Kabupaten Kuningan terus dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan dukungan permodalan. Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mencatat capaian pemeriksaan CKG sekitar 35%. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Selain mempercepat distribusi bantuan air bersih, Pemkab Cirebon juga merancang pembangunan sumur pantek atau sumur dalam di daerah rawan kekeringan. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Haji Hendra Nirmala, mengatakan untuk kekeringan sampai saat ini terjadi di 6 desa, di antaranya Desa Selangit, Kreyo, Cupang, Sampiran, Karangwuni, dan Widu Haji. Menurutnya, Pemkab Cirebon bersama PDAM Tirtajati membahas kemungkinan adanya kebijakan khusus terkait penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak, salah satunya dengan memberikan keringanan biaya pengambilan air bagi kebutuhan distribusi bantuan. Namun respon dari pihak PDAM justru lebih jauh dengan menawarkan pelayanan pengisian air secara gratis bagi kendaraan BPBD yang melakukan distribusi bantuan. Sebagai langkah cepat, Pemkab Cirebon terus menggandeng berbagai pihak untuk membantu penyediaan air bersih. Selain BPBD, bantuan juga datang dari Basnas Kabupaten Cirebon yang telah menyalurkan bantuan ke sejumlah desa serta dukungan dari Polresta Cirebon. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kuningan mendorong pemberdayaan pengusaha perempuan melalui peningkatan keterampilan, permodalan, dan kolaborasi dengan petani.
1: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya.
3: Pemberdayaan pengusaha perempuan di Kabupaten Kuningan terus dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan dukungan permodalan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Kuningan, Nur Hayati, mengatakan perkembangan tersebut dilihat dari bertambahnya anggota dan meningkatnya keterampilan setelah IWAPI rutin mengadakan berbagai pelatihan. Sementara dukungan modal juga diberikan melalui koperasi organisasi.
1: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya, untuk para anggota IWAPI se-Indonesia. Dan untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan, baru katakanlah babak satu, nanti akan berlanjut. Kami waktu itu mengadakan pertemuan digital yang narasumbernya dari Jakarta ya, WKU yang berhubungan dengan digitalisasi itu ya. Kami mengadakan pertemuan di Cirebon, diikuti kurang lebih 15 orang anggota.
3: Lebih lanjut, Nur Hayati mengatakan IWAPI sebelumnya juga telah memiliki wacana kolaborasi dan terdapat program penanaman komoditas seperti cabai dari tingkat pusat. Akan tetapi pelaksanaannya belum sampai kepada IWAPI di Kabupaten Kuningan, sehingga pengembangan kerjasama dengan petani masih perlu dilanjutkan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Jagara Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan menerapkan sistem pengolahan limbah cair menggunakan instalasi pengolahan air limbah IPAL Portable dalam operasional program Makan Bergizi Gratis MBG. Penerapan IPAL tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan aktivitas dapur gizi tetap memenuhi aspek higienitas sekaligus meminimalkan potensi pencemaran lingkungan. Mitra SPPG Jagara, Deki, mengatakan IPAL yang digunakan telah memenuhi standar Badan Gizi Nasional BGN dan dinyatakan layak setelah melalui pemeriksaan tim puskesmas setempat. Menurutnya, pengelolaan limbah tetap menjadi perhatian meskipun lokasi SPPG Jagara relatif jauh dari kawasan permukiman padat. Selain pengelolaan limbah cair, SPPG Jagara juga melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam mendukung operasional dapur gizi. Untuk kebutuhan bahan pangan, pengelola bekerja sama dengan BUMDes Desa Dharma dalam penyediaan beras dan sayur mayur segar, serta kebutuhan dapur lainnya juga diprioritaskan dari UMKM dan pedagang di sekitar lokasi. Puskesmas Astana Langgar mendorong masyarakat aktif ikuti cek kesehatan gratis CKG.
2: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%.
3: Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mencatat capaian pemeriksaan CKG sekitar 35%. Angka tersebut telah memenuhi target pada Agustus ini dan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai sasaran tahunan pemerintah. Kepala Puskesmas Astana Langgar, Dr. Endang Rahayu Fuji Lestari, mengatakan capaian CKG terus dikejar melalui berbagai layanan. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dilakukan bagi masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan posyandu CKG.
2: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam satu tahun 50% ya. Insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Nah, kebetulan memang teknik kami nggak cuma yang datang ke puskesmas, tapi setiap yang datang ke posyandu pun kita adakan posyandu CKG. Sekarang kan udah siklus ILP, jadi dari semua usia.
3: Ia menambahkan layanan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pemeriksaan melalui posyandu juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Endang mengatakan target pemeriksaan CKG dari pemerintah ditetapkan sebesar 50% dalam satu tahun. Ia optimis target tersebut dapat tercapai melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan hingga akhir tahun. Rena Safira melaporkan.
0: Upaya membersihkan institusi kepolisian dari penyalahgunaan narkotika diperkuat Polres Majalengka dengan pemeriksaan tes urin secara mendadak terhadap jajaran internal. Pemeriksaan yang digelar di ruang Dokes tersebut dipimpin Wakapolres Majalengka, Kompol Dani Prasetya, didampingi Kasih Propam Ibtu Yudi Simanjuntak. Tes urin menyasar pejabat utama Polres Majalengka, para kapolsek jajaran, serta sejumlah personil yang dipilih secara acak. Wakapolres Majalengka menegaskan langkah tersebut bukan sekedar pemeriksaan rutin, melainkan bagian dari pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri. Menurutnya, pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal kepolisian, oleh karena itu setiap personel harus memiliki integritas dan menjadi contoh dalam upaya memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak hanya dilakukan melalui penindakan di luar institusi, tetapi juga dengan memastikan tubuh internal kepolisian tetap bersih dan berintegritas. Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat hampir 2.800 data bantuan sosial ditangguhkan di 2026 karena terindikasi judi online.
4: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni, mengatakan data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan, jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos akibat indikasi judol di Kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
5: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon tuh. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah dialihkan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga Kota Cirebon.
4: Agus mengatakan penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judol muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu melaksanakan pelatihan armada kebakaran dan tata cara pemadaman api bersama Brigif 34 Cakrabuana. Kegiatan ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesiapsiagaan personil dalam menghadapi kejadian kebakaran. Personil Brigif 34 Cakrabuana mendapatkan pengetahuan mengenai fungsi dan pengoperasian armada pemadam kebakaran. Kabid Damkar Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, Jajat Wibisono menjelaskan, adanya pelatihan bersama ini untuk menjalin koordinasi dan sinergitas yang semakin baik antara Damkar Kabupaten Indramayu dengan Brigif 34 Cakrabuana dalam mengatasi kebakaran di Indramayu. Dalam latihan bersama tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk melakukan praktik secara langsung, mulai dari pengoperasian armada pemadam, pemasangan selang, pengaturan aliran air, hingga teknik penyemprotan dan pemadaman api. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
4: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati, bukan hanya kepentinganmu.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, kali ini kami hadirkan Pro Dangdut edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Rina Agustini. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa melalui WhatsApp di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, kini saatnya kita akan update cek fakta terlebih dahulu. Mengenai Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar mengundurkan diri, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama. Thobib Al-Asyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi Menteri Agama Nasruddin Umar mengundurkan diri merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang terus setia di Pro Dangdut siang hari ini ya. Rina ketemuan dulu deh, mau sapa-sapa ada Mas Adi yang ada di Merdeka. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pengen lagunya Pantun Janda, kirim salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan juga semua krunya aja. Buat yang ada di meja siar katanya ya, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Sehat-sehat juga untuk semua penggemar Pro Dangdut ya. Spesial buat Ibu Sariah dan juga Ade Saputri. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga ya sudah bergabung melalui WhatsApp. Selanjutnya ada Mas Theo dari Magelang. Halo Pro Dangdut. Pengen lagunya Sia-sia Mengharap Cintamu. Mau kirim salamnya buat teman Theo yang lagi ulang tahun, namanya Gwen katanya. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga udah bergabung. Dan untuk Anda yang mungkin siang hari ini juga baru aja dengerin Pro 1 RRI Cirebon, baru dengerin Pro Dangdut, mangga deh ya. Boleh, masih bisa request lagu favorit Anda di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini Rina play dulu ya, Kopi Lambada spesial untuk Anda.

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.
3: Ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kali ini kami sampaikan sebuah pengumuman berita pemanggilan sidang atas nama Teguh Permadi bin Abdul Qahar ya. Ditujukan kepada saudara Teguh Permadi bin Abdul Qahar, alamat terakhir di Jalan Gunung Agung 2, nomor 4 RT 1 RW 9 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Bagir Manan, Dr. Haji Bagir Manan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 222 PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Wati Rohmawati binti Entoy T sebagai pemohon melawan Teguh Permadi bin Abdul Qahar sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan kali ini pendengar kami sampaikan sebuah pengumuman mengenai berita pemanggilan sidang atas nama Teguh Permadi bin Abdul Qohar ditujukan kepada saudara Teguh Permadi bin Abdul Qohar. Alamat terakhir di Jalan Gunung Agung 2 nomor 4 RT 1 RW 9 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5B Pas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 222 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Wati Rahmawati binti Entoiti sebagai pemohon melawan Teguh Permadi bin Abdul Qohar sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Fabriana AMD akun sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Dan demikian pengumuman ini kami sampaikan.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Prodang Dus yang hari ini edisi Selasa 1 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Nanti

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini pendengar Anda bersama saya Viana Wansah masih dampingi pengarah teknik Bung Fudi yang akan menemani saya soal nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan juga rekan-rekan yang di pemancar Dombyong, Weru, Kabupaten Cirebon, dan juga pemancar Kuningan, Haurgelis, Indramayu sana pendengar. Pro 1 akan bersama Anda pendengar dan kami akan menghadirkan lagu dan juga informasi. Sebelum kumandang azan asar akan berkumandang tepat pukul 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan sore hari ini bersama saya Piana Wansa, dan kami akan hadirkan dialog kentongan hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.

0: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
1: Ya, selamat sore pendengar. Musim kemarau yang berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Barat dapat memicu berbagai persoalan. Salah satunya adalah keterbatasan krisis ataupun hingga terjadinya krisis air dan menurunnya ketersediaan sumber air dan mengeringnya sejumlah sumber mata air membuat sebagian masyarakat harus menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, baik untuk minum, memasak maupun kebutuhan sanitasi. Kondisi kekeringan tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan risiko munculnya berbagai persoalan kesehatan dan lingkungan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Karena itu pendengar, diperlukan langkah bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai pihak terkait untuk memastikan ketersediaan air bersih, untuk mencegah dampak kekeringan yang semakin meluas. Dan dialog kali ini pendengar, kita akan membahas situasi ketersediaan air bersih di Jawa Barat, dampak kekeringan terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat, langkah penanganan yang dilakukan pemerintah, serta upaya apa yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan air bersih selama musim kemarau. Nah, untuk membahas persoalan tersebut, kami sudah tersambung pendengar bersama Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Bapak Andri Setiawan SIP. Kita langsung saja menyapa Bapak Andri yang sudah bersama kami melalui line telepon untuk kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Pak Andri, apa kabar?
2: Selamat sore Mas.
1: Ya, dengan Pian.
2: Kabar baik.
1: Nah, dengan Pian, Pak Andri.
2: Pian.
1: Ya, betul. Ya. Sehat selalu Pak Andri.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, mungkin sudah mempunyai ancang-ancang nih Pak terkait dengan kekeringan yang tentunya sudah melanda berbagai daerah di Jawa Barat ya Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, bagaimana Pak kondisi kekeringan saat ini dan ketersediaan air bersih di wilayah Jawa Barat menurut pantauan dari BPBD Jawa Barat Pak? Pak Andri bisa dijelaskan, silakan Pak Andri. Mangga.
2: Iya. Memang untuk wilayah Jawa Barat saat ini menurut pantauan data dari kami per tanggal 31 Agustus ini hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Barat ada hampir seluruhnya terdampak, artinya bukan seluruh wilayah, hanya di semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan ya, terutama kekurangan ketersediaannya air bersih itu. Yang kami catat itu dari semua wilayah di Jawa Barat ada 198 kecamatan, lalu ada 474 desa yang terdampak kekurangan air.
1: Kekurangan bersih. Air bersih ya Pak ya?
2: Betul
1: ya. Nah, berarti ini sudah di ibaratnya sudah dipetakan ya Pak ya, di mana saja gitu Pak. Apakah ini juga dari tahun-tahun kemarin juga terulang lagi di daerah yang sama atau sekarang melebar atau seperti apa Pak kondisi sekarang ini Pak?
2: Sejauh ini mungkin memang ada beberapa wilayah yang memang terdampak bukan langganan, mungkin wilayah yang sering terdampak kekeringan ya.
1: Oke, betul Pak.
2: Karena memang kemarau sampai hari ini itu masih artinya ketersediaan air masih bisa terbantukan.
1: Iya.
2: Dengan ya walaupun pun mungkin ada beberapa desa yang belum tertangani, hanya saja dari BPBD menurut kami data yang ada di kami dari BPBD kabupaten kota masih melaksanakan pendistribusian air bersih.
1: Ya. Oke.
2: Gitu. Jadi ya memang mungkin ada beberapa desa yang memang
1: sering terdampak mungkin, ya, terpetakan
2: ya, terdampak ya. Begitu,
1: baik, Pak. Baik. Nah, intinya kalau misalkan itu kan setiap tahun itu kan berulang ya, Pak ya. Dan itu kan apa dengan katakanlah ada satu penyebab yang sama atau seperti apa, Pak? Ketika musim kemarau atau memang ini memang sudah menjadi suatu hal yang katakanlah curah hujannya sedikit atau ada faktor lain untuk wilayah-wilayah yang tadi dipetakan kemudian dalam musim kemarau ini memang sudah katakanlah sudah biasa terdampak kekeringan gitu, Pak. Nah, apakah juga ini akibat curah hujan yang minim atau memang ada faktor lain, Pak, terkait dengan daerah-daerah tersebut yang tentunya saat ini kekeringan ataupun kekurangan air bersih begitu, Pak? Pak Andri, silakan.
2: Memang untuk Bapak, situasi atau keadaan cuaca saat ini kan masih cukup panjang ya, mungkin yeah. kekeringan karena memang kekeringannya diprediksi akan lebih panjang hingga hingga akhir tahun atau mungkin bahkan awal tahun depan gitu. Ya memang apa namanya, kalau untuk wilayah yang ini kan karena memang curah hujan di setiap wilayah itu beda-beda ya, Mas.
1: Betul.
2: Jadi ada yang memang daerah itu curah hujannya tinggi, mungkin saat ini seperti di Bandung kemarin juga sore hari itu ada hujan cukup okay. intensitas cukup besar gitu.
1: Siap.
2: Ya padahal kan di beberapa wilayah sekarang curah hujannya kurang gitu ya. Nah, untuk daerah-daerah yang memang kekeringan yang setiap tahun terkena kekeringan, mungkin memang di wilayah tersebut curah hujannya relatif sedikit ya.
1: Okay.
2: Artinya di masa sekarang yang terkena dampak El Nino, ya mungkin kekeringannya agak lumayan
1: panjang. Baik. Pak Andri, ini juga kan terkait dengan konon katanya kalau kekeringan kemudian hujan tadi juga terpengaruh juga oleh keadaan wilayah ataupun topografinya lah, katakanlah begitu ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Nah, ini apakah juga hal yang sama juga terjadi, Pak, ketika di daerah Jawa Barat misalkan katakanlah kalau Cirebon gitu kan topografinya di bawah gunung lah katakanlah atau di dekat laut. Yeah. Apakah ini juga sudah di dalam tanda kutip sudah dipetakan oleh BPBD juga, Pak, terkait dengan wilayah-wilayah seperti apa yang tahun ini ataupun kekeringan musim kekeringan tahun ini memang akan terjadi lagi begitu, Pak?
2: Kalau wilayah-wilayah di beberapa kecamatan mungkin ya di kabupaten kota di Jawa Barat memang betul tadi yang disampaikan bahwa dipengaruhi dengan topografi wilayah tersebut ya.
1: Okay.
2: Ada beberapa wilayah yang memang mungkin masih dapat bukan distribusi ya, mungkin mungkin aliran air yang atau sungai yang memang bisa mencukupi gitu.
1: Okay.
2: Ada pula yang memang topografinya mungkin agak tinggi dan tidak banyak terlewati oleh karena memang beberapa sungai juga terlihat terpantau agak surut ya.
1: Agak surut ya. Oke.
2: Gitu. Jadi mungkin ya membutuhkan distribusi air bersih yang memang harus dibantu oleh BPBD Kabupaten Kota di Jawa Barat.
1: Ya, oke. Baik. Dan intinya, Pak, kalau ini menurut pandangan saya saja ya, Pak ya. Kalau kekeringan ini kan identik dengan daerah-daerah yang mungkin ya, Pak ya, agak sedikit kering, tandus dan lain sebagainya dan itu sudah Betul. Terbiasa gitu, Pak. Nah, ini Betul. Ini juga apakah warning ataupun juga perlu diwaspadai juga oleh masyarakat kota nih, Pak. Yang biasanya kalau masyarakat kota kan santai saja gitu ya, Pak ya, karena mungkin mengandalkan airnya juga dari PDAM lah katakanlah begitu. Nah, apakah juga ini menjadi salah satu warning tersendiri dari masyarakat ataupun daerah perkotaan juga perlu mewaspadai krisis air bersih, Pak? Atau persoalan ini hanya banyak terjadi di wilayah pedesaan lah, katakanlah begitu, Pak? Kalau menurut Pak Andri, silakan Pak Andri.
2: Betul. Kalau masalahnya kan mungkin di sini PDAM juga memerlukan
1: betul
2: distribusi air air bakunya ya.
1: Betul.
2: Saya rasa kalau untuk masyarakat tidak hanya pedesaan, masyarakat perkotaan pun ya sebaiknya diwaspadai ya.
1: Okay.
2: Karena ya kekeringan ini kan masih diperkirakan cukup panjang gitu.
1: Okay.
2: Artinya masyarakat harus lebih bijak, baik masyarakat kota maupun masyarakat di pedesaan, lebih bijak menggunakan air gitu.
1: Baik, intinya memang semuanya ini harus bijak menggunakan air, apalagi di musim kering ini ya Pak ya. Jangan membuat iri daerah lain tuh desa lain gitu ya Pak ya. Mentang-mentang di kota gitu ya, cuci mobil dan lain sebagainya dengan enak saja gitu ya Pak.
2: Betul.
1: Baik, dan ini sekali lagi tentunya juga bagi para pendengar boleh bergabung ya Pak ya di kesempatan sore hari ini terkait dengan krisis air bersih akibat kekeringan di Provinsi Jawa Barat. Utamanya kalau Anda pendengar yang ada di Cirebon, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui line WA kami di 081324951935 bersama Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat Bapak Andri Setiawan SIP yang akan berbincang bersama kami RRI Cirebon hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah, Pak Andri, ini terkait dengan usaha dari BPBD ya Pak ya, untuk memberikan layanan air bersih kepada masyarakat yang mungkin memang benar-benar terjadi krisis air bersih ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak langkah BPBD untuk bisa memberikan layanan bersama pemerintah daerah khususnya Pak ya, dan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan tahun ini, Pak?
2: Ya, mungkin untuk distribusi air bersih yang sudah kami menurut data yang ada di kami yang sudah terdistribusikan itu hampir sebanyak 14.266.400 liter. Itu untuk di wilayah yang tercatat di kami di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, artinya mungkin bantuan ini itu pun tidak hanya dari BPBD, ada beberapa seperti PMI dari Basnas atau dari Kodim, Polres, itu pun sama ya, membantu pendistribusian air bersih ke beberapa wilayah di kabupaten kota di Jawa Barat. Artinya kami memang berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, dan BPBD Kota pun berkoordinasi dengan instansi-instansi di wilayahnya agar pendistribusi kebutuhan air masyarakat itu dapat terpenuhi ya, kebutuhan air bersih.
1: Gitu loh. Baik. Dan intinya Pak, terkait dengan mekanisme ya Pak, ini banyak masyarakat yang mengatakan Pak, terkait dengan kalau di daerah ataupun juga katakanlah di Cirebon ya Pak ya, bagaimana mekanisme masyarakat atau pemerintah daerah ini melaporkan wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih ini Pak kepada BPBD pusat atau seperti apa Pak? Masyarakat, ya katakanlah masyarakat saja lah Pak ya, yang membutuhkan
2: masyarakat
1: air bersih.
2: Boleh. Ya, silakan. Ya. Kalau masyarakat mungkin untuk masyarakat bisa melaporkannya melalui aparat setempat ya.
1: Okay.
2: Artinya di situ ada kecamatan, ada wilayah desa, kecamatan, dan nanti dikoordinasikan dengan BPBD setempat.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi memang di kami juga armada yang tersedia cukup terbatas ya kalau untuk mungkin wilayahnya juga ada yang memang cukup jauh, lalu ada yang memang wilayahnya kekurangan air bersihnya memang cukup besar gitu, karena ya keterbatasan armada di kami juga sangat berpengaruh ya. Kami di BPBD Provinsi Jawa Barat juga ada sudah 5 tangki, 5 mobil tangki air sudah dibantukan ke kabupaten kota.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Oke. Okay. Berarti intinya memang serba terbatas ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Serba terbatas, yeah. Tapi semangatnya enggak akan pernah terbatas ya, Pak.
2: Iya. Yeah. Untuk
1: memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
2: Ya. Oke, okay.
1: Baik. Nah, intinya Pak, kalau BPD ini sudah menentukan daerah menjadi prioritas distribusi bantuan air bersih ini, seperti apa Pak penentuan prioritas ini Pak? Apakah memang betul-betul masyarakatnya dalam tanda kutip katakanlah kalau masyarakat dalam bahasa masyarakatnya memberikan surat atau memberikan apa kepada pemerintah daerah, atau memang seperti apa gitu Pak menjadi prioritas untuk bisa memberikan bantuan air bersih ini kepada masyarakat BPBD ini Pak?
2: Ya, ya tadi seperti tadi saya katakan, kalau umpamanya memang masyarakat yang belum terjangkau bantuan distribusi air bersihnya bisa melaporkannya ke aparat setempat ya.
1: Okay.
2: Ya, saya rasa paling mudah itu ya, karena nanti aparat setempat bisa berkoordinasi dengan BPBD atau dengan instansi-instansi lain seperti ada PDAM, ada PMI, terus baik itu dengan Polres atau Kodim juga.
1: Baik. Intinya memang ini memang kalau berkata ataupun berkaitan dengan pelayanan masyarakat, memang harus banyak sekali koordinasi ya Pak ya. Koordinasi dengan berbagai dinas instansi seperti Polres, Kodim, Korem dan lain sebagainya, PMI juga ya Pak ya. Dan ini kan juga kalau kekurangan seperti yang tadi dibacakan juga ya Pak, kalau kekurangan ini bisa menjadi krisis apapun. Krisis kesehatan juga mungkin ya Pak ya. Makanya bisa sejauh ini. Tapi ada daerah Pak yang misalkan menurut laporan dari daerah ke BPBD provinsi, apakah ada daerah yang tentunya juga tidak hanya krisis air bersih tapi juga menjadi krisis kesehatan dan lain sebagainya gitu Pak? Ada nggak Pak cerita ataupun laporan seperti itu Pak?
2: Kalau sejauh ini laporannya
1: cuma air bersih aja Pak ya.
2: Iya, kekurangan
1: air bersih aja.
2: Kalau ke kami ya, ke BPBD, saya rasa hanya kekurangan air bersih saja, mungkin tidak mengganggu kesehatan.
1: Oke, okay. Baik. Pak Andri, mohon izin, ada pendengar dari Cirebon, dari Kedawung Pak, dari Ibu Sari dari Kedawung. Iya. Assalamualaikum Bapak narasumber yang jauh di sana katanya. Pak, ini kan saya mau bertanya Pak terkait dengan pembagian air kan melalui mobil tangki ya Pak ya. Dan mobil tangki ini kan juga saya lihat juga sering sih Pak kalau misalkan di daerah kekeringan. Tapi kan terus terang saja Pak, itu kan air hanya cukup sementara ya Pak ya. Sementara kekeringannya terus menerus sebelum adanya berganti musim penghujan katanya. Nah, apakah melalui mobil tangki saja merupakan solusi ataukah ini solusi sementara atau ada program jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan ataupun persoalan krisis air bersih yang ada di desa-desa katanya gitu. Pak Andri Mangga silakan, dari Bu Sari dari Kedaung.
2: Ya betul. Terima kasih Bu Sari. Mungkin kalau untuk jangka panjangnya ya, karena kami juga di pemerintahan dalam memberikan bantuan penanganan air bersih kekeringan ini memang keterbatasan di armada juga ya, armada lalu jumlah kami memang tidak banyak, kalau untuk apalagi di Jawa Barat ini yang jumlah penduduknya cukup besar ya, cukup sangat besar. Nah, kalau jangka panjangnya mungkin ya, saya rasa kita sebagai masyarakat yang bijak mungkin lebih dituntut untuk bisa melakukan mitigasi sendiri ya. Artinya di saat musim yang memang airnya banyak gitu, atau musim penghujan gitu. Nah, kita itu bisa dilakukan istilahnya mungkin menanam air ya. dengan membuat apa seperti biopori gitu kan, atau ada apa ada halaman-halaman yang memang menjadi resapan air di wilayah kita gitu. Saya rasa memang itu bisa dilakukan oleh kita sebagai mitigasi diri gitu. Artinya kita harus bisa apa ya melihat lingkungan kita sendiri gitu, di mana kita bisa menabung air, artinya resapan ruang resap air ke tanah di sekitar kita itu bisa dimaksimalkan ya. Saya rasa kalau untuk program pemerintah yang memang cukup panjang, saya rasa ya itu kita harus mensosialisasikan bagaimana agar kita lebih bijak dalam penggunaan air.
1: Okay.
2: Seperti itu Mas.
1: Baik. Intinya ini juga membutuhkan peran dari masyarakat yang ada di daerah ya Pak ya.
2: Betul.
1: Untuk memberikan ataupun untuk katakanlah menyimpan persediaan air yang agar tetap aman dan layak digunakan. Katakanlah begitu ya Pak ya.
2: Nah, ini pada saat musim
1: kemarau ya
2: banyak
1: Pak.
2: Air gitu.
1: Tapi kan kalau kita kalau karakter masyarakat juga kan gitu, ah tenang aja lah ini musim hujan ya Pak.
2: Iya.
1: Musim hujan nanti kemarau-nya juga masih lama ini gitu. Pas jatuhnya tiba musim kemarau baru kerasa dia Pak ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kan juga apakah juga sudah diberi edukasi Pak kepada masyarakat ya Pak, agar tentunya juga menyimpan persediaan air, kemudian juga masyarakat juga bisa menggunakan air persediaan yang mulai terbatas gitu. Kemudian ada lagi Pak yang juga membuat cadangan air sebelum musim kemarau tiba. Ada juga masyarakat yang menjaga sumber mata air, sungai di lingkungan di tempat tinggal mereka, dan juga ada gerakan menanam. Apakah juga ini sebagai bentuk daripada terkait dengan menjaga daripada kekeringan yang setiap musim kemarau pasti datang gitu, ataupun melanda, ataupun dirasakan, ataupun terdampak masyarakatnya nih Pak?
2: Iya. Kalau sosialisasi saya rasa terus dilakukan ya.
1: Okay.
2: Kalau sosialisasi terus dilakukan, artinya tidak hanya dari Badan Penanggulangan Bencana, mungkin instansi-instansi terkait lainnya juga mensosialisasikan perihal hal-hal ini ya. Artinya karena memang di wilayah kita ada beberapa mungkin wilayah yang apa daerahnya sudah tertutup sama beton gitu ya.
1: Ya, betul.
2: Ya, ya tentunya dengan hal itu kan ketersediaan air air tanahnya, air muka air tanahnya juga akan menurun gitu.
1: Pak, ini juga dari Ibu Retno dari Peru, mohon izin ya Pak ya, menyampaikan pertanyaan Pak. Mohon izin saya mau bertanya, ini terkait dengan orang-orang yang menggunakan jet pump katanya Pak. Ya, ini jet pump. Aku nggak tahu nih kalau jet pump ini merek penyedot air atau enggak ya, mohon maaf ya Pak. Ini merek jet pump, dan katanya jet pump itu kan paling jahat katanya untuk mengambil air dari persediaan air yang ada di tanah. Dan katanya juga kalau, mohon maaf kalau ada yang bisnis terkait dengan cuci mobil dan lain sebagainya dengan menggunakan air tanah, apakah itu bisa dikenakan pajak atau berbayar untuk penggunaan air tanah tersebut, atau seperti apa sebenarnya Pak? Mohon penjelasannya ya Pak. Saya dari Cirebon, Ibu Retno dari Peru. Terima kasih Ibu Retno. Ibu Retno dari Peru Pak, mohon dijelaskan terkait penggunaan air tanah katanya, apakah ini berbayar atau tidak katanya. Silakan Pak.
2: Bu Retno dari
1: Peru. Iya, Peru, Cirebon
2: Pak. Mungkin apa ya, untuk saya rasa kalau memang penggunaan air air tanah yang memang cukup besar itu biasanya ada izinnya ya.
3: Okay,
2: harus ada izinnya.
3: Ada izinnya Pak.
2: Kalau berbayar tidaknya ya mungkin saya kurang yeah, paham juga.
3: Okay.
2: Hanya saja memang biasanya untuk penggunaan air tanah yang cukup besar itu ada harus ada izin dari dinas yang memang menangani tentang sumber daya air ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau jumlah apa ya, kalau harus berbayar enggaknya saya kurang
3: okay.
2: Hanya aja harus ada izinnya ya. Memang
3: yang ya. Penting memang ada izinnya lah katakanlah gitu ya Pak ya, kalau penggunaan ini secara besar-besaran lah gitu ya Pak ya.
2: Iya okay. Betul.
3: Baik, sekali lagi terima kasih Bu Retno yang sudah bersama kami melalui line WA kami di 081324951935, dan silakan masih ada bauran ke depan, mungkin Anda penasaran terkait dengan apa yang ingin ditanyakan oleh Anda kepada Pak Andri, Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, yang tentunya juga akan bersama kita hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dalam dialog kentongan untuk kesempatan sore hari ini dengan topik yang kita akan bahas sehingga usai nanti, krisis air bersih akibat kekeringan di Provinsi Jawa Barat. Okay. Baik, kita akan mencoba kembali Bang Jai dari Plumbon, Cirebon. Assalamualaikum Pak Andri, saya Bang Jai di kawasan Plumbon. Dan memang kalau musim kekeringan, saya selalu mengalami kekeringan tersebut Pak, karena sumur yang satu-satunya sebagai sumber air kami di rumah ini mulai kering alias tidak ada. Tapi kan tidak semua warga masyarakat di situ seperti saya Pak, ada juga yang menggunakan PDAM katanya. Ada. Jadi kalau saya kekeringan kan ibaratnya hanya satu orang, apakah bisa minta bantuan atau ikut nebeng saja di desa lain untuk memenuhi kebutuhan air? Wah, Pak Andri, mangga silakan Pak Andri. Apakah ini perlu dijawab juga ya Pak ya? Ini karena masyarakat juga yang bertanya kayak gini ya Pak ya. Oke, kalau dia sendirian merasa kekeringan, apakah juga boleh meminta pertolongan atau nebeng saja katanya? Oke Bang Jai, terima kasih. Ini pertanyaan yang mungkin akan dirasakan sama juga oleh masyarakat yang terdapat kekeringan. Pak Andri, mangga silakan.
2: Iya, ya. Terima kasih Bang Jai.
3: Iya Bang Jai. Oke.
2: Ya. Saya rasa kalau untuk mau meminta atau meminta distribusi air bersih, ya bisa disampaikan aja Pak. Mungkin hanya ya itu tadi ketersediaan armada kami juga terbatas.
3: Okay.
2: Bantuan kalau untuk satu keluarga kayaknya agak yang ini juga ya. Biasanya satu desa biasanya itu pun tidak didistribusikan ke masing-masing rumah.
3: Okay.
2: Biasanya seperti itu. Yeah. Nah, saya rasa kalau memang Bang Jai di rumahnya ini mungkin muka air tanahnya sudah menurun ya.
3: Menurun, betul.
2: Artinya ya itu tadi mungkin yang saya sampaikan tadi bahwa ini bisa dengan yaitu di saat musim hujan kita coba untuk menabung air, artinya kita bisa membuat lubang-lubang biopori di rumah atau kita ada menanam pohon yang memang bisa menyerap air tanah, artinya dalam waktu kemarau yang cukup panjang ketersediaan muka airnya itu tidak terlalu menurun gitu.
3: Oke, baik Pak. Bang Jai, terima kasih. Oke, Bang Jai, terima kasih sudah bersama Pro 1 RR di Cirebon. Dan menurut Pak Andri sendiri Pak, seperti tadi yang dikatakan harus menyimpan air dan sebagainya, menanam kemudian terkait dengan menabung air ya Pak ya. Tapi kan banyak sekali deh Pak warga khususnya di perumahan. Kalau perumahan itu kan Pak nempel di jalan, tidak ada tanahnya gitu ya Pak ya. Menurut Pak Andri sendiri, langkah apa yang paling penting dilakukan oleh keluarga nih, khususnya kayak seperti halnya Bang Jai tadi ya Pak ya, untuk menghadapi kemungkinan krisis air bersih nih Pak. Nah, langkah apa ya Pak? Kalau saya sih ya mungkin ya beli ya Pak. Itu iya. Tapi mungkin ada pandangan lain gitu Pak terkait dengan yang dirasakan oleh Bang Jaya. Mungkin juga dirasakan oleh orang lain yang konon katanya Bang Jaya juga nulis saya di

0: seluruh Jawa Barat juga agak terbatas ya.
1: Betul.
0: Artinya kami memberikan bantuan itu juga ke desa atau hanya sebatas sampai desa lalu didistribusikan ke didistribusikannya itu di wilayah di tempat tertentu gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Artinya tidak didistribusikan ke masing-masing rumah. Saya kira kalau memang jalan terbaik ya mungkin kalau ada ininya bisa membeli air Pak kepada PDAM. Yeah.
1: Ya saya juga pernah punya pengalaman Pak terkait dengan krisis air bersih pada waktu itu. Kami hanya mengandalkan PDAM, sementara PDAM-nya itu ada sesuatu yang terjadi di pusat PDAM-nya ya Pak ya. Itu sampai kita patungan Pak. beli air bersih Pak. Beli air bersih.
0: Rumah, ya.
1: Untuk berapa rumah
0: ya.
1: Gitu Pak.
0: Betul. Karena memang biasanya di PDAM juga kalau beli itu mungkin minimalnya ada ya.
1: Iya betul.
0: Sementara tempat penampungan air di rumah kita juga terbatas.
1: Ya,
0: mungkin bisa patungan gitu. berapa rumah
1: betul. Baik, ya. Pak Andri sudah 15 pukul 15 lebih 55 menit. Ini mungkin closing statement ya Pak Andri dalam dialog kita, dialog kentongan. Nah terakhir Pak, apa pesan BPD Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat Pak untuk tetap waspada, bijak penggunaan air dan bersama-sama menjaga sumber daya air. Pak Andri, silakan.
0: Betul. Ya, kami imbau ke masyarakat di seluruh Jawa Barat mungkin karena memang kami pun keterbatasan ya untuk menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak kekurangan air bersih. Artinya marilah kita sama-sama bijak dalam penggunaan air. Artinya seberapa besar pun air di rumah kita, kalau memang kita bisa bijak, mudah-mudahan dapat melewati kekeringan ini. Dan utamanya ya tadi kita ngajak untuk bisa menabung air ya, artinya ada beberapa seperti dibuatkan lubang biopori. Ya, saya rasa kalau memang di rumah kita memang sudah itu kan biopori itu, kalau air itu kan mengalir pada tempat yang paling rendah ya.
1: Rendah, betul.
0: Artinya dia mencari jalan sendiri. Nah di jalan-jalan air itu saya rasa di dekat rumah kita, baik itu di depan rumah mau di apa, itu bisa dibuatkan lubang biopori.
1: Okay.
0: Seperti itu. Baik. Jadi di saat musim hujan muka air tanah di wilayah kita nggak terlalu kering, masih bisa di ini. Kalau memang yang menggunakan pompa ya di rumah. Mungkin itu
1: baik,
0: aja. Ya.
1: Baik. Dan intinya kepada masyarakat juga sekali lagi ya Pak Andri ya, berpesan agar tentunya juga hemat berair dan bijak menggunakan air. Karena kekeringan ini konon katanya masih panjang ya Pak ya.
0: Ya,
1: masih panjang. Betul. Baik.
0: Kalau kami di Provinsi Jawa Barat ini menerbitkan SK siaga darurat kekeringan itu hingga 30
1: September.
0: Walaupun katanya kan itu kan bisa di nanti dievaluasi karena informasinya BMKG itu bisa sampai akhir tahun ya.
1: Oh,
0: ya.
1: Oke, baik Pak Andri. Jadi intinya memang harus mulai saat inilah ya. Kita jangan buang-buang air, maksudnya jangan membuang air bersih sembarangan gitu ya Pak ya. Harap tentunya juga harus dijaga ketersediaan air kita untuk keberlangsungan keperluan kita selama musim kekeringan ini. Baik, Pak Andri Setiawan SIP, terima kasih Bapak. Sudah berkenan bersama RRI Cirebon dalam dialog kentongan dan juga sudah bersama pendengar dalam rangkaian kentongan untuk kesempatan sore hari ini. Pranoto Humas, ahli muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Pak Andri Setiawan, terima kasih Pak Andri sudah bersama RRI Cirebon sekali lagi. Sehat-sehat selalu Pak Andri dan semoga saja semuanya bisa tercukupi. Walaupun juga dengan keterbatasan ya Pak, tapi tetap saja bahwa sekali lagi tentunya bahwa untuk masyarakat tidak mengenal batas gitu Pak ya.

0: pengabdian ya. Ataupun juga semuanya untuk kepentingan masyarakat. Gitu ya Pak Andri ya. Baik Pak Andri, terima kasih ya. Sekali lagi selamat sore. Assalamualaikum sama-sama. Pak Andri, sehat-sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar demikian tadi kami sudah berbincang bersama Pranata Humas, Ahli Muda BPD Provinsi Jawa Barat, Bapak Andri Setiawan SIP dalam dialog kentongan untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan mendengar. Sampai jumpa.
2: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini program kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, berikan terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya, Pian Almarsa, dan masih didampingi pengarah teknik, Bung Fudi, dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar Dompyong, pemancar Kuningan, pemancar Weru, dan juga pemancar Haurgelis, Indramayu sana pendengar. Dan rangkaian awal kami, dialog kentongan sudah bersama Anda pendengar. Dan tentunya juga terima kasih, semoga saja semuanya bisa Anda rasakan ataupun juga bisa Anda manfaatkan kegiatan ataupun dialog ini untuk lebih mewaspadai terkait dengan kekeringan ataupun kekurangan air bersih yang ada pada kita. Kami akan segera bersama siaran berjaringan antara RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dalam rangkaian Lintas Jabar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI
1: itu kita akan angkat ini jadi naik tingkat aja jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga tempat satu. Salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wiranata Kusuma.
2: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 1 September 2026. Hasil liputan tim reporter dari Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kuningan mendorong pemberdayaan pengusaha perempuan melalui peningkatan keterampilan permodalan dan kolaborasi dengan petani. Laporan reporter Sekar Damayanti.
3: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya.
4: Pemberdayaan pengusaha perempuan di Kabupaten Kuningan terus dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan dukungan permodalan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Kuningan, Nur Hayati, mengatakan perkembangan tersebut dilihat dari bertambahnya anggota dan meningkatnya keterampilan setelah IWAPI rutin mengadakan berbagai pelatihan. Sementara dukungan modal juga diberikan melalui koperasi organisasi.
3: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya, untuk para anggota IWAPI se-Indonesia. Dan untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan, baru katakanlah babak satu, nanti akan berlanjut. Kami waktu itu mengadakan pertemuan digital yang narasumbernya dari Jakarta ya, WKU yang berhubungan dengan digitalisasi itu ya. Kami mengadakan pertemuan di Cirebon, diikuti kurang lebih 15 orang anggota.
4: Lebih lanjut Nur Hayati mengatakan IWAPI sebelumnya juga telah memiliki wacana kolaborasi dan terdapat program penanaman komoditas seperti cabai dari tingkat pusat. Akan tetapi pelaksanaannya belum sampai kepada IWAPI di Kabupaten Kuningan sehingga pengembangan kerjasama dengan petani masih perlu dilanjutkan.

0: untuk pemeriksaan CKG kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar mau 35%.
1: Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon mencatat capaian pemeriksaan CKG sekitar 35%. Angka tersebut telah memenuhi target pada Agustus ini dan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai sasaran tahunan pemerintah. Kepala Puskesmas Astana Langgar, Dr. Endang Rahayu Fuji Lestari mengatakan capaian CKG terus dikejar melalui berbagai layanan. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dilakukan bagi masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan posyandu CKG.
0: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar mau 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam satu tahun 50% ya. Insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Nah, kebetulan memang teknik kami nggak cuma yang datang ke puskesmas, tapi setiap yang datang ke posyandu pun kita adakan posyandu CKG. Sekarang kan udah siklus ILP, jadi dari semua usia.
1: Ia menambahkan layanan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pemeriksaan melalui posyandu juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Endang mengatakan target pemeriksaan CKG dari pemerintah ditetapkan sebesar 50% dalam satu tahun. Ia optimis target tersebut dapat tercapai melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan hingga akhir tahun. Rena Safira melaporkan.
2: Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat hampir 2.800 data bantuan sosial ditangguhkan di 2026 karena terindikasi judi online. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
3: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni mengatakan, data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan, jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos akibat indikasi judol di Kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
4: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon itu. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah diarikan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga Kota Cirebon.
3: Agus mengatakan penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judol muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Bupati Bogor angkat bicara penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Hal itu disampaikan seiring banyaknya disinformasi yang beredar mengenai aktivitas tersebut. Berikut informasi selengkapnya Yofri Haryadi.
5: Bupati Bogor Rudi Susmanto pun akhirnya angkat bicara. Bupati Bogor yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra itu pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang dan mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan dengan asas praduga tak bersalah.
6: Informasi yang berkembang beberapa hari kebelakang, kita pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan-tahapan langkah-langkah. Tentunya kita berkomitmen bersama untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama, dan nanti hasil akhirnya pasti dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilisnya secara langsung. Kita pun cukup terbantu.
5: Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan meski sedang menjalani beberapa pemeriksaan KPK, pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk rencana percepatan pembangunan seperti konektivitas antar wilayah serta terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di barat, timur, dan utara Kabupaten Bogor.
6: Pelayanan tidak boleh terganggu.

0: sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun. Jalan Negara Beriman dengan Bojong Gede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Mulasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia. Jangan sampai beberapa persoalan, jangan sampai beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor akhirnya membuat...
1: Sebelumnya, giat penggeledahan KPK dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengusut dua klaster dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk dugaan adanya aliran uang hasil pungutan ke tangan pimpinan daerah.
2: Ini modusnya memang diduga terkait dengan penerimaan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor.
1: KPK menegaskan kasus ini berjalan murni secara objektif melalui mekanisme surat perintah penyidikan sprindik umum, sehingga belum ada pengumuman resmi mengenai nama tersangka. Dua klaster kasus yang diusut yakni klaster pemotongan upah pungut dan klaster kedua adalah klaster pengadaan barang dan jasa.
3: Pengajuan bantuan sosial kini bisa dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya Ade Sri menyampaikan.
4: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
5: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
4: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
5: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
4: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
3: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya atau PPJ Kota Bogor belum akan segera diisi. Pemerintah Kota Bogor masih mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
6: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor belum akan terisi setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Sebelumnya, jabatan Direktur

0: Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya mengalami kekosongan setelah Samsudin mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Pemerintah Kota Bogor pun seksi tersebut dinilai masih cukup untuk menjalankan tugas serta menjaga keberlangsungan operasional perusahaan daerah.
1: Belum ya, karena keuangan PD Pasar juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut direksi yang lain di RUT menyampaikan bahwa masih dapat dirangkap.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Rifki Alaidrus menyerahkan keputusan mengenai pengisian jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya kepada kuasa pemilik modal KBM. Meski demikian, Komisi 2 DPRD Kota Bogor akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perumda PPJ dan keberlangsungan pelayanan pasar tradisional.
2: Kemarin sudah ada surat pengunduran diri, berproses. Tanggal 21 beliau sudah mengundurkan diri. Dan saat ini mungkin tinggal dua direksi ya. Tinggal tersisa dua. Ya mudah-mudahan saya harapkan dengan adanya kekosongan tidak mengurangi semangat untuk dalam pembenahan BUMD kita. Pembenahan yang pasti, peningkatan pendapatan. Yang penting intinya, yang pertama ini, konsolidasi internal. Itu yang pertama yang harus penting juga.

0: Yang pasti peningkatan pendapatan. Yang penting intinya yang pertama ini konsolidasi internal. Itu yang pertama yang harus penting dilakukan, konsolidasi internal. Yang kedua mungkin dari setelah konsolidasi merapikan internal.
1: Di Cagar Budaya Nasional kelas A, berikut informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Pemerintah Kota Bandung mengusulkan pendopo Kota Bandung untuk ditingkatkan status menjadi cagar budaya nasional kelas A. Langkah tersebut dilakukan karena bangunan bersejarah itu memiliki nilai sejarah yang kuat dan berkaitan dengan perjalanan Kota Bandung, termasuk sejak perjuangan Presiden Soekarno. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pendopo Kota Bandung merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki keterkaitan dengan sejarah keluarga Wiranata Kusuma dan perjuangan Bung Karno. Menurutnya pendopo Kota Bandung juga memiliki sejarah sebagai tempat tinggal keluarga Wirata Kusuma. Aset tersebut kemudian disumbangkan kepada negara sehingga memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang penting bagi Kota Bandung. Farhan menegaskan saat ini pendopo Kota Bandung tengah menjalani proses renovasi dan penataan kembali dengan mengacu pada desain masa lalu. Namun pengendalian bangunan secara utuh menggunakan seluruh material asli dinilai tidak memungkinkan. Ia mengutarakan salah satu bagian penting dalam sejarah pendopo adalah bangunan joglo yang pernah terbakar hangus dan peristiwa Bandung Lautan Api. Bangunan tersebut kemudian dibangun kembali pada 1956 setelah pelaksanaan konvensi Asia Afrika di Kota Bandung. Dalam proses penataan tersebut, pemerintah Kota Bandung juga akan menghilangkan seluruh fasilitas yang sudah ada, salah satunya kolam renang yang sebelumnya merupakan fasilitas pribadi. Farhan mengutarakan kolam renang tersebut nantinya akan difungsikan menjadi fasilitas terapi air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan rehabilitasi fisik.
3: Pendopo Kota Bandung itu sekarang lagi renovasi penataan kembali ke desain masa lalu. Tapi kalau desain awal, tapi mengembalikan total dengan bahan yang persis sama itu nggak mungkin kayaknya. Jadi kita lagi mengembalikan ke desain awal, di mana nanti sebagai gedung cagar budaya, ya itu kita akan angkat ini jadi naik tingkat aja jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga tempat salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wiranata Kusuma.
2: Selain bagian eksterior, penataan juga akan dilakukan pada interior pendopo. Hal itu penting dilakukan mengingat setelah statusnya ditingkatkan menjadi cagar budaya, perubahan terhadap interior bangunan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
1: Guna menekan tingkat kenakalan pelajar di SMPN 2 Cilaku Cianjur, pihak sekolah menerapkan kegiatan pembiasaan di sekolah. Ian Sofyan menurunkan laporannya.
4: Untuk meminimalisir berbagai kenakalan siswa-siswi atau pelajar tingkat SLTP, SMP 2 Cilaku Cianjur menerapkan berbagai kegiatan, terutama kegiatan pembiasaan di lingkungan sekolah baik sedang istirahat maupun dalam pembelajaran. Oleh karena itu, menurut Kepala Sekolah SMPN 2 Cilaku, Maya Adiawati, adanya kegiatan pembiasaan tingkat kenakalan pelajar bisa diminimalisir.
5: Untuk kegiatan pembiasaan itu di sekolah kita sudah dilaksanakan hari Selasa literasi.
6: Senin
5: kan upacara kedisiplinan udah jelas, hari Selasa literasi, hari Rabu mengaji, hari Kamis numerasi dan pagi ceria, hari Jumat sholat duha bersama dan pekan kreatif siswa. Nah itu semua awalnya memang kadang-kadang anak itu ada yang di mana gitu, yang dibuat sistem bagaimanalah supaya tingkat kenakalan anak itu bisa diminimalisir.
4: Dengan pembiasaan dalam kedisiplinan, siswa-siswi diantaranya datang ke sekolah tepat waktu, disiplin, kebersihan setiap ruang kelas, tidak ada yang berkeliaran keluar sekolah, mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu, berbagai kegiatan di sekolah termasuk kegiatan keagamaan. Pada kesempatan yang sama, guru kesiswaan Teti Sulastri dibentuknya komite kelas sebagai kepanjangan dari komite sekolah.
7: Karena memang ada peralihan peralihan wali kelas juga gitu ya. Bahkan untuk kelas 7 mungkin belum dibentuk yang namanya komite. Kelas 9 itu rolling ya Pak ya. Sehingga kami butuh komite. Untuk apa sih sebetulnya komite kelas? Supaya informasi apapun terkait dengan pembelajaran atau apa itu kan mudah ya Pak ya. Jadi tidak seluruhnya. Jadi kita bentuk komite kelas. Dari mana komite kelas itu? Kepanjangan dari komite sekolah gitu.
4: Selain itu termasuk adanya kolaborasi bersama kesiswaan, humas, dan guru-guru lain. Maka secara perlahan siswa-siswi SMPN 2 Cilaku berubah sangat signifikan, baik dalam hal kedisiplinan maupun dalam hal pembelajaran. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
1: Bupati Subang Reinaldi apresiasi kinerja Kapolres AKBP Andi Purwanto yang baru satu bulan menjadi Kapolres Subang mampu mengungkap belasan kasus kejahatan jalanan dan kasus narkoba. Ruslan Effendi melaporkan.
8: Bupati Subang Reinaldi Putra Andita Budi Raimi hadir dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana kejahatan jalanan dan peredaran narkotika di Aula Patriatama Mapores Subang. Dalam kegiatan itu, Polres Subang merilis hasil operasi Libas Lodaya 2026 selama 18 hari operasi. Polisi berhasil mengungkap 11 kasus narkoba dan sejumlah kejahatan jalanan dengan total 21 tersangka. Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan dan narkoba di Subang. Ia juga mengajak masyarakat ikut berkontribusi menjaga keamanan.

0: Sementara itu Bupati Subang Kang Ray mengapresiasi kinerja Polres Subang. Ia menyebut dalam sebulan kepemimpinan AKBP Andi sudah beberapa kali melakukan penangkapan. Kang Ray juga memastikan Pemda Subang akan memasang CCTV di titik rawan pada 2027 yang terintegrasi dengan Polres. Selain itu, Satgas khusus dibentuk untuk mengecek ASN agar tidak terlibat narkoba, judi online maupun kriminal.
1: Karena memang yang ditangkap atau yang di hari ini disikat ini bagi saya merupakan buruk kejadian dari Subang, menjadi akibatnya betul-betul semuanya dari narkoba hingga ke proses curanmor pembegalannya ini dikira semua.
0: Kang Ray menutup dengan peringatan tegas, ASN yang terlibat pelanggaran akan diajukan pemberhentian dan pendidikan akan diberulang dan pendidikan akan dibenahi agar generasi muda tidak terjerumus. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Anda akan terus bersama kami, terus mendengar dalam Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan sebelum Anda akan menyimak cek fakta dan juga rangkaian informasi cuaca untuk hari ini dan esok bersama prakirawan BMKG Kerajaan Majalengka dalam perkiraan cuaca. Dan ragam musik dan informasi. Satu informasi sudah kami persiapkan pendengar. Ini terkait dengan harga Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex naik mulai 1 April September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi pendengar ya. Dan Pertamina Patraniaga menerapkan penyesuaian tersebut pada sejumlah produk BBM non subsidi sesuai dengan formula pemerintah. Penyesuaian harga mempertimbangkan harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, dan juga nilai tukar rupiah, pajak, dan juga faktor relevan lainnya. Pertamax Turbo dengan RON 98 mengalami

hampir 4.000 pendengar ya per liter. Turunnya apakah nanti 4.000 juga atau mungkin 10.000 naiknya atau turunnya? Dan pertama Dex mengalami kenaikan harga dari mulai 21.150 menjadi 25.200 rupiah per liter mulai 1 September 2026 ini. Dan penyesuaian hanya berlaku pada produk BBM non subsidi. Produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan harga dalam penyesuaian tersebut. Itulah terdengar terkait dengan penyesuaian harga atau dalam bahasa halusnya penyesuaian harga ya pendengar ya. Dan bahasa yang lazimnya yaitu kenaikan harga terkait dengan produk BBM non-subsidi ataupun produk BBM Pertamax Turbo, TX Lite dan Pertamina Dex, Pertamina Dex yang naik. Nah, saya masih menunggu turunnya Pertamax 92 nih pendengar ya. Apakah turunnya nanti juga hampir sama dengan 12.000 kayak kemarin? Tapi ada nggak sih pendengarnya harga tersebut? Kayaknya jarang ada ya pendengarnya. Anda akan terus menyimak ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

pemerataan program makan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG saat ini telah berada dalam kondisi siap beroperasi. Dapur SPPK tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T Pondok Pesantren serta sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut sebagai strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Wow. Namun, seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Dan proses penyaringan dilakukan menurut Sudaryono demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah, tapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. BGN juga memastikan ekspansi program MBG 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Sudaryono menyebut pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap. Wah, asik juga nih ya. Sepak terjang dari kepala BGN baru kita Sudaryono yang memastikan dapur yang diaktifkan ini benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Tidak hanya mengejar jumlah, tapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran, apalagi di wilayah 3T mendengar, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan ribuan dapur BMBG ini diaktifkan ataupun mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026 ini. Pro 1 masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Hingga nanti pukul 17 saatnya Anda akan menyimak Cek Fakta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak.

0: menegakkan aturan, berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini. Apa kabar sore hari ini bagi Anda yang baru saja menikmati suasana sore hari ini dengan senikmat-nikmatnya pendengar ya. Semoga saja demikian, dan semoga saja tentunya Anda akan bisa bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar. Mana ini? Salah. Kini saat pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, sebuah unggahan di media sosial Instagram menampilkan infografis bergambar Presiden Prabowo Subianto. Infografis tersebut menarasikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan pemotongan pajak penghasilan PPH pasal 21 sebesar 35% dari seluruh gaji pekerja. Infografis itu juga menampilkan simulasi perhitungan potongan PPH 21 berdasarkan gaji pekerja, serta menyebutkan bahwa pajak tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Unggahan tersebut juga memuat kutipan yang seolah-olah berasal dari Presiden Prabowo, yaitu seluruh masyarakat harus berkontribusi untuk kemajuan negara. Dan infografis juga mencantumkan contoh bahwa pekerja dan gaji tertentu akan mengalami pemotongan PPH 21 sebesar 35%. Namun benarkah hal tersebut, pendengar? Dan tentunya berdasarkan pelusuran bahwa klaim Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemotongan PPH pasal 21 sebesar 35% dari gaji pekerja adalah berita yang tidak benar alias hoax. Dirjen DJP, Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan pihaknya tidak pernah menerbitkan kebijakan mengenai kenaikan pemotongan PPH pasal 21 hingga 35. Sebagai informasinya, pendengar, PPH pasal 21 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan orang pribadi yang diterima karena pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang menjadi objek PPH pasal 21 antara lain gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Besaran PPH 21 tidak berarti 35% dari seluruh gaji pekerja. Tarif pajak menggunakan sistem berlapis berdasarkan penghasilan kena pajak. Dan berdasarkan informasi DJPP Kementerian Keuangan, tarifnya adalah 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta. 15% untuk bagian di atas 60 juta sampai 250 juta. 25% untuk bagian di atas 250 juta sampai 500 juta. Dan 30% untuk bagian di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. Dan 36% untuk bagian di atas 5 miliar. Artinya, pendengar, tarif 35% hanya berlaku pada lapisan penghasilan kena pajak yang nilainya di atas 5 miliar rupiah. Oke. Bukan pemotongan sebesar 30% dari seluruh gaji pekerja. Dan penghitungan PPH 21 juga mempertimbangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan status wajib pajak. Dengan demikian, pendengar, jangan terburu nafsu, jangan terburu-buru untuk menjudge, mengklaim, menghakimi, dan lain sebagainya pemerintah. Dan klaim bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan PPH 21 dipotong 35% dari seluruh gaji pekerja adalah disinformasi alias informasi yang tidak berdasar alias informasi yang bohong alias informasi yang benar-benar menyesatkan alias hoax. Sekali lagi, PPH 30% ini berarti di atas 5 miliar. Apakah gaji Anda di atas 5 miliar atau penghasilan Anda di atas 5 miliar? Wow, kalau begitu syukurlah kalau Anda di atas 5 miliar ya. Semoga saya bisa menyamai Anda begitu pendengar ya. Amin. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
6: Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
7: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Terima kasih untuk pendengar Anda masih terus menyimak rangkaian kebersamaan bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan sore hari ini pendengar, bersama saya Pian Alwansa, didampingi pengarah teknik Bung Nurhita yang akan menemani saya setelah bersama Bung Fudi tentu pendengar. Dan masih kita akan hadirkan rangkaian ragam persidangan informasi untuk mendengar untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya pada rapat paripurna khusus hari ulang tahun ke-81 DPR RI menekankan bahwa lembaganya terbuka masukan dan kritik masyarakat. DPR menurut Puan menyadari masih terdapat banyak ruang untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi anggaran, pengawasan serta diplomasi parlemen. Dan dirinya menegaskan DPR akan menjadi setiap kritik dan masukan publik sebagai pendorong untuk memperbaiki dan bertransformasi secara lebih baik dalam memenuhi harapan masyarakat. Puan menyebut kinerja DPR RI tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besar anggaran yang dibahas dan disetujui. Ukuran yang penting adalah seberapa jauh seluruh kerja masyarakat menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat, memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang. Semoga saja demikian pendengar ya, terkait dengan anggota DPR RI yang tentunya sebagai penerus keinginan daripada masyarakat dan penerus suara-suara dari masyarakat. Dan tentu juga bisa membuktikan bahwa masyarakat adalah tuan dari segala anggota DPR RI. Bukan begitu pendengar? Jadi sudah sepantasnya kalau anggota DPRD, DPR RI ataupun anggota legislatif tersebut harus melayani masyarakat dengan baik dan ada manfaat yang nyata dari kerja ataupun kinerja dari DPR RI ataupun anggota legislatif untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat. Anda setuju mendengar terkait dengan apa yang saya ucapkan? Semoga saja demikian.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
7: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
6: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
7: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
6: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
8: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Tentu berpasti mendengar bagi Anda penikmat kopi. Dan dari rri.co.id dari Banjarnegara digambarkan bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan kopi pegunungan Dieng menjadi tema Festival Kopi Dieng tahun depan ini. Pendengar, tema tersebut diharapkan bersifat teknikal sekaligus promosional. Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Dr. Muhammad Amin mengatakan tema yang lebih spesifik dapat membuat seluruh kegiatan festival mengarah pada kopi Dieng. Dan Amin juga mengatakan tema umum dan humanis tetap baik untuk festival. Namun menurutnya tema yang lebih spesifik akan membuat berbagai kegiatan dalam festival memiliki arah yang sama. Menurut Amin, kegiatan seperti talk show, minum kopi bersama bupati, hingga street cafe dapat diarahkan pada tema tersebut. Dengan demikian, berbagai kegiatan yang digelar tetap bermuara pada kopi Dieng. Dan menurut Amin juga, mengusulkan agar kopi Dieng memiliki profil yang dapat digunakan sebagai materi promosi. Profil tersebut dapat dibawa dan ditampilkan ketika bupati melakukan berbagai kegiatan di luar daerah. Dan saya yakin juga banyak sekali di pegunungan-pegunungan yang ada di Majalengka, Kuningan. Saya tahunya Kuningan ya pendengar ya. Ada kopi khas dari pegunungan atau daerah tinggi, di dataran tinggi Kuningan yang sudah dipak. Dan itu menjadi salah satu ciri khas kopi daerah Kuningan. Wah, kapan-kapan tim KMB, TMB, kemudian tim siaran bisa bikin acara ngopi bareng bersama Bupati Kuningan atau Bupati Majalengka atau Wali Kota Cirebon atau Bupati Cirebon dengan kopi khas daerah ya. Dan semoga semuanya terlaksana. Bukan begitu pendengar? Dan kita akan mengambil berbagai manfaat terkait dengan ngobrol bersama para pepunden ataupun para petinggi pemerintah daerah tersebut agar kebijakannya selalu dikhususkan untuk masyarakat. Anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, berdekat kami informasikan kepada Anda kaum muslimin dan muslimat bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon sinarnya berkumandang tepat pukul 17:48. Baik, pendengar kami sudah menerima terkait dengan info cuaca untuk kesempatan sore hari ini, dan akan bersama Anak Kania yang akan menghadirkan info cuaca bersama perakiruan BMKG Kertajati Majalengka, Anak Kania.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Selasa 2 September 2026, di wilayah Ciayu Majakuning, diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan, seperti kelembaban udara yang rendah, angin yang kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, anak-anak yang sudah menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk sore ini dan esok, dan tentunya kami akan segera bersama Anda kembali dalam perakiran Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar kami yang dikasih sejenak, rakyat olahraga musik dan informasi, karena kami akan segera menghadirkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Hikmatul Wida yang membacakan surah Al-Hijr ayat 80 sampai dengan 89. Dan kumandang azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 17 lebih 48 menit.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pendengar, kumandang lantunan kalamilahi sudah dibacakan oleh Hikmatul Mufidah yang membacakan surah Al-Hijr ayat 80 sampai dengan 89 dan membawa kita tepat pada pukul 17 lebih 48 menit saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Kembali bersama saya, Pian Alman Sependengar, untuk putaran terakhir saya menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 18 lebih 30 menit kami akan hantarkan terlebih dahulu rangkaian berita daerah dalam bahasa Sunda. Dan satu informasi pendengar mengawali putaran terakhir saya menemani Anda, dan masih bersama pengarah TNI Bung Dorita. Dan Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan kebudayaan harus dapat menjadi sumber ekonomi dan industri budaya serta kreatif, sehingga keberadaannya tidak dipandang sebagai beban. Dan Fadli mengatakan Cultural and Creative Industry atau CCI telah menjadi terminologi internasional yang menunjukkan adanya potensi ekonomi dari pengembangan kebudayaan. Ia mencontohkan pengelolaan museum di sejumlah negara yang menurutnya mampu menghasilkan pendapatan besar dari kunjungan masyarakat. Fadli mencontohkan Museum Versailles di Prancis. Menurutnya, museum tersebut dapat menerima 30.000 pengunjung dalam sehari dengan harga tiket 65 euro. Dengan jumlah pengunjung harga tiket tersebut, Fadli memperkirakan pendapatan dari tiket dapat mencapai 1,95 juta euro atau 30 miliar per hari dengan asumsi 1 euro sama dengan 1 juta rupiah. Ya, dan menurut Fadli, besarnya potensi tersebut menunjukkan museum dan cagar budaya dapat memberikan manfaat ekonomi apabila dari kelola dan dikembangkan dengan baik. Tapi kalau di kita, Ibu Ngenger ya, uang 1 juta untuk masuk ke museum, nampaknya kita harus pikir-pikir dulu ya pendengar ya. Karena apa? Karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang belum bisa terpenuhi ataupun bisa terpenuhi dengan adanya 1 juta rupiah tersebut. Bukan begitu pendengar?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu informasi pendengar sebelum Anda akan menyimak rangkaian berita daerah dalam bahasa Sunda. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi Pertalite untuk masyarakat di desil 9-10 menunggu validitas data. Dan menurut Bahlil, data tersebut, ketepatan data desil tersebut saat ini sedang diperiksa oleh pemerintah. Ia berharap melalui ketetapan data pembagian desil masyarakat, tujuan pemerintah agar penyaluran Pertalite tepat sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Ya, kalau bagi saya tepat sasaran adalah mobil yang ber-CC besar gitu ya. Jangan minumnya Pertalite. Minumnya Pertamax ataupun juga Pertamax Turbo, itu baru tepat sasaran ya Bung Bahlil. Bikin suasana jadi kayak gimana gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang tentunya juga kadang-kadang akan ditentang oleh masyarakat gitu ya pendengar ya. Ya semua desil 9 dan 10, Anda dan saya dan Anda yang mendengarkan siaran ini mungkin juga termasuk desil 9 dan 10 ya pendengar ya. Karena rata-rata desil 9 dan 10 ini mempunyai bayaran untuk gaji di atas 3 juta gitu ya pendengar ya. Dan desil 6 juga tentunya juga sudah dibilang sangat kaya katanya begitu ya pendengar ya. Persatu masih bersama Anda pendengar, dan kini saatnya Anda akan menyimak berita daerah dalam bahasa Sunda.

0: Program Hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta bahasa Cirebon. Warta sing penting. Ya pendengar, kami mohon maaf teman pendengar, kami akan hadirkan segera rangkaian berita daerah dalam bahasa Cirebon sesaat lagi.
2: Siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Pendengar kami, mohon maaf, harusnya kami akan sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon.

0: Program Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon. Warta sing penting, pemerintah Kabupaten Indramayu nyiapaken anggaran katai 700 juta rupiah kangge mbayari iuran BPJS ketenaga kerjaan. Pemerintah Kabupaten Cirebon nyiapaken penataan lanjutan tumrap kompleks stadion Langgor Ranggajati teng Kecamatan Sumber. Warta selengkape diwaca teng Piana Alwansyah. Sedaya keterbatasan lahan pemakaman umum dados salah setunggale aspirasi warga Kelurahan Kuningan teng reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Sautresna Septiani. Sanes mung perkawis pemakaman warga Desa Puncak ugi nyampeaken keperluan sarana toya bersih ngelangkungi pembangunan jaringan pipanisasi, sementawis warga Kelurahan Cigadung ngusulakan penataan alun-alun lan jembatan penghubung. Sautresna nyatakan, sedanten aspirasi masyarakat tetap ajeng diperjuangakan sanadian kondisi fiskal daerah siweg kuates. Miturut Kiambeke, kemampuan pembiayaan pangwangunan maksi gumantung sumbangan pemerintah pusat sarang pemerintah Provinsi Jawa Barat, margi pendapatan daerah ngalami penurunan. Khusus teng Kelurahan Kuningan, kebutuhan lahan pemakaman dinilai sampun desek kranten wilayah niku wonten teng pusat kota lan ketersediaan lahan ingkang kewates. Pemerintah Kabupaten Indramayu nyiapaken anggaran katai 700 juta rupiah kangge mbayari iuran BPJS ketenagakerjaan kangge 1000 nelayan alit teng tahun 2016 niki. Anggaran niku saking APBD Kabupaten Indramayu lan dialokasiaken ngelanggungi Dinas Perikanan lan Kelautan. Program niki nyasar nelayan sing alit kanti ukuran kapal kirang saking sedasa groston utawi citi. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Diskanla Indramayu Rahmat Yulianto menjelaskan calon peserta kedah ngelampai verifikasi lan validasi data. Data calon ikang nampi ajeng dikirim datang BPJS Ketenagakerjaan lan dicocokaken kalian data kependudukan ngelangkungi Dukcapil. Pengecekan lapangan ugi dilampaken kangge mastiaken data calon penerima sesuai kalian kondisi selerse. Tradisi muludan lan panjang jimat teng Kraton Cirebon boten namung gadai nilai budaya lan keagamaan, nanging ugi nyukani dampak tumerap aktivitas ekonomi masyarakat. Budayawan lan seniman Cirebon Akbaruddin Sucipto menjelaskan keramaian muludan nyukani kesempatan masyarakat kangge angsal penghasilan kelebet pedagang, pelaku transportasi, lan usaha daharan. Miturut Akbaruddin Sucipto, sebagian pedagang tetap sadean nalika muludan amargi kejawi ngupadi penghasilan ugi ajeng ziaro ibadah silaturahmi lan angsal keberkahan. Akbaruddin nyepataken menawi pengunjung ngantos tiang sejuta lan unggal tiang mengendalakan rata-rata 50.000 rupiah kranten niku perputaran ekonomi saged ngantos 50 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Cirebon nyiapaken penataan lanjutan tumrap kompleks Stadion Langgor Ranggajati Kecamatan Sumber tahun 2017. Kepala Dinas Pemuda lan Olahraga Kabupaten Cirebon Joyce Putra nyatakan penataan ajeng nyakupi halaman kompleks lan perbaikan gapura ingkang sampun robo. Miturut Joyce, penataan dilampahkan kelawan bertahap kangge ningkataken fasilitas olahraga lan kenyamanan teng masyarakat. Stadion Ranggajati selama ini digunakan masyarakat kangge olahraga, klebet jogging, latihan klub, lan pembinaan atlet. Tahun ini Dispora ugi sampun nindakaken dandosi lintasan atletik, kursi penonton, seratan nami stadion, lan bagian lantai di keramik. Pada malam niku wiwit saking Juli lan ditargetakan Pradin September kali yawu 6 likur niki. Warta simpungkasan giat prestasi Kaping Pitu lan Arta Sawala Pramuka Penegak Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Majalengka tahun kali yawu 6 likur sampun Pradin. Kegiatan niku dado sarana kangge ngembangaken karakter, kepemimpinan, kreativitas, sportivitas lan kemampuan kerja sasarengan pramuka penegak. Ketua DKC Majalengka Zaki Azhar Zaidan jelasaken, unggal perlombaan dados bagian saking proses sinau wanita tampil sportivitas lan pengalaman peserta. 6 cabang lomba dados bagian kompetisi giniku Wangsit Silewangi, Pasang Giri Pupuh, Dance Semapor, Scouting Skill, Pembawa Acara lan Pembacaan Undang-Undang Dasar Pancasila lan Dasa Dharma. SMA Negeri Setunggal Majalengka A Umpi 18 dados juara umum kanti akumulasi nilai sekawan 18. Sederek mekaten warta bahasa Cirebon dalu niki saking RRI Cirebon.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan.

keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Satu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Cirebon sore ini hingga beberapa menit ke depan, dan masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi yang akan kami hadirkan sampai nanti. Saya akan segera

digantikan oleh rekan saya, Bung Rian Kristono. Dan satu informasi pendengar, ini terkait dengan dunia kesehatan, dan memang betul ya pendengar ya, gula yang berlebihan dalam tubuh ini dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal atau mungkin jantung yang pendengar ya. Konsumsi minuman manis tidak secara langsung menyebabkan gagal ginjal, namun asupan gula berlebih dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes dalam jangka panjang, berpotensi memicu kerusakan ginjal apabila tidak terkontrol. Dan hal itu diungkapkan dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Bethesda Hospital Gading Serpong, Dr. Mutalib Abdullah, SPPD KGH Finasem, dalam keterangannya. Dan ia mengatakan penyakit ginjal dapat terjadi pada usia muda, dan berdasarkan survei kesehatan Indonesia 2023, penyakit ginjal kronis ditemukan pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun sebesar 0,02%, 25 hingga 34 tahun sebesar 0,07%, dan 35 hingga 44 tahun sebesar 0,11%. Sementara itu, data BPJS Kesehatan yang dikutip Kementerian Kesehatan mencatat 134.057 pasien gagal ginjal kronis menjalani hemodialisis sepanjang tahun 2024. Jadi hati-hati pendengarnya, terkait dengan gula yang berlebih dalam minuman ataupun makanan Anda yang tentunya bisa merusak ginjal. Terutama minuman-minuman yang dalam tanda kutip kebanyakan gula ya pendengarnya. Anda mungkin lebih paham untuk memperhatikan dan menjaga kondisi tubuh Anda.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Selebrasi terakhir pendengar sebelum Anda akan bersama rekan Warta Berita dan akhirnya saya undur diri dari rumah negara Anda. Dari rri.co.id, ini terkait dengan Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan tersebut menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 tampilan dan 125 gol untuk La Albiceleste. Unggahan tersebut disampaikan oleh sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya. Dan Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2020. Maksudnya 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, Messi mencatat 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya, pemain berusia 39 tahun ini mencetak 125 gol dan memberikan 60 asis. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama saya, Piano Wansa, dan kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian warta berita. Sekaligus saya undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nanti Rian Kristono akan bersama Anda dan bersama Bung Nurhita selaku pengarah teknik.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
1: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
3: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya pergi ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, umpan apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
1: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
5: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu disampaikan oleh
4: pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi.

0: Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
1: Dari LPDP kami menyediakan dukungan biaya hidup
0: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
5: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
2: Baik.
5: Itu aja.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
6: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
5: Tidak ada hubungan apa-apa.
6: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
5: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
6: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
5: Tidak ada.
6: Tidak pernah?
5: Tidak.
6: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fautasan
5: Mansur? Tidak.
6: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fautasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
5: Tidak ada.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Kumas bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
8: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
7: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
9: Bantuan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
7: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
10: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
7: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
2: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
11: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
12: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
11: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
12: Sementara itu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Debeda mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
13: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
12: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
15: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
16: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
15: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
16: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
15: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivon Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivon, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan,

0: Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
1: Terkait dengan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Tamannya di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
0: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Mimbar Agama Hindu kembali menemani Anda untuk edisi hari Selasa ini, 1 September 2026. Dan tentu saja sudah bergabung bersama kita di saluran telepon ada Ibu Made Supartini. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam Pak Rian.
0: Selamat malam. Tema kita malam hari ini adalah pahala bagi yang melestarikan alam ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Baik, silakan Ibu Made.
1: Baik, terima kasih Pak Rian. Selamat malam pendengar RRI. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Aluti Namastu, Namastu Dam, Om Anubadah Satau Yang Terisiat. Segala hal yang baik, semoga segala hal yang baik datang dari segala arah. Pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya akan menengahkan tema tentang pahala bagi yang melestarikan alam. Sebagaimana dijelaskan atau diamanatkan ya dalam kitab Weda, yaitu Rigi Weda, Mandala 3, Sutta 51, Mandala 5. Indra, Ia, Jiawa, A, Osadir, Uta, Apa, Rain, Raksati, Hirayo, Wanani. Ya, jadi di sana dimaksudkan, maksud dari sloka ini adalah lindungilah sumber-sumber kekayaan alam seperti atmosfer atau dengan jauh tanam-tanaman, bahan makanan dan tumbuh-tumbuhan berkhasiat obat ya, seperti dengan osada, sungai-sungai sebagai sumber air itu apa, dan hutan-hutan belantara atau sutwame. Nah ini artinya orang atau untuk kesejahteraan, mensejahterakan dan melestarikan alam lingkungan ini sangatlah penting dilaksanakan yang dengan upaya buta hita ini agar unsur-unsur tersebut harmonis dan dapat menimbulkan kekuatan positif bagi seluruh hidup di alam ini. Jadi bagaimana kita menjaga, melindungi sumber-sumber kekayaan alam, baik dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, obat-obatan ya, yang sangat berkhasiat ya, untuk membantu dalam penyembuhan dari penyakit. Air, ya air ini adalah sumber kehidupan kita, untuk hidup dengan apa ya, dan hutan ini juga adalah sebagai sumbernya mata air. Nah, jadi inilah yang harus dijaga, dilestarikan. Jangan sampai terjadi satu kerusakan atau kehancuran. Ya, ya mungkin beberapa hari ini, kemarin ya kita mendengar atau kita melihat di media sosial di Kalimantan terjadinya kebakaran hutan. Nah, ini kan sebagai salah satu ya, bentuk dari bencana ya, yang tentunya hutan itu adalah sebagai katakan sebagai paru-parunya dunia. Jadi bagaimana kita menjaga dan melestarikan alam ini. Jadi menjaga dalam Hindu, menjaga dan melestarikan alam itu sama halnya dengan memuja Tuhan. Karena alam semesta ini adalah sebagai ciptaan Tuhan. Menjaga dan mencintai alam semesta ini sama halnya kita juga memuja Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini bagaimana kita berkomitmen untuk menjaga atau memelihara ya. Jadi karena kita harus mendayagunakan dan untuk menguatkan komitmen sebagai umat manusia untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Tuhan, ya, yaitu melalui kitab-kitab suci agama-agama yang ada di sini. Seperti disebutkan di dalam Regeda, yaitu pada Mandala 3:51, yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa Tuhan telah menyampaikan atau bersabda agar umat manusia menjaga kemurnian eksistensi atmosfer tanaman-tanaman, terutama bahan makanan dan obat-obatan, dan juga sungai sebagai sumber mata air, dan juga kerimbunan atau kesuburan tanaman hutan dan kawasan hutan, seperti halnya lereng gini, hutan bakau di pantai dan kawasan hutan lainnya. Dan menjaga hutan tidak saja dari segi luasnya, tapi dari segi jenis dan kualitas pohon yang membuat hutan itu menjadi rimbun dan juga jadi subur. Untuk itu umat manusia haruslah paham akan multifungsi hutan untuk berlangsungnya kehidupan di dunia ini. Kalau sumber daya alam tersebut tak terjaga dengan baik, maka hidup manusia di dunia ini ya juga akan menimbulkan banyak masalah. Nah, karena sebagaimana dalam ajaran Hindu, ya, kegiatan hidup senantiasa kita selalu menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama, yaitu melalui upacara buta yakni. Ya, buta itu adalah unsur-unsur alam, ya, dan yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas. Jadi melaksanakan korban suci untuk melestarikan alam semesta. Ya, ini yaitu melalui ajaran yang disebut dengan dan kita karena itu bagaimana kita menjaga harmoni ya dengan alam semesta. Nah, dalam jadi tujuan dari pelaksanaan budayanya itu adalah untuk buta sisa, yaitu kesejahteraan alam lingkungan yang dibangun dari unsur-unsur panca mahabhuta. Nah, unsur-unsur panca mahabhuta itu adalah apa? Air, apa itu adalah air, ya. Terus pertiwi, tanah. Teja itu adalah tanah, matahari, ya. Bayu, ya. Udara, angin, ya. Akasa, yaitu ruang tanpa udara. Itu yang kelima inilah yang harus tetap terjaga kelestariannya. Karena unsur-unsur panca mahabhuta, yaitu baik di alam semesta, alam buana agung, dan alam buana alit, atau alam makrokosmos dan mikrokosmos. Alam makrokosmos itu adalah alam semesta yang terdiri dari bumi, matahari, bintang, dan sebagainya. Nah, sedangkan alam buana alit itu adalah tubuh manusia, terus juga ada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ini semuanya saling keterkaitan, saling melengkapi. Alam memerlukan manusia ya untuk menjaga dan mengelolanya. Manusia memerlukan alam untuk sebagai sumber kehidupan. Maka itu, jika alam semesta ini rusak, maka tubuh kita, tubuh manusia ini juga akan mengalami kerusakan. Karena kelima unsur itu panca mahabhuta, baik di buana agung dan buana alit, itu adalah memiliki fungsi yang sama. Nah, umat Dharma yang berbahagia, jadi apa pahala ya, bagi orang yang menjaga kesehatan alam? Nah, ini disebutkan di dalam Bhagavad Gita, yaitu pada Adiyaya 5, Sloka 25, disebutkan. Sila Banti Brahma Nirwanan. Traya Sina Kalmasa. Sina Dwaida Yatatmana. Sarwa Buta Sipera Rata. Orang sisi yang dosanya telah dimusnahkan, ragu-raguannya dihapus, pikirannya dipusatkan, kebahagiaannya berbuat kebajikan bagi semua makhluk, ia akan mencapai nirwana bersatu dengan Brahma. Jadi yoga ini menekankan bahwa siapa, barang siapa yang dalam hidup ini senantiasa memelihara dan menjaga kelestarian alam atau Uta Hitarata, ya, maka ia akan mencapai surga atau Brahma Nirwana, bahkan mencapai moksa, mati dengan sang pencipta Brahma. Mereka yang disebut orang suci adalah ia yang dosanya telah dimusnahkan, kebimbangannya telah dihilangkan, pikirannya telah mencapai keadaan yang tetap, dan mereka yang senantiasa menjaga kelestarian alam, yang disebut dengan Buta Hitara. Buta itu adalah unsur alam, unsur alam kita. Kita adalah kesejahteraan. Rata itu adalah bagaimana kita mencapai kebahagiaan ini. Jadi artinya orang yang senantiasa melestarikan alam tergolong orang suci dan akan dijanjikan mencapai untuk telah mereka kembali ke alam itu, mereka akan mencapai alam semesta karena kebajikannya, karena kebijaksanaannya, bagaimana menjaga dan memelihara alam semesta. Nah, mereka sebelum masuk surga, sekali-sekali itu alam rohani tentunya juga hidup bahagia dan sejahtera. Ini berarti nerakalah pahalanya bagi orang yang merusak alam, seperti mengotori udara, mengotori sini, merusak hutan dengan berbagai macam yakin mencapai alam neraka. Inilah yang dimaksudkan dalam kitab. Nah, Buta Hita ya, adalah sebagai pedoman ya, yang wajib dilaksanakan untuk dapat menjaga sehat manusia dan menyejahterakan alam ini yang dibangun dari unsur-unsur panca buta, panca mahabuta. Nah, jadi orang yang selalu menjaga alam, keseimbangan alam semesta ini, maka orang tersebut akan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan baik di dunia ini, ya, dunia yang lain, atau dan di dunia rohani, telah dia kembali kepada pencipta. Nah, jadi apa yang hal-hal apa ya yang kita akan terjadikan bagi orang-orang wali menjadi alam, atau apa yang terjadi ya jika unsur-unsur alam ini ya seperti yang saya sempat sampaikan, yaitu panca mahabhuta tersebut, ya, kita tidak harmonisnya ya di unsur-unsur buta atau unsur-unsur alam tersebut akan dapat menimbulkan keseruhan suasana, baik itu terjadi di Buan Agung atau alam semesta maupun di Buan Alik Sibuk Mansur sendiri. Bahwa karena apa? Bahwa tubuh manusia dengan alam semesta ini memiliki keterkaitan. Jadi lima unsur inilah yang membentuk baik Buana Agung dan suami ini. Contohnya, jika terjadi polusi udara, polusi udara seperti hanya kemarin terjadi kebakaran di Kalimantan. Masih akan terjadi polusi, yaitu tubuh kita akan mengalami sesak nafas, ya. Dan juga mata kita juga akan perih, ya, oleh asap itu. Nah, jika asap itu masuk ke tubuh kita, itu akan menyebabkan kita mengalami gangguan pernapasan. Itu kalau terjadi kerusakan pada udara. Jika terjadi pilek atau batuk-batuk dan sebagainya. Kalau air, ya, air mengalami misalnya itu di tadi dengan racun dan sebagainya. Nah, itu tidak akan berpengaruh dari itu kan kalau kita konsumsi. Kalau misalnya airnya itu kotor, banyak limbah yang ini, dan kalau dipakai untuk mandi, semua kita akan batal gak. Kalau diminum, kita juga mengalami gangguan perut dan sebagainya. Itu pengaruh dari apa? Air, ya. Lima unsur ini. Tadi udara akan mempengaruhi pernapasan. Nah, misalnya ada tanah. Kalau tanah juga mengalami keringan, terus juga kurang subur, nah tentunya dia juga tidak akan bisa menanam tumbuh-tumbuh sayur-sayuran, buah-buahan. Sehingga kita tidak bisa mengkonsumsi buah dan tidak mengkonsumsi sayur. Ini juga akan berpengaruh selak. Nah, itu maka itu lima unsur ini misalnya terjadi seperti mata panas, misalnya panas yang sangat terik, misalnya terinnya lapisan ozon atau apa. Nah, itu kita juga mengalami tersisah. Kita pertama sekali, ya, tidak tahan seperti ini. Oke. Jadi, maka lima unsur warna atom ini, ya, yang harus dilalui seperti ini, ya, yang disebut dengan buta hitam. Bagaimana kita menjaga keharmonisan sehingga alam ini, kalau alam ini sejahtera, alam ini terjaga keharmonisannya, maka kita juga akan merasakan udara segar, ya, air bersih, jernih, kita terus juga matahari bersinar dengan memberikan kehangatan kepada tubuh kita. Tanah subur sehingga kita bisa menanam musim-musimnya, menanam sayur, buah dan sebagainya untuk kita konsumsi. Nah, inilah jadi maka jika, ya, unsur buana agung dan buana alit ini terjaga keharmonisan ini, terjadilah kebahagiaan di kesejahteraan. Nah, terus juga disebutkan, ya, bahwa bagi orang yang selalu menjaga dan melestarikan alam ini, alam lingkungan, itu tadi menjaga unsur-unsur panca mahabhita, unsur buta hita, ini akan menjadi kesejahteraan bagi alam lingkungan dan juga, ya, bagi orang yang melestarikan itu akan mendapatkan pahala surga. Dia akan merasakan kebahagiaan baik di dunia dan di akhir. Nah, di dalam kitab Altar Waweda, yaitu pada Mandala Filosofa 44.16.1, sana dijelaskan bahwa terdapat warna hijau pada daun tumbuh-tumbuhan atau klorofil, yaitu unsur yang menyelamatkan hidup yang ada pada hijau-hijau. Nah, ia disusuki oleh peta. Peta itu adalah hukum alam. Karena itu, sat warna hijau tersebut yang menyebabkan semua warna sat hidup menjadi bahan makanan dan berkhasiat untuk obat-obatan. Manusia dan hewan tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan tumbuh yang tumbuh-tumbuhan yang saling menguatkan. Jadi bahwa makanan atau tumbuh-tumbuhan yang mengandung hijau daun yang sangat kita perlukan untuk kehidupan hidup kita. Nah, dalam manual Dharma Sastra itu pada Adiyaya 40 kali ini kan. Jadi hendaknya jangan mengotori air ini. Ya. Jadi di supaya kita bisa hidup sehat, ya, maka jangan kita mengotori air ini. Apalagi kita mencemari. Karena di dalam sungai itu juga ada habitat lain seperti ikan, seperti sungai sebagainya. Nah itu bisa kita, makhluk itu bisa kita jaga dan pelihara. Dia sangat bermanfaat untuk kita. Kita konsumsi ya. Ikannya, ikan apa namanya, ikan tawar dan sebagainya itu kita sangat berpengaruh dengan kehidupan kita, menjaga dan melindungi kesehatan hidup kita. Dan di dalam Atharva Weda, yaitu dalam kepada Mandala 18, Loka Enam, Suksa 1, Loka 17, jadi dinyatakan di sana bahwa unsur alam itu menyelubungi bumi yang membentuk tempat hidup semua makhluk hidup di bumi. Jadi ini yang harus kita selalu jaga bersama. Seorang tokoh dan seorang guru besar suami Satya Narayana yang menyatakan dalam pustakanya itu Ananda Dayi, yang dia menyatakan jangan salah dinyatakan lima unsur alam ini. Nah, lima unsur alam itu yang tadi saya sebutkan itu, ini air, api, udara, dan langit. Nah, lima anggota badan Tuhan. Jadi ini lima anggota badan Tuhan. Manusia boleh menggunakan hanya batas kebutuhan. Menyakiti orang lain sama saja dengan kebutuhan kami. Dalam diri manusia dan Tuhan yang disebut dengan api. Manusia yang terbangun dari lima unsur alam tersebut, jangan menyalahgunakan ancaman maha buta itu.

0: polusi air yang air tidak tercemar dan sebagainya. Itu jadi bagaimana kita menjaga dan menjadikan ini. Jadi duta ya dengan ini, duta panca maha duta ini yang kalau terpelihara murninya akan mampu ya, menemukan pohon-pohon yang cukup. Seperti ini dalam menyatakan dalam manfaat parawaja yang saya sebutkan tadi, yaitu pada mandala 10 sisa 45 mantasasi kesehatan warna hijau daun ini. Nah inilah yang harus dilihat kesehatan kesehatan dalam regeda yaitu pada mandala 10 sisa 9 mantasasi menyatakan bahan air memiliki unsur-unsur penyembuhan. Jadi air juga seperti obat. Nah, juga tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan banyak sekali yang sebagai obat pada. Ya. Jadi obat-obatan itu banyak sekali berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, umat Dharma yang berbahagia, ya, bahwa bagaimana kita harus selalu menjaga dan melestarikan alam ini supaya tidak mengalami kehancuran, kemusnahan. Jadi dengan menjaga alam semesta dengan segala unsurnya, ya, itu panca mahabhuta ini maka juga akan menjaga tubuh kita, menjaga keharmonisan antara alam buana agung dan alam buana halus. Nah, Mas Dharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan atas sesuatu yang saya ingin lagi bahwa orang yang atau mereka yang menjaga dan melestarikan alam ini, dia akan mendapatkan pahala, kebahagiaan, kesejahteraan baik di dunia dan di akhirat. Suka tanpa wali duka atau mereka akan mencapai satu anunya. Kebahagiaan yang ada. Dan apa saya akhiri dengan doa Om Sarwi Bawan Sikipini Sarwi Santi Niramaya Sarwi Badrani Pasyanti Mah Kasih Duh Kasih Bawan Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih. Selamat malam waktu saya sampaikan kembali sama Pak Ian.
1: Baik, terima kasih Ibu Made yang sudah mengantarkan kita ataupun bukan memberikan pencerahan pada malam hari ini di Mimbar Agama Hindu. Dan pendengar, Mimbar Agama Hindu akan selalu hadir menemani Anda setiap Selasa malam dari pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...94,8 FM, program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kita masih di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Senin. Untuk edisi Selasa, hari pertama di bulan September 2026. Dengan sajian Ruang Rindu hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan menemani Anda dan mudah-mudahan saja Anda bisa menikmati sajian lagu.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Ada berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: aku mendadak beriang ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

Anda masih bersama kami di Sajian Cirebon malam ini, tepatnya di Ruang Rindu, hingga nanti kurang lebihnya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda pendengar yang mungkin sering makan mie instan tapi tanpa dimasak dulu. Nah ini ya, makan mie instan mentah dengan cara dihancurkan. Kadang kita penasaran juga ya, makan seperti ini sehat atau tidak sih? Nah jadi pendengar, walaupun mie instan sebenarnya sudah melalui proses pematangan di pabrik sebelum dikeringkan, tapi jika kita mengonsumsinya tanpa dimasak terlebih dahulu, ini membawa berbagai risiko kesehatan ya. Di antaranya kita ataupun pencernaan kita akan bekerja lebih keras karena tekstur mie mentah sangat keras dan padat, dan karbohidrat olahan di dalamnya ini membentuk ikatan kuat yang membuat lambung harus bekerja ekstra keras untuk menghancurkannya. Hal ini sering memicu gangguan pencernaan seperti perut kembung, begah, kram, hingga sembelit. Yang kedua, selain memberikan beban berat pada pencernaan, juga berisiko terinfeksi bakteri. Jadi tanpa proses perebusan, bakteri berbahaya seperti Salmonella atau E. coli yang mungkin menempel akibat kerusakan mikro pada kemasan tidak akan mati. Ini meningkatkan risiko kontaminasi kuman yang memicu diare, keracunan makanan, hingga penyakit tipes. Lalu yang ketiga, risikonya adalah lonjakan tekanan darah atau hipertensi. Kenapa? Karena bumbu mie instan sangat tinggi natrium atau tinggi garam dan juga MSG. Ketika mie direbus, bumbu akan sedikit terurai oleh air. Tapi kalau kita menaburkannya langsung ke mie mentah, kita akan mengonsumsi kristal garam pekat secara langsung yang dapat memicu sakit kepala hingga lonjakan tekanan darah mendadak. Dan yang terakhir adalah bahwa zat pengawet yang sulit diurai dalam instan ini juga berbahaya ya. Di dalam saluran cerna, zat pengawet ini membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk diproses sehingga berisiko mengiritasi dinding usus. Jadi tidak disarankan makan mie instan mentah ini sering-sering ya. Satu kali dalam 2 bulan mungkin masih boleh ya. Tapi jika tiap hari, ini tentunya akan memicu gangguan pencernaan yang parah, juga bisa mengakibatkan kerusakan lambung hingga masalah metabolisme dalam jangka panjang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Masih di Ruang Rindu bersama saya Rian Kris. Pendengar, kesopanan dan tata krama ini seolah-olah atau mungkin memang menjadi modal penting ya saat kita bepergian ke luar negeri. Berdasarkan hasil survei terbaru, wisatawan atau turis asal negara tertentu terbukti punya kebiasaan dan etika berlibur terbaik di dunia. Contohnya wisatawan asal Jepang ini dinobatkan sebagai turis paling sopan di dunia. Lalu disusul lagi oleh turis asal Norwegia dan Swiss. Di sisi lain, beberapa negara lain berhasil menduduki posisi puncak untuk berbagai kategori, mulai dari turis paling pemurah dalam memberikan uang tip, paling royal berbelanja, hingga turis yang paling doyan kuliner lokal. Nah, temuan ini terungkap dalam survei yang digelar oleh safaribookings.com, platform pemesanan tur safari Afrika. Riset ini melibatkan 192 operator tur dengan mengajukan 5 pertanyaan utama terkait karakter wisatawan berdasarkan kewarganegaraannya. Seperti dikutip Euronews, Jepang berada di posisi teratas sebagai negara dengan turis paling sopan di dunia setelah mengantongi 21,1% suara dari para operator tur. Lalu di belakangnya ada Norwegia dan juga Swiss dengan masing-masing meraih 10,6% dan juga 10,4% suara. Dan turis asal Kanada serta Amerika Serikat melengkapi daftar 5 besar. Nah, jadi ada beberapa kategori pendengar. Di antaranya adalah turis dengan jiwa petualangan paling tinggi. Yang pertama ada Jerman 21,1%, kedua Perancis 17,8% dan juga Belanda 11%. Sementara itu kategori turis

pencinta kuliner didominasi oleh negara-negara Asia. Yang pertama ada India, kedua Jepang, ketiga Perancis, keempat China, dan yang kedelapan turis asal Belanda.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Rian Kris, dan terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di sajian Cirebon malam ini. Bulan September 2026 ini bakalan menyajikan beragam fenomena astronomi yang menarik untuk disaksikan, mulai dari fenomena equinox di bulan September yang menandakan pergantian musim hingga kemunculan bulan purnama Harvest Moon. Dikutip dari Time and Date dan juga In the Sky, beberapa fenomena langit yang dapat disaksikan sepanjang bulan September ini, yang pertama adalah hujan meteor Aurigid. Dan ini akan dimulai di tanggal 28 Agustus hingga 5 September dengan puncaknya di hari ini ya, 1 September. Selama periode ini, intensitas hujan meteor yang terletak di rasi bintang Auriga akan meningkat. Jumlah meteor yang terlihat akan semakin banyak seiring semakin tingginya posisi titik radian di langit. Jika dilihat dari Jakarta, hujan meteor ini tidak akan terlihat sebelum sekitar pukul 1.33 waktu Indonesia Barat setiap malam. Saat titik radiannya muncul di atas cakrawala timur, hujan meteor ini kemudian akan tetap aktif hingga fajar menyingsing hingga pukul 5.29 menit. Yang kedua, ada fenomena konjungsi bulan. Konjungsi sendiri adalah dalam konteks astronomi ya, fenomena ketika dua atau lebih benda langit terlihat sangat berdekatan jika diamati dari bumi. Ini akan terjadi di tanggal 6 September, di mana bulan akan tampak berdekatan dengan Mars dan keduanya tampak bersanding di arah konstelasi Gemini. Lalu juga akan terjadi lagi di tanggal 27 September, bulan juga akan terlihat berdekatan dengan Saturnus. Yang ketiga ada okultasi bulan. Ini akan terjadi di tanggal 8, di mana bulan akan melintas di depan Jupiter. Lalu juga di tanggal 14 September, di beberapa lokasi seperti Kuala Lumpur, ini bisa menyaksikan bulan menutupi Venus. Yang keempat ada equinox September di tanggal 23 September, di mana matahari akan berada tepat di atas suatu titik di khatulistiwa bumi. Dan pada saat tersebut, durasi siang dan malam akan lebih seimbang, masing-masing sekitar 12 jam di lebih banyak waktu. Lalu yang kelima ada purnama Harvest Moon yang akan menghiasi langit di tanggal 26 September. Terus juga ada Cassiopeia ya, yang lebih mudah terlihat. Nah, Cassiopeia sendiri adalah rasi bintang yang menyerupai huruf W atau M dan akan mudah terlihat di sepanjang bulan September ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada aurora efek Russell McFerrin. Dan ini akan terjadi sepanjang bulan ini ya. Bagi Anda yang sangat tertarik dengan fenomena langit, maka September akan terjadi sekitar 7 fenomena langit, walaupun semuanya tidak bisa kita lihat di langit Indonesia. Informasi ini Rian dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan segera mendengarkan mini drama berjudul Tabungan Untuk Hari Esok, produksi RRI Pontianak.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi, alhamdulillah ya, Mak. Masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting, hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
1: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
1: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
5: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
5: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
6: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Hah? Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
1: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
5: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
6: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Wah, rumah ramai sekali.
5: Pak Long, masuklah.
7: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
6: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
7: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
6: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
7: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
5: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
4: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
2: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
8: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
7: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
5: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
7: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
6: Jadi, gak perlu langsung besar?
7: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
4: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
2: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
5: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
2: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
6: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
2: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
7: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
5: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
7: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
2: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
6: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
7: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saksikan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi melarang operator seluler menghanguskan atau menghilangkan sisa kuota internet milik pengguna. Tapi kapan ketentuan ini berlaku? Nah, ketentuan ini tertuang dalam surat edaran Menkomdigi nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus kemarin. Surat edaran ini mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Menurut Komdigi, ketentuan ini langsung berlaku lantaran SE Menkomdigi ataupun surat edaran Menkomdigi ini merupakan instrumen kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 garis miring PUU strip 23 Romawi garis miring 2025 tertanggal 23 Juli 2026 terkait gugatan mengenai kuota internet. Sebelumnya, Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan. Menurutnya, sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga Palindrom.

0: Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini saya menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 1 September 2026. Besok hari Anda bisa mendengarkan kembali program 1 RRI Cirebon dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu tanggal 2 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
0: Rita Effendi.
1: Aji Sutama.
2: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini di Rabu 2 September 2026. Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Dan pastinya juga Anda bisa mendengarkan kami kapan saja di mana saja melalui aplikasi RRI Digital Anda. Jangan lupa juga pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung ya sajian Mutiara Pagi, berita daerah dan juga dialog Cirebon menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Pagi ini bersama saya Lisma Julia Sari ditemani Nadia Samara dan juga Fudi Fatorahim sebagai

Mata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di awal pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam sajian Cirebon pagi ini. Selamat pagi, selamat memulai hari, doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki, kita juga selalu berharap ya, hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan baik pendengar, selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama Mutiara Pagi. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Seperti biasa kami hadirkan Mutiara Pagi untuk mengawali pagi Anda hingga nanti jelang pukul 6 kami sampaikan berita daerah. Dan alhamdulillah di ujung telepon sana kita juga sudah tersambung dengan narasumber kami, guru kami, Bapak Ustadz Haji Nasuha Faqih SAG MSY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Kemenag Kota Cirebon sekaligus juga sebagai dai Kamtibnas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu ya Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak Ustaz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan seperti biasa juga pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silahkan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493 259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah ada 4 keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Haji Nasuha Faqih SAG MSY. Mangga, silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'alana li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan khairul ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah lana futuhal 'arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Bu Risma Juliasari, bersama kru RRI serta para pendengar RRI di mana berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang sehingga kita bisa menjalankan salah satu di antara kita, yakni talabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat ma'asalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Yana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya menjalankan ajarannya, senantiasa bersolat kepadanya, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini tepatnya tanggal 2 September 2026 mengangkat tema tentang ada 4 keutamaan membaca selawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad untuk memikul tanggung jawab menyampaikan risalahnya. Beliau adalah nabi yang mulia, utusan Allah yang senantiasa dinantikan, junjungan dan pimpinan anak cucu Adam tanpa keraguan. Baik-baik ciptaan, ibarat permata yang sangat mengesankan dan mutiara yang berkilau, beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pemimpin sekaligus penutup para nabi, orang pertama dibangkitkan di hari kebangkitan, beliau juga pemberi syafaat bagi umatnya. Beliaulah Abdullahul Mustafa wa Nabiyuhul Mustaba wa Rasuluhul Murtado. Betapa agung dan mulianya kedudukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma khalaqa khalqan wa la bara'ahu ahabba ilaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada makhluk ciptaan Allah yang lebih dia cintai dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti betapa mulia dan tingginya derajat serta maqam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umatnya untuk berselawat kepadanya dan menjadikan sebagai bentuk taqarrub dan ibadah yang agung di kehadiran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maksud dari Allah berselawat atas Nabi, yaitu Allah senantiasa memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberinya hidayah, menunjukkan kehormatan, kebajikan dan kesuciannya. Adapun doa dan salawat kita atas Nabi, artinya kita nantiasa meminta kepada Allah untuk meningkatkan pujiannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan taslim ataupun kedamaian yang merupakan salah satu nama Allah yang artinya penyerahan diri kepada. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikitnya ada 4 keutamaan. Yang pertama, sebagai wasilah untuk meraih suatu keberkahan. Membaca salawat merupakan wasilah atau cara seorang muslim untuk memperoleh berkahan, untuk memperoleh pahala, dan untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam Ashra salawatim." Barang siapa yang berselawat untukku sekali, maka Allah akan memberkahinya dengan 10 doa. Wa khuttat anhu ashru khati'at, dan akan dihapus 10 kesalahan darinya. Wa rufi'at lahu ashru darajat, dan diangkat derajatnya dengan 10 derajat untuknya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah paling dekat dengan Rasul dan mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Seorang Muslim yang paling sering bersolawat, maka paling dekat kedudukannya di sisi Rasulullah SAW dan paling berhak mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Salatu ummati tu'radu 'alayya fi kulli yawmi Jum'ah. Faman kana aktsaruhum 'alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilah." Salawat dan doa umatku sampai kepadaku pada setiap hari Jumat. Maka barang siapa orang yang paling banyak berselawat kepadaku di antara mereka adalah orang yang paling dekat denganku kedudukannya. Itulah keutamaan orang yang senantiasa membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan salawat kepada Nabi yang ketiga adalah doa yang dipanjatkan akan diterima atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca salawat merupakan bagian dari adab, sekaligus termasuk doa yang mustajabah. Bagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, "Kullu du'a'in mahjubun hatta yusalla 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Semua doa itu terhalang sampai dibacakan selawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ini sebagai awalan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Rasul yang namanya sahabat Ubola bin Ubaidin. Ia berkisah ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, tiba-tiba ada seorang masuk ke dalam masjid. Langsung beliau melakukan sholat dan berdoa. Beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku." Kemudian saat itu pun Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Engkau telah tergesa-gesa, wahai sahabat. Apabila engkau melakukan sholat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadikan haknya, lalu berselawatlah kepada aku. Kemudian berdoalah padanya." Jadi membaca sholawat adalah suatu etika ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat juga sebagai awalan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat lain ada orang melakukan sholat lalu memuji Allah lalu membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda kepada orang tersebut, "Wahai orang yang melakukan sholat, berdoalah, maka akan dikabulkan doa." Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan membaca sholawat yang keempat adalah menghindarkan diri dari sifat bakhil dan membebaskan ataupun menghindar ataupun selamat dari musibah kecelakaan. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Innal bakhila man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi." Sesungguhnya orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku disebutkan, namun ia tidak membaca sholawat kepadaku. Jadi ketika kita mendengar ada orang mengucapkan nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diam, itulah sesungguhnya orang yang sangat bakhil, orang yang pelit. Maka kita senantiasa ketika kita membaca sholawat bahwa itu termasuk orang yang dermawan, karena senantiasa membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita bersolawat, insya Allah akan selamat dari kecelakaan, dari sebuah musibah. Bagaimana Nabi bersabda, "Rohiba an furojulin sukirtu angindahu falam yusalli alai." Sungguh celaka orang yang mendengar namaku disebutkan, tapi ia tidak bersolawat kepada. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat, insyaallah kita orang yang terdekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupannya nanti di akhirat. Dan ketika kita berselawat pula, insya Allah kita mendapatkan suatu keberkahan dan juga bisa terhindar dari malapetaka, malabahaya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya sangat mudah atau sangat membiasakan membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah harapan tujuan kami sebagai umat dan Muhammad SAW. Dan harapannya kita ingin mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Demikian Mbak Risma yang saya sampaikan. Silakan untuk berdialog, berdiskusi.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya line telepon kami di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsApp di 0813249135. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik, kita langsung sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma.
0: Iya, Bu Reni di Plumbon. Sehat ya, Ibu ya?
2: Alhamdulillah, Mbak Isma juga sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mangga Ibu.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz Nasuha, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, volume radionya bisa dikecilin dulu, Ibu. Mohon maaf.
2: Iya. Udah jauh ini.
0: Oke, tapi ini kencang sekali ya suaranya. Mungkin dimatiin dulu, Ibu, hanya dengar melalui telepon aja dulu. Oke. Iya, di ini sudah. Berarti benar. Ibu matikan aja dulu, nanti bisa dinyalakan kembali.
2: Ustaz, ya mohon bertanya.
1: Iya, Bu.
2: Betul ya, kalau manusia yang artinya punya iman dan mengaku sebagai muslim, tentu saja mencintai nabinya sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu membaca solawat kapanpun, terutama di saat solat, karena ingin mendapatkan syafaatnya tentu saja nanti di yaumil akhir. Amin. Nah, yang saya tahu itu betulkah ada solawat naria, solawat jibril, solawat tibil kulub, solawat anur, solawat munjiat, dan solawat adrikni. Mohon maaf yang ditanyakan ini, apa padilah dari membaca sholawat anur dan sholawat munjiat? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi orang yang mungkin karakternya bahil. Bahil itu meregehese ya, kalau nggak salah. Cap jahe alias pelit. Meregehese, cap jahe. Nah, itu apakah itu juga akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhir nanti oleh Nabi Muhammad? Mungkin itu saja pertanyaannya, Pak. Mohon keterangannya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selalu ya semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga, silakan Pak Ustaz.
1: Terima kasih Bunda Reni di Plumbon. Kita itu bersolawat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena telah saya sampaikan di mukadimah tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika bersolawat itu, Allah dan Rasul dan malaikatnya mencontohkan terlebih dahulu bersolawat kepada Nabi. Gitu. Betapa agungnya Nabi itu. Sehingga Allah saja bersolawat, malaikat juga bersolawat. Maka kita sebagai hambanya disuruh solawat. Ya ayyuhalladzina amanu, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu. Kemudian kita salah satu ibadah adalah sholat. Bahkan salah satu rukun dalam sholat itu adalah bersolawat juga. Yakni dalam saat waktu kita tahiyat, at-tahiyat barokat sholawatu thayyibatu lita. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah. Assalamualaikum ayyuhan. Nah, dan seterusnya itu. Jadi ketika kita tidak bersolawat, tidak sah sholatnya. Betapa pentingnya sholat itu. Kemudian macam-macam sholat itu emang banyak. Betul apa yang disampaikan oleh Bunda Reni. Ada sholawat Ariyah, yeah. Ada sholawat Munjiat, ada sholawat Anur dan seterusnya, yeah. Dan punya kaifiat cara-caranya dan juga punya fadilahnya, punya utamaan-utamaan. Contohnya tanyakan sholawat An-Nur. Insya Allah ketika kita sering membaca sholawat An-Nur, maka kita akan dapatkan sinar dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita akan dekat dengan, karena An-Nur ini adalah cahaya. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita laksanakan, itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita senantiasa bersolawat. Kemudian tentang solawat Mujiat juga, bahkan solat Mujiat ini adalah bagaimana cara kita ingin diangkat derajatnya, gitulah. Bagaimana kita hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitulah. Itulah kefadilan atau keutamaan solawat An-Nur dan solat Mujiat. Dan banyak sekali di antara fadilah-fadilah atau keutamaan ataupun apa namanya itu maziyahnya, yeah, ketika kita bersolawat itu. Jadi solawat ini bervarian berbagai macam, dan situlah ada varian-varian dalam harapan-harapan yang kita ingin capai. Ada di antara punya kaitannya dengan manfaat-manfaat bersolawat sesuai dengan nama-nama solawat. Contoh salah satunya saya sampaikan ya, walaupun tidak ditanya, ada ketika kita sakit maka selawat Syifa. Nah, ketika kita ingin dapatkan harapan cita-citanya akan terkabul, maka membaca selawat Maria dan lain sebagainya. Kemudian tentang mengenai kata Nabi itu, orang yang medit, orang yang hete, orang yang bakhil, itu adalah orang yang manakala mendengar disebutkan nama Nabi kemudian cicing, itu orang yang hese. Orang yang mendit, orang yang bakhil itu sesungguhnya itu, gitu. Lalu ketika orang yang disebutkan atau mendengarkan nama Nabi Muhammad diucapkan kemudian diam saja, kategorinya bakhil, apakah mendapatkan syafaat nanti di akhirat? Ya tentunya tidak. Sebabnya apa? Dia sendiri medit, gitulah. Dia sendiri bakhil. Ya kemungkinan tidak mendapatkan syafaat. Kenapa mereka sebutkan? Karena belum terjadi masukannya. Jadi tidak ada feedback lah, gitulah. Tidak ada kembalinya, gitulah. Dan Rasulullah SAW sebetulnya tidak butuh selawat kita sebetulnya. Kita yang butuh. Ibarat kita air dalam gelas, gitu loh. Airnya itu sudah penuh. Nabi Muhammad SAW itu salah satu hamba Allah yang paling mulia, yang tidak punya dosa gitu loh. Gitu loh. Jadi ibarat air dalam gelas, kemudian kita senantiasa kita dikasih air kembali. Dalam artinya kita bersolawat pada Nabi gitu loh. Maka air dalam gelas akan luber atau akan tumpah. Nah, setidaknya tumpahan itu, luberan itu adalah kembali kepada kita. Itulah harapannya. Jadi ketika kita bersolawat ini, insya Allah akan kembali kebaikannya pada diri kita sebetulnya. Sedangkan dia bakhil sumpama, ya tentunya tidak akan mendapatkan syafaatnya. Tentunya tidak akan mendapatkan luberan air gitu maksud saya. Jadi tidak mungkin mendapatkan syafaat karena dia juga tidak mau bersolawat. Nah, dan solawat itu adalah sebuah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman. Kalau perintah itu suatu keharusan, bahkan dalam solat saja saya sampaikan, orang tidak akan sah solatnya manakala tidak membaca solawat. Gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kasmo di Subang, sehat ya?
3: Alhamdulillah, Neng Isma.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, Pak Kasmo sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih sudah menunggu. Mangga, silakan Pak Kasih.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Haji Kiai. Ustaz Nasuha. Alhamdulillah rabbil alamin, ketemu hari Rabu. Kemarin-kemarin aduh agak susah. Biasa gangguan udara udah tidak disangka tidur di mana gitu. Ya, mudah-mudahan sekarang gairah lagi. Amin. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, ya, begini, ada selawat kan macam-macam, ada selawat itu. Allahumma ini, Allahumma aji adzabihi dan duriatihi, ada yang itu, ada selawat yang Allahumma abika warasulika itunya macam-macam. Nah ini boleh dipakai. Artinya tiap berjalan, tiap kerja di dalam hati gitu.
0: Oh, jadi wirid ya?
3: Iya, jadi di dalam hati sambil kerja, sambil berjalan gitu. Selawat seperti itu. Beritanya ya selawat macam-macam gitu, tapi boleh istilahnya dipakai berjalan, kerja gitu di dalam hati gitu. Segitu aja nih Isma, mohon maaf ya.
0: Iya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mangga, silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Bapak Asmo di Subang. Mudah-mudahan semangat selalu.
0: Amin.
1: Dan sehat selalu.
0: Amin. Pak Karena Ustaz, sangat
1: biasa, nih,
0: mohon maaf, ini Isma potong dulu. Iya, Pak Ustaz, mohon maaf, ini Isma potong dulu. Ada yang kembali masuk, nanti bisa langsung dua pertanyaan, gak apa-apa ya?
1: Monggo, siap.
0: Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
4: Langan Ibu Tini di Brebes.
0: Ibu Tini di Brebes, mangga, silakan.
4: Maaf ya.
0: Iya.
4: Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini begini, aku dengar maaf ya, di radio Islam yang lain tuh ada selawat katanya orang yang TKW lah di luar negeri itu bacanya nyampe 1000, nyampe 10.000 itu selawat ya. Iya, terus apa maknanya? Terus maaf ini yang lainnya gini, maaf ya, ada yang maaf nih, agama gimana ya? Yang pakai kaos kaki, yang pakai cadar, yang rapet-rapet. Tapi menurut NU apa? Ya, menurut agama saya kayaknya beda, Pak Ustadz. Itu gimana itu? Ya, terus ya kayak gitu. Terus tiga, yang tiganya ini, salawatan kok dipakai dangdutan kayak gimana itu? Sekarang musik sekarang itu apa manfaatnya kayak berdangdut begitu, kayak berjoget-joget begitu kan musiknya? Jadi itu gimana ini?
0: Baik.
4: Ya udah kayak gitu aja ya Pak Ustadz. Ya. Ya maaf, mohon pencerahannya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Bunda ini juga yang di Jepelbes. Semoga sehat selalu dan senantiasa menyimak acara-acara di RRI yang kita cintai.
0: Amin.
1: Ya, kita anggap balik pada Pak Kasmo. Emang kita bersolawat itu suatu keharusan, perintah Allah itu. Adapun solawat itu bervarian, beraneka macam.
0: Iya.
1: Kalau solawat aslinya sih Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, itu aslinya. Tapi banyak sekali varian selawat-selawatnya itu. Dan itu selawat ini adalah merupakan susunan dari para kiai, para ulama-ulama salafus sholih. Nah, itu. Nah, tinggal apa tujuan harapan kita ketika bersolawat di situ. Jadi intinya sih kita itu disuruh selawat itu oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi keutamaannya banyak, di antaranya tentunya kita bisa menghindar dari musibah. Apalagi kita setiap hari, setiap saat bekerja, apalagi kerja berat ataupun mengandung risiko gitu loh. Sambil kita bekerja, dalam hatinya kita membaca sholat. Insya Allah kalau kita sengaja berselawat, terhindar dari malapetaka.
0: Amin.
1: Selamat akan perjalanan. Termasuk kita dalam berjalan ataupun naik kendaraan ataupun naik apapun ketika ada perjalanan jauh, kita banyak-banyak berselawat. Setidaknya ketika kita berselawat, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Allahumma kan Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad pada Nabi. Nah di situ. Jadi utusan Rasul yang mulia adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah sempurna dan hamba Allah yang paling sempurna di antara yang lain itu. Maka kita senantiasa mencari adalah supaya terhindar dari malapetaka, terhindar dari malapetaka, ya terutama ketika kita sedang bekerja gitu. Adapun kaitan dengan membaca sholawat ini, berbagai macam kaifiat ataupun cara-caranya, sampai-sampai sholawat ini jadikan sebagai tarian atau dangdutan dan seterusnya. Nah ini kan zaman sekarang sedemikian itu bersolawat demikian. Kemarin juga dulu di dalam viral kan, yang namanya siapa yang bisa membaca surat pendek ketika itu tidak mendapatkan semacam hadiahnya minuman keras. Ini termasuk pelecehan itu, termasuk dalam bersolawat pun ada etikanya gitu loh. Satu sisi kita baik, sisi lain kita punya etika su'ul adab. Bagaimana kita ingin mendapatkan syafaat, caranya salah kan gitu. Adapun kaitannya dengan masalah, seumpama ada orang kalimatnya sangat sholawat ataupun ada rebanahnya, tapi dilihat dulu, kadang-kadang itu bukan sholawat, tapi ketika rebanah itu dengan memakai bahasa Arab, ternyata itu bukan sholawat, ada gitu. Maka bukan berarti kita ada dangdutan atau apa musiknya Arab gitu loh. Rebananya sebagai alat musiknya tidak mesti sebagai kalimat sholawat. Karena pakai bahasa Arab dikiranya sholawat gitu loh. Dilihat saja ya sebenarnya. Tapi kalaupun iya emang kalimatnya sholawat kemudian jadikan sebagai joget-joget sebagai itu juga kurang baik. Gitu. Nah, di saat fenomena ini, di saat ada bersolawat di suatu tempat, semuanya guyu, semuanya hadir, semua sampai dari orang yang mungkin sholat pun, ya HP-nya dinyalakan, kemudian di apa dibolak-balikan, itu saking sadunya ataupun saking sifatnya gitu. Tapi tujuannya bukan karena melihatkan, tapi sangat usuknya kadang-kadang ada goyang sedikit itu karena saking apa saking khidmatnya kadang-kadang begitu. Jadi ekspresi-ekspresi itu dilihat tujuannya. Kalau tujuannya hanya melecehkan, itu tidak boleh. Nah disitulah di antara kita bisa menilai mana benar atau mana salah itu di saat ekspresinya itu juga gitu loh. Kan ketika ada bersolawat apa atau cerpen bersolawat katakanlah Brebes bersolawat seumpama gitu loh. Ya kan ada gitu ya. Nah kemudian dia akan apa goyang-goyang badannya kadang-kadang gitu. Kayak solawat yang dipin oleh Kang Ali Gondrong contohnya, itu kan saking khidmatnya itu. Tapi kalau sekiranya itu niatnya sudah melenceng, niatnya sudah melecehkan itu, ya naudzubillah jangan sampai demikian. Khawatir dia tujuan baik, kita niatnya yang tidak baik dan salatnya tidak baik. Jadi kita bersolat pun lebih utama mah ya duduk dengan tenang, baca apa yang kita bacakan solawat itu harapannya mudah-mudahan kita yang ingin mendapatkan ataupun cita-cita apapun kita mendapat kabul ataupun diterima oleh Allah SWT. Karena kita berdoa pun harus membaca solawat kan gitu. Karena tiket kita bisa diterima doanya karena kita membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian.
0: Baik, Pak Ustadz, ini ada yang tertinggal ketika membaca, ada yang jumlahnya terlalu banyak begitu. Apakah memang fadilah yang didapat juga akan berbeda? Membaca sholawatnya itu kan ada yang 1,000 bahkan ada yang sampai 10,000.
1: Oh, iya.
0: Nah itu apakah memang berbeda fadilah yang nanti akan didapatkan begitu katanya? Gimana nih Ustadz?
1: Ya apalagi banyak yang satu sholawat saja kata Nabi ya, ya akan mendapatkan keberkahan 10 gitu. 10 keberkahan dan kemudian diampuni dosanya dan akan diangkat derajatnya, itu satu membaca sholawat saja apalagi ribuan, tentunya sangat banyak fadilahnya. Itu nah jadi bertikel-tikel pahalanya, bertikel-tikel derajatnya dan keberkahannya itu loh di situ. Jadi sangat-sangat baik sekali. Maka banyak bersolawat itu insya Allah akan mulia di sisi Allah dan akan mendapat syafaat di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang ada kiatnya, tinggal kita apa hajat kita. Kalau injas pulang apa kemana? Ya harus banyak solawatnya. Gitulah. Seandainya sudah saya bersolawat banyak ribuan, kok doa saya nggak terkabul-terkabul? Contohnya sama. Ya kita patah. Jadi kita berdoa kepada Allah bersolawat itu, insya Allah akan dikabul.
0: Amin. Rabbal alamin. Terima kasih.
1: Gitu ya. Siap. Jadi semakin banyak bersolawat, semakin dekat dengan Nabi.
0: Baik.
1: Semakin banyak bersolawat, semakin dapatkan keberkahan.
0: Amin.
1: Semakin bersolawat, kita diangkat derajat.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita kembali sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasar.
0: Iya Bu Indra.
5: Dengan baju warna telur asin.
0: Betul.
5: Tapi sendiri tanpa Pak Ustad.
0: Iya Pak Ustadnya kakinya sakit, ibu makanya hadir di sini.
5: Iya.
1: Kakinya jadi.
5: Assalamualaikum Pak Ustad Nasuhafati.
1: Waalaikumsalam.
5: Iya. Aduh mudah-mudahan kakinya cepat sembuh.
1: Amin. Amin. Doanya tidak.
5: Iya.
0: Iya. Mangga silahkan ibu.
5: Iya terima kasih. Surat Al-Hujurat ayat 1 yang kurang lebih bunyinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dikatakan demikian karena agama Islam ini sudah sempurna. Jadi tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Rasulullah diutus oleh Allah itu untuk mengajari umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah. Dan beliau telah menyampaikan semuanya. Nah, kadang kita bertemu dengan yang dikatakan bid'ah, begitu ya, Ustaz. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu, itu karena dalam surat Ali Imran ayat 31 juga dikatakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kadang-kadang ada di hati ini berlebihan atau sudah benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dikatakan kita mesti ittiba. Apa ittiba itu, Pak Ustaz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lisma.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga, silahkan Ustaz.
1: Terima kasih Bunda Indra di pelayangan Cirebon Timur. Luar biasa nih pertanyaannya.
0: Iya.
1: Memang layaknya beliau sebagai ustazah dan bunyai.
0: Amin.
1: Harus menyampaikan materi.
0: Mungkin ya, singkat saja Ustaz, tinggal 2 menit lagi soalnya. Iya.
1: Ya, ketika kita mencintai seseorang, apalagi kepada Allah dan Rasulnya, pasti baiknya kepada kita sebetulnya di situ. Nah, karena ini kita mencintai Allah melalui muamalah ibadah yang sangat maksimal, mencintai Rasulullah melalui menjalankan ajaran-ajarannya, dan kemudian kita sering membaca sholawat, juga akan feedbacknya akan pada diri kita. Kita ini beribadah bukan berarti kita butuh sembahan kepada Allah. Kita sebetulnya sangat butuh pada Allah itu. Sama ketika kita bersolawat, Nabi sebetulnya ibarat gelas tadi adalah sudah penuh air gitu loh. Tapi karena sadar kita membaca bersolawat, maka solawat itu akan kembali pada diri kita. Ciri kita cinta itu adalah senantiasa menyebut-nyebut kepada yang dicintai. Ya. Nah, maka ciri kita hamba yang soleh, hamba yang taat kepada Allah, tentunya kita mengingat kepada Allah. Cara mengingat Allah itu bervarian pula. Bisa dengan cara sholat, bisa dengan baca berzikir, bisa dengan baca sholat kepada Nabi, dan semuanya itu. Itu kaifiat atau cara-cara kita dekat kepada Allah.
0: Baik.
1: Kan ibarat bimbo kan, aku dekat, engkau dekat.
0: Baik, Ustaz,
1: aku
0: mohon
1: jauh, engkau jauh.
0: Ustaz, mohon maaf, dipersingkat 1 menit saja sekaligus penutup. Okay. Ustaz.
1: Ya, terima kasih Bu Lisma ingatkan kembali. Jadi ayo kita bersama-sama memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan.
0: Amin.
1: Yang paling utama adalah kita akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Di dunia kita bersolat pun akan dapat aman, dan kemudian akan mendapatkan keselamatan, terhindar dari malapetaka dan terhindar dari musibah. Itulah keutamaan di antara semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Juga mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Nasuha Faqih SAGMESY selaku penyuluh agama Islam Bimas Kemana Kota Cirebon sekaligus juga DAI Kaptimbas Polres Cirebon Kota. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Sehat terus.
1: Sama-sama.
0: Makin sukses ya Ustadz. Assalamualaikum.
1: Amin.
0: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan Sajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Haji Nasuha Faqih SAGMESY dan semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa terjawab untuk kesempatan kali ini dan jangan lupa untuk selalu ikuti terus Mutiara Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap harinya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Prinsipnya adalah perempuan itu bukan objek pembangunan, tetapi dia adalah penggerak pembangunan ekonomi daerah. Dan kalau kita lihat pemberdayaan usaha ya para perempuan sangat penting ya, terutama dari pandangan sosial, perspektif sosial.
2: Nah, untuk diri sendiri, hari ini perkembangan undang-undang ataupun KHP baru itu, kemarin juga saya baca-baca dan mungkin literatur daripada kepala BNN bahwa yang namanya laguna itu ya harusnya tidak dipenjara, kata itu direhab karena dia mengacu kepada pasal 4 kalau nggak salah terkait dengan kriteria atau tujuan daripada undang-undang narkotika tadi.
0: Sari berita, hari jadi ke-528 Kabupaten Kuningan mendorong penguatan ekonomi. Penanganan hukum terhadap pengguna narkoba lebih diarahkan ke rehabilitasi. Saya Risma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Hari jadi ke-528 Kabupaten Kuningan mendorong penguatan ekonomi perempuan.
1: Perempuan itu bukan objek pembangunan, tetapi dia adalah penggerak pembangunan ekonomi daerah.
3: Peringatan hari jadi ke-528 Kabupaten Kuningan menjadi momentum memperkuat peran perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah. Pemberdayaan perempuan dinilai penting karena dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, perempuan perlu ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekedar penerima manfaat kebijakan.
1: Prinsipnya adalah perempuan itu bukan objek pembangunan, tetapi dia adalah penggerak pembangunan ekonomi daerah. Dan kalau kita lihat pemberdayaan usaha ya para perempuan sangat penting ya, terutama dari pandangan sosial, perspektif sosial. Karena kita tahu dalam satu siklus ekonomi itu para kaum ibu, emak-emak, perempuan ya, itu adalah pelaku produksi, pengelola keuangan, termasuk juga pemilik UMKM, inovator produk, hingga penjaga keberlanjutan usaha keluarga.
3: Ahmad mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat akses perempuan terhadap pelatihan, pembiayaan, pemasaran, serta jaringan usaha. Dukungan tersebut diperlukan agar pelaku usaha perempuan mampu meningkatkan skala dan keberlanjutan bisnisnya. Menurutnya, organisasi perempuan pengusaha seperti IWAPI memiliki peran strategi sebagai ruang berbagi dan pengembangan jaringan usaha. Organisasi tersebut juga dapat menjadi jembatan aspirasi antara pelaku usaha perempuan dengan pemerintah daerah. Rena Safira melaporkan.

0: Namun, respon dari pihak PDAM justru lebih jauh dengan menawarkan pelayanan pengisian air secara gratis bagi kendaraan BPBD yang melakukan pendistribusian bantuan. Sebagai langkah cepat, pemerintah Kabupaten Cirebon terus menggandeng berbagai pihak untuk membantu penyediaan air bersih. Selain BPBD, bantuan juga datang dari Basnas Cirebon yang telah menyalurkan ke sejumlah desa dan dukungan dari Polresta Cirebon. Penanganan hukum terhadap pengguna narkoba lebih diarahkan ke rehabilitasi untuk pemulihan.
1: Bahwa yang namanya laguna itu ya harusnya tidak di penjara, kata itu direhab.
2: Penanganan hukum terhadap penggunaan narkotika untuk diri sendiri kini mulai diarahkan pada rehabilitasi sebagai bagian dari pendekatan yang mengutamakan pemulihan. Meskipun penyalahgunaan narkotika tetap memiliki ketentuan pidana dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal tersebut dikatakan dosen Fakultas Hukum sekaligus wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UGC Cirebon, Dr. Ismayana kepada RRI. Menurutnya, perkembangan paradigma hukum mendorong penyalahgunaan yang mengalami ketergantungan untuk mendapatkan penanganan medis dan sosial.
1: Nah, untuk diri sendiri, hari ini perkembangan undang-undang ataupun KHP baru itu, kemarin juga saya baca-baca dan mungkin literatur daripada kepala PNN, bahwa yang namanya laguna itu ya harusnya tidak di penjara, kata itu direhab, karena dia mengacu pada pasal 4 kalau nggak salah terkait dengan kriteria atau tujuan daripada undang-undang narkotika tadi. Undang-undang narkotika tadi adalah untuk memaksimalkan tadi ya kebutuhan daripada ilmu pengetahuan.
2: Lebih lanjut, menurut Ismayana, pendekatan rehabilitatif mempertimbangkan kondisi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahguna yang membutuhkan pemulihan sekaligus efektivitas penanganan dibandingkan pemenjaraan semata. Sementara itu, pendekatan berbeda tetap diterapkan terhadap pengedar karena keterlibatannya dilakukan secara sadar dalam peredaran narkotika, sehingga tetap dikenakan sanksi pidana penjara. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon Effendi Edo meminta pelayanan publik menjadi prioritas utama Perumda Air Minum Tirta Girinata. Pesan ini disampaikan saat pelantikan Direktur Utama dan Direktur Umum perusahaan kemarin. Menurutnya, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi. Karenanya, pengelolaan perusahaan harus memastikan manfaat pelayanan dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kota Cirebon. Ia menilai, kesehatan keuangan perusahaan tetap penting, namun harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Wali Kota juga meminta direksi memperhatikan kualitas, kontinuitas air, jangkauan pelayanan, serta kecepatan merespon keluhan pelanggan juga harus terus menjadi perhatian. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Girinata, Andri Satria, menyebut masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya, memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih secara optimal dan pelayanan selama 24 jam. Ia mengatakan, kepemimpinan bersama Direktur Umum Agung Astija akan diarahkan untuk memperkuat kinerja perusahaan. Upaya ini mencakup peningkatan pelayanan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Jajaran direksi akan melakukan konsolidasi internal selama 1 bulan untuk memetakan berbagai persoalan perusahaan dan hasilnya akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perusahaan pada periode mendatang, serta berharap mampu memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan manfaat Perumda Air Minum bagi warga. Direksi baru juga dituntut untuk membangun sistem kerja terukur melalui standar prosedur, target, dan indikator evaluasi. Dinas Sosial Kota Cirebon catat ribuan data bantuan sosial ditangguhkan di tahun 2026.
3: 2025-2026 data kemarin tuh hampir 5.000 Cirebon tuh. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah dialihkan lagi.
4: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni, mengatakan data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan, Jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos

0: Akibat indikasi judol di kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
1: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon tuh. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah diarikan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga kota Cirebon.
0: Agus mengatakan penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judol muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Sekolah Demokrasi Caruban Nagari KPU Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mendorong masyarakat tidak hanya datang ke TPS saat pemilu, tapi juga aktif memahami dan menjalankan kehidupan demokrasi secara substansial. Program ini diharapkan membuat masyarakat mampu menentukan pilihan berdasarkan hati nurani dan pengetahuan, sekaligus memahami partisipasi demokrasi tidak berhenti setelah melakukan hak pilih. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Asia Karnia, mengatakan bahwa demokrasi substansial berarti masyarakat tidak sekedar mengikuti tahapan pemilu, tetapi memahami alasan dan tanggung jawab di balik pilihannya. Menurutnya, warga perlu menggunakan hak pilih berdasarkan pertimbangan yang matang, serta kemampuan memahami informasi yang diterima sebelum memilih. Upaya ini menjadi bagian dari ikhtiar KPU agar prinsip one man, one vote, one value dapat berjalan secara nyata pada pemilu 2029 dan pemilihan berikutnya. Sekolah Demokrasi Caruban juga dirancang sebagai sistem hibrid yang memadukan pembelajaran daring dan luring untuk memberi pengalaman belajar lebih fleksibel kepada peserta. Kegiatan ini akan menghasilkan output jangka menengah berupa pembentukan agen demokrasi yang bisa bergerak di lingkungan masing-masing. Para agen demokrasi nantinya diarahkan membuat mini project untuk menghubungkan realitas di masyarakat dengan konsep demokrasi dan kemudian menuangkannya dalam berbagai konten dan berharap bisa mencetak agen-agen yang mampu memberikan edukasi demokrasi di lingkungan masing-masing serta menjangkau masyarakat secara luas. Puskesmas mendorong warga aktif untuk mengikuti cek kesehatan gratis demi kesehatan.
3: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%.
4: Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mencatat capaian pemeriksaan CKG sekitar 35%. Angka tersebut telah memenuhi target pada Agustus ini dan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai sasaran tahunan pemerintah. Kepala Puskesmas Astana Langgar, Dr. Endang Rahayu Fuji Lestari, mengatakan capaian CKG terus dikejar melalui berbagai layanan. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dilakukan bagi masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan posyandu CKG.
3: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam satu tahun 50% ya. Insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Nah, kebetulan memang teknik kami nggak cuma yang datang ke puskesmas, tapi setiap yang datang ke posyandu pun kita adakan posyandu CKG. Sekarang kan udah siklus ILP, jadi dari semua usia.
4: Ia menambahkan layanan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pemeriksaan melalui posyandu juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Endang mengatakan target pemeriksaan CKG dari pemerintah ditetapkan sebesar 50% dalam satu tahun. Ia optimis target tersebut dapat tercapai melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan hingga akhir tahun. Rena Safira melaporkan.
2: Dalam rangka memastikan kesiapsiagaan dan mendukung pelaksanaan tugas pengamanan, Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Indramayu melaksanakan kegiatan pengecekan senjata api serta perlengkapan pendukung keamanan yang berada di lingkungan lapas kemarin. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasubsi Keamanan Tias Argian. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi dan kelengkapan senjata api serta perangkat pendukung lainnya dalam keadaan baik, siap digunakan sebagai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan secara berkala merupakan bagian dari upaya lapas dalam menjaga standar keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Selain memastikan kondisi sarana pengamanan, juga menjadi langkah preventif guna meminimalkan potensi gangguan keamanan dan meningkatkan kesiapsiagaan petugas dalam menjalankan kinerjanya. Ia menegaskan pemeriksaan sarana pengamanan menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapan petugas untuk melaksanakan tugas. Ia menambahkan pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kondisi fisik senjata api, tapi juga kelengkapan pendukung serta administrasi pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Memulai kegiatan tersebut, Lapas Indramayu berkomitmen untuk terus memperkuat pelaksanaan tugas pengamanan serta menciptakan lingkungan permasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kuningan mendorong pemberdayaan pengusaha perempuan melalui peningkatan keterampilan, permodalan, dan kolaborasi dengan petani.
5: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya.
6: Pemberdayaan pengusaha perempuan di Kabupaten Kuningan terus dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan dukungan permodalan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Kuningan, Nurhayati, mengatakan perkembangan tersebut dilihat dari bertambahnya anggota dan meningkatnya keterampilan setelah IWAPI rutin mengadakan berbagai pelatihan. Sementara dukungan modal juga diberikan melalui koperasi organisasi.
5: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya, untuk para anggota IWAPI se-Indonesia. Dan untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan, baru katakanlah babak satu, nanti akan berlanjut. Kami waktu itu mengadakan pertemuan digital yang narasumbernya dari Jakarta ya, WKU yang berhubungan dengan digitalisasi itu ya. Kami mengadakan pertemuan di Cirebon, diikuti kurang lebih 15 orang anggota.
6: Lebih lanjut, Nurhayati mengatakan IWAPI sebelumnya juga telah memiliki wacana kolaborasi dan terdapat program penanaman komoditas seperti cabai dari tingkat pusat. Akan tetapi pelaksanaannya belum sampai kepada IWAPI di Kabupaten Kuningan, sehingga pengembangan kerjasama dengan petani masih perlu dilanjutkan. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Masyarakat Cirebon mengapresiasi akan beragam perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah.
7: Harapan saya enggak yang di daerah Preret aja yang diperbaiki, yang semua daerah pelosok juga harus diperbaiki.
8: Pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi hingga pemerintah Kabupaten Cirebon, bahkan Kota Cirebon, berlomba-lomba telah memperbaiki seluruh kondisi jalan-jalan yang rusak, baik itu yang berkewenangan milik jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten, hingga jalan penghubung antar desa dan kecamatan. Kepada RRI, salah seorang warga desa Pangkalan, Kurnia, mengapresiasi akan cepat dan masifnya perbaikan jalan yang rusak di beberapa wilayah, termasuk di wilayahnya dari daerah Tegalwangi menuju ke daerah Pangkalan hingga penghubung ke arah Celangcang hingga Indramayu, yang menjadi bagus karena sudah dibeton. Kurnia pun berharap tentunya ke depan akan ada perbaikannya lebih baik di beberapa ruas-ruas jalan lain agar seluruh jalan di wilayah Cirebon bisa mulus dan tentunya tidak ada jalan yang berlubang.
7: Alhamdulillah banyak perbaikan di jalan, terutama di Jalan Tegalwangi sampai Pasar Cilancang sekarang udah dibeton semua. Semua warga sangat senang. Dari dulu-dulu emang jalan emang rusak parah sepanjang jalan itu. Sekarang alhamdulillah sepanjang jalan udah dibeton semua.
8: Lancar tanpa kendala gitu ya, Bang.
7: Lancar tanpa kendala. Dulu kan begitu jalan rusak, genangan air, jalan berlubang itu banyak yang pada berjatuhan.
8: Kerap ada yang kecelakaan juga ya, Bang?
7: Pernah. Harapan saya enggak yang di daerah Preret aja yang diperbaiki, yang semua daerah pelosok juga harus diperbaiki.
8: Hal serupa juga diungkapkan Riyadi, warga Gunung Jati Kabupaten Cirebon, yang mengapresiasi akan semangat gigih jajaran pemerintahan dari pusat, provinsi hingga daerah di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yang terus melakukan perbaikan secara maksimal, baik itu melakukan pembetonan jalan baru, pengaspalan, tambal sulam jalan, dan lain sebagainya, hingga wilayah wilayah Cirebon pun hampir semuanya telah diperbaiki.
9: Melihat selama ini kondisi yang saya lalui, alhamdulillah lancar. Sebagian ada yang di beton dan sebagian masih dalam tahap perbaikan. Maksudnya masih kontinu dalam perbaikan. Jadi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, jalan-jalan yang seperti daerah Cirebon Timur, mungkin saya lihat ada yang sudah jadi, terus juga ada perbaikan. Jadi terkala. Wilayah Barat juga alhamdulillah sudah mulai perbaikan juga. Mungkin ya untuk pelayanan masyarakat biar akses lebih cepat, lebih baik. Ya harapan ke depan saya mungkin untuk wilayah Cirebon, khususnya Cirebon ya, entah itu kabupaten, entah itu kota, merata dalam hal pembangunan jalan. Maksudnya biar masyarakat, pengguna, semua bisa menikmati dan mempercepat akses kemanapun ketujuannya.
8: Tentunya PR besar untuk pemerintah kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon ataupun wilayah Cayu Majakuning termasuk Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kuningan agar seluruh akses jalan penghubung ke antar wilayah Cayu Majakuning hingga ke jalan nasional bisa lancar, mulus, kemudian tidak ada jalan yang berlubang dan tentunya hal itu akan mensejahterakan masyarakat terutama laju pertumbuhan ekonomi karena memang kendaraan bisa melaju dengan baik tanpa ada hambatan baik itu jalan berlubang dan genangan air yang tentu terkadang membuat kendaraan-kendaraan terperosok dan bisa membahayakan masyarakat pengguna jalan di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Aji Satria melaporkan.
2: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at @rri_cirebon. Saya Risma Juliasari, selamat pagi, sampai jumpa.
10: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
3: Banget.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Siap.
2: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

0: Media. Stop judi online.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ini cuaca Cirebon masih adem ya, belum kelihatan mataharinya, lagi siap-siap barangkali. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat mempersiapkan hari ya. Apalagi buat Anda yang mungkin saat ini tengah bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas. Sebelum berangkat dicek lagi, pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Dan kalaupun mungkin hari ini kondisinya lagi kurang fit, mudah-mudahan lekas pulih lagi, lekas sehat lagi. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan perhatian khusus ya terhadap detail kebersihan dan estetika di wilayah perbatasan provinsi. Salah satu kawasan yang menjadi fokus penataan ini adalah koridor yang menghubungkan Cirebon dan juga Kuningan. Menurut Dedi, tapal batas wilayah adalah etalase utama yang menunjukkan wibawa dan harga diri suatu daerah. Pihaknya menyoroti pemandangan bahu jalan di kawasan perbatasan yang kerap kali dibiarkan tidak terawat hingga ditumbuhi rumput liar ilalang dan baliho yang merusak pemandangan. Ia menyebutkan di kala sambutan sidang paripurna hari jadi ke-528 Kuningan di gedung DPRD Kuningan hari Selasa kemarin. Ia menuturkan bahwa tapal batas ini menjadi etalase pertama daerah yang harus ditata anggun dan berwibawa. Jangan sampai orang masuk wilayah kita malah melihat bahu jalan dipenuhi rumput liar yang dibiarkan rimbun dan terlihat kumuh. Ia juga meminta petugas pemeliharaan jalan dan pasukan aktif menyapu, membersihkan sedimen drainase serta memangkas rumput di sepanjang bahu jalan secara berkala. Hal ini penting dilakukan agar kawasan perbatasan tetap terlihat rapi dan juga awet di sepanjang waktu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sementara itu pendengar, dari Tribrata News ya, ini dikabarkan Kapolsek Panganan AKP Abdul Majid SHMH melaksanakan kegiatan pembinaan kepada para pelajar melalui kegiatan Polis Ghost to School di MTS Nurul Huda yang termasuk Desa Beringin, Kecamatan Panganan, Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan himbauan kepada para pelajar perilaku negatif yang bisa terjadi di kalangan mereka agar mengerti dan bisa terhindar dari segala perilaku buruk. Ia menyampaikan bahwa kegiatan Polis Ghost to School ini dilaksanakan di sekolah MTS Nurul Huda termasuk Desa Beringin, Kecamatan Panganan, di mana dalam kegiatan ini pihaknya memberikan himbauan terkait segala perilaku negatif yang bisa terjadi di kalangan remaja. Dan semoga dengan adanya kegiatan ini, para pelajar mengerti ya, dan bisa terhindar dari segala perilaku negatif sehingga kelak menjadi generasi penerus bangsa yang berbudi pekerti luhur. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi, tepat pukul 7 kita akan bergabung ya bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta.

0: Jadi panglima bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Sari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
3: Dimana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana tanpa terkecuali. Terus kami update sepanjang hari, setiap hari di Pusko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
2: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
3: Dari Kandil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
2: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani.